Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut tampil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar, sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiaffino memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympique de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi, membuktikan bahwa negara kecil juga

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu, Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

0: Hello, listener. How are you? You remember me? I'm back to you. It's the audio production business. This is the number one hit song with Kitty Doon.
1: Terima kasih Warelon di perpon Anda berada masih bersama kami RRI program Opata Banda Aceh. Warelon Portugal tampil perkasa dengan mencatat kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Houston Stadium di Amerika Serikat pada Rabu 24 Juni 2022 dini hari. Dan mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol yang mengantarkan Portugal meraih kemenangan perdana mereka di turnamen ini. Nah, hasil tersebut sekaligus memperkuat posisi Portugal di puncak klasemen sementara grup K dengan koleksi 4 poin. Dan sejak awal pertandingan Portugal langsung mengambil inisiatif serangan dan Ronaldo membuka keunggulan cepat pada menit ke-6 melalui sepak kaki kanan setelah memaksimalkan umpan silang darinya jauh Cancelo dan dari sisi kanan mempertahankan Uzbekistan. Dan Portugal kemudian juga mengandakan keunggulan pada menit ke-17 lewat Nuno Mendes ya, yang sukses mengeksekusi tendangan bebas langsung dan mengubah skor menjadi 2-0. Nah, Uzbekistan sempat mencoba membalas melalui sebuah tembakan jarak jauh dari Aziz Ganif. Namun gol tersebut dianulir wasit setelah tinjauan VAR yang menunjukkan adanya pelanggaran lebih dahulu dalam proses terjadinya gol. Dan menjelang babak pertama berakhir, Ronaldo juga kembali mencetak namanya di papan skor dan umpan terobos Bruno Fernandes juga berhasil dikonversi menjadi gol ketiga Portugal pada menit ke-39. Sekaligus juga menutup paruh pertama dengan keunggulan 0-3. Dan Warelon juga memasuki babak kedua, dominasi Portugal tetap berlanjut, tekanan tinggi yang terus diberikan berbuah gol keempat pada menit ke-60 setelah Uzbekistan Abdulkadir Kusanov melakukan gol bunuh diri saat berupaya menghalau bola di area pertahanan sendiri. Dan Portugal juga terus menekan hingga akhir laga, Rafael Leao akhirnya melengkapi kemenangan menjadi 5-0 pada menit ke-87 melalui serangan cepat yang tak mampu dibendung lini belakang Uzbekistan. Dan juga dengan hasil ini Portugal semakin mantap menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya, sementara Uzbekistan dipastikan tersingkir setelah menelan 2 kekalahan beruntun tanpa meraih poin sama sekali. Baik Warelon, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.
0: Hello, listener.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arhelon salimu bahagia bak bengah uronyo merumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita yang akan lan pengondrone dalam acara Sireboh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi Rabu 24 Juni 2026. Bagi warhelon yang kena bergabung dalam acara Sireboh, silakan red 0560 7055 0813 67 88 86. Dan untuk tema yang kita nyoba bahas dalam acara Sireboh edisi uronyo yaitu cerita-cerita mentang ya warhelon ya, tentang hal-hal yang mungkin Tom Ron alami, yaitu selamat dari sebuah musibah ya warhelon ya. Nah, jadi cerita untuk pakiban perasaan Ron tiba-tiba selamat, yang mungkin menyuruh pikiran selamat ya warhelon ya, tapi keajaiban roh tiba-tiba dan Ron selamat dari sebuah musibahnya. Kiban perasaan Ron dan pekejadian jih, pakiban kejadian jih ya. Jadi ceritakan warhelan dua buah nombor yang kalian Nurul sebutkan 0650 7055 0813 67 88 86. Dan untuk warih yang kawai gepreh bak nombor 7055 dah coy leh. Halo, assalamualaikum warhelan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, iya. Halo Kak Fitri. Gimana kabar Kak Fitri?
1: Alhamdulillah sehat, sehat,
0: sehat. Alhamdulillah.
1: Nurul Kiban sehat.
0: Sehat cik. Saban lagi Kak Fitri.
1: Nurul Kiban paling pagi bu, paling sarapan.
0: Kalau Kak Fitri kalau cik kan?
1: Puasa rende.
0: Oh, puasa urunyo. Puasa ganto.
1: Atau puasa Muharram.
0: Hah?
1: Muharram.
0: Oh, puasa Muharram. Si kurang Muharram ah. Iya, get Kak Fitri. Semoga lancar puasa aja, Bah.
1: Keluarga mandu mulai puasa kan besar, mano besa kan enyak lo ringan.
0: Iya, Kak Fitri. Semoga lancar puasa, getrimong li Allah ya.
1: Amin.
0: Untuk rencana buka puasa pakai apa?
1: Paling-paling belum mi Aceh kan dulu. Hanya ketinggalan mi Aceh.
0: Ya, bibu bek dua bah, bek geng-geng ta. Kak Fitri, nyuruhnya tentang cerita-cerita mantang bacut ya, tentang musibah yang Tom tanya alami tapi getanya selamat dari musibahnya. Nah Tom, kejadian Kak Fitri?
1: Lagi tsunami.
0: Lagi tsunami.
1: 2000 yang sangat dahsyat dulu kan, luar biasa kan, dengan pesanan yang lebih dah sudah. Itu dah lalu bau orang orang dan kalau tak lulus hanya tapi wakamu alhamdulillah diselamatkan oleh Allah. Allah banyak Allah maha besar, hari pagi Allah yang menyelamatkan tanya pagi yang sesuatu yang tanya gimana. Hana tak inginkan lagi yang terpecah dulu kan?
0: Hana tak bayang, Hana tercalok kan Hana tak inginkan. Kan hawa berselamat.
1: Ya, pagi tak inginkan pagi
0: musibahnya nah.
1: Musibahnya.
0: Oh iya.
1: Jadi lagi kan? Lagi nanya Pak Fitri kan, tengah hamil adik yang paling terakhir. Waktu mohon pemukul ini bolehan. Tengah prep hubung dengan prep orang yang nyak Pak Fitri. Alian kayak ada permainan gedung mbak. Ika usia je Nurul, bak pertanian usia je Nurul, pertanian paling raya gedung-gedungnya. Yang pi, kan pihannya, kan hana-hananya ni. Manta,
0: berarti bak gedungan lah. Keluarga Kak Fitri. Kak Fitri kenan cik.
1: Wah kamu kenan cik, mana kenan Nurul?
0: Oh iya iya.
1: Anak sudah lewur. Hanyut kenan. Harus belum kena ubah bintang juga. Yang pasti kena cik sudah lihat kan. Dengan kata saya belum nak mahu kena ubah gunung belah bintang. Kena daerah belah bintang kena urut. Belah bintang. Itu namanya kan. Bak belah bintang ya. Bak, nah gunung-gunung lah. Supaya abek selamat. Ayo lainnya nah. Alian. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Tabarakallah. Kau ni. Hana yang tak memang
0: Hana lecet ya.
1: Hana yang kamu ini selamat lebih Allah. Awak kamu pulung lah ke daerah u kerbaji. Ya, ya melahirkan nyanyak lah kan. Ya nyanyak Kak Fitri. Pihak orang kampung. Kudih ubah jannah, ngerjannah bak di daerah Sini-Sini Galegian. Nyanyak Nurul. Akhirnya nak kamu bawa kampung nyanyak main. Ya Allah ya Rabbi. Kudih kena kuna-kuna kudih. Main menumpah satuk ni masker sana Nurul. Nyanyak.
0: Ya umur Kak Raya tapi Kak Fitri wate tsunami ya?
1: Hana mentang pasang cermin Nurul.
0: Oh, ya. Okey Kak Fitri, siap. Alhamdulillah mentang gebi umur panjang kan
1: ya. Ya, alhamdulillah mama nak kenang banjir orang yang kan waktu banjir kira
0: November
1: orang yang banjir yang tahun baru mana nak kenang betul. Tapi aman cuma rumah-rumah mentang yang
0: tamong iya.
1: Ayan lagi-lagi kita dah kerja lama mandu payah takut ni hek sik lagi lah. Tapi alhamdulillah lebih sik selamatnya Allah SWT dengan Nurul. Kita dah kerja mesti kerana Allah macam saya buat kamu dengan Nurul kan.
0: Betul-betul. Jadi mantang gebi wate katanya kan.
1: Gebi tanya
0: tak tahu buat pupu yang jik tak pupu ibadat kan ya.
1: Kalau nak sama keluarga warga kamunya semayang hantam tinggal dulu ibadah hantam
0: Alhamdulillah menyo lagi kan. Iya. Gat Kak Fitri. Siap Kak Fitri. Lagu pelagu Nurul Puta.
1: Lagu yang semangat kan baca dah Nurul.
0: Apa judul ni?
1: Menga-menga bertambah ibadah dah. Obeng Nurul.
0: Obeng. Judul si?
1: Nyamantan. Obeng minta judul.
0: Minta judul. Okay, Nurul ilai apa?
1: Gat, bantu Nurul.
0: Bantu. Gat. Salim, silakan kak.
1: Salim, mampuan ke Nurul besar sabi. Tanya kamu, tak ada deki. Sehat saja. Warga menu bersabih dalam Allah ni kan? Anak sewa berat di perjalanan dan salmi dalam Allah dulu ber.
0: Amin.
1: Anak tu menu berjumlah menurut lah.
0: Ya.
1: Anak tu menu penyiat proper tidak sabi sih. Anak tu biasa di kira kini tidak sabi biasa penyamu. Warga menu berterus jauh. Wajib Fitri doa Baisan Anan ya mendapat jodoh yang gad Baisan weh.
0: Amin.
1: Anan tu Falima Sulu Sibila Sabe. Anan tu Salam Kak Yana Dina Baru Besar Sabe Kak Yana
0: ke mana mandu ya
1: Kak Elisa Dair Labik Tualam. Anan tu Kak Dukulasya dan Cucuk Nyasi Bila Kariban.
0: Okey siapnya lagu Obeng GTA. Lagu Obeng GTA judul ji judul lon ka
1: ah. Ya betul.
0: Okey kan merompak ba.
1: Pecah di sisi drawer ya tengah mantau Nurul ba.
0: Okey siap. Terima kasih.
1: Semoga abangnya lu sehat.
0: Amin. Ya Rabbal
1: Alamin. Lah ramai Fitri ba ba.
0: Nanti Kak Fitri cok legop.
1: Terima kasih Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Fitri dari Darussalam dah hadirkan kembali si Rebo yang kagepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warahlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nah Yahbit dari Ulekaring. Kiban haba bengahnya Yahbit. Alhamdulillah Nurul sehat. Yahbit kiban.
2: Sehat Bibi.
0: Alhamdulillah. Buno awai Nurul cok Yahbit. Cuman rehat lah mah.
2: Anak kong dah mumat kadang ambil Nurul. Sama jaringan
0: ya. Glue jaringan je ya.
2: Nurul tiba tak jalan dek Nurul sehat dek Nurul.
0: Sehat, tak jalan alhamdulillah aman ya.
2: Ana pupu lah.
0: Ana pupu alhamdulillah.
2: Alah kena abujat itu kau dalam tahun itu nih selamat wah.
0: Ya amin ya rabbal alamin.
2: Ana tu senggol tapi ya.
0: Ana alhamdulillah. Karena pecut ya. Amin ya rabbal alamin.
2: Marah-marah juga jalan lekek. Allah, cobaan Allah
0: katanya. Ya, betul.
2: Antum yang saya hadapi macam cobaan banyak.
0: Betul ya, Bi. Ya, Bi. Nah, cerita Yahbit yang selamat dari musibah yang ada pikir musibah lagi-lagi memang getargetkan danyo untuk ya nyan ya kenang ya, tapi alhamdulillah selamat. Gimana? Gimana Yahbit? Halo. Tentang
2: kurang masih bukan dia jaringan ni hanya lapan-lapannya.
0: Ah, mahal lagu ile manjet. Lagu apa lagu Nuruputa?
2: Lagu Nuruputa lagi lagu Ya Rabbana aja
0: ya. Ya Rabbana.
2: Dari Rasli ya.
0: Okay, siap.
2: Ya Rabbana yang Tuhan kena.
0: Ya betul. Lagak tu ya Habib eh.
2: Alhamdulillah. Umar di Nurul menyo mama zaya tamah di Nurul.
0: Gimana?
2: Menyatu mama bea sama semua dua.
0: Wei siapa?
2: Nanda lengok tuan lagu mama bea.
0: Agalom.
2: Anak lengok.
0: Yang tahu lean.
2: Lagu kau nyambut nanda lengok. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Yang tahu soran?
2: Muammar.
0: Oh, Muammar nah. Nurul dengar pun mama. Nurul dengar pun mama. Agak ubut su Yahbit uronyo. Pakan eh?
2: Ciban?
0: Agak ubut su Yahbitnyo baru kajalah.
2: Agak ubut su serak-serak batahnyo karena udara adik Indonesia.
0: Muammar. Nurul biasa Muzamil.
2: Satu talum tadi maju dek ba.
0: Tema ile ya bit.
2: Oh, tema ni begah mun hanna tema nya kurang terang ni ban.
0: Tapi lagu kan kana menyebab tema ret hanna masalah tu ya.
2: Oh.
0: Yang be ret ham de mengcok lagu nah.
2: Kan itu menanya karena udik katanya cobaan mandung di Allah ya. Kadang cobaan katanya, kadang tanya tupai, kadang tanya sehat, kadang tanya kakinya cobaan mandung ke bila Allah. Jadi tengok usia hari pembalasan tengok huruf kiamat. Jadi ada pun udah di kadang masyarakat. Jadi mana jadi eh.
0: Mana Tom kejadian Yahbit? Lagi-lagi kejadian musibah.
2: Nah, ini kejadian kita. Kejadian mah waktu tsunami ini kan saudara-saudara kita kan tupai itu. Habis meninggal itu. Habis yang ngomong anak mawali cucu-cucu anak ini.
0: Ya, betul.
2: Tapi tak harus terhadapi si dia kan. Tapi si dia bayang-bayang gitu ya. Dan yang tak hanali kepada Allah beribar. Kamu nak dojet. Selama iman mandi rumah.
0: Yang pagi ban perasaan Yahbit wati selamat dari kejadian tsunami kan?
2: I don't wati tsunami kan. Hanya cipi kota dah di kampung ni apa. I lagi tanya buka. Kalau itu dia yang ingin robam langkung. Kung baru aja ya. Yang tidak robam dengan temaku. Gempal paling tegar ni,
0: wah.
2: Yeah. Jangan kasih tata, kasih tegalon tu di tegah. Abang tegalon pun di tegah manyak. Abang limong roh, abang tegak ni, kalau limong roh merubah
0: ya, manyak. Ya. Mesti peruk ya. Lagi.
2: Betul. Cobaan mandumang demam bagi tanya lah. Dan tengok dulu, sadari tu, dulu. Sebenarnya, kemenan. Dikalon dengan siban, coba Allah.
0: Ya. Hana tate beklam balik nama rit kadang nganti ro dari salah si ro banyak ni nah.
2: Nyo betul. Tak lim baik par kan nang tsunami ni ya. Ayah dengan Lili abi mah dia.
0: Ya. Ya. Okey Habib, get menyemenan ya Habib ya. Terima kasih. Salim, silakan.
2: Kadang-kadang ke Dik Nurul si telah mainan Dik Nurul dengan akhirat. Tentu kita yang berguna lebih menanti anwa tu bagi kejalan rambut satu yang tempat.
0: Amin ya Allah. Menanti ya Habib bah. Mudah rata ki. Menyenan jak ublang roknya. Halo ya Habib. Ya. Jadi heret ya Habib ya. Dengar salim-salim lagi ya. Halo. Assalamualaikum ya Habib. Mantang terhubung bi ya. Ya Habib cuman tu kagak dohnyo. Iya, karet ya Bid. Hana masalah ya ya Bid ya. Semoga sehat sampai sekeluarga ya Bid. Dan warihlon kali laki lagu ya Bid dari Rafli dengan judul Ya Rabbana. Tahadirkan lagu Kak Fitri tapi le dengan judul Judulun dari Obeng GTA.

Gejrenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Sopet Budaya Anu Nanggrok.
1: Manan kuwari lon kali ta hadirkan dua buah lagu yang kagelake Lika Fitri dari Darussalam ngan Yahbit dari Ulekaring. Semoga kamu bahagia. Ta tambung lo acara Sirebo yang kawai gepreh bak nembei 886 ta cok ile. Halo, assalamualaikum Mak Cik.
2: Waalaikumsalam, manan sayang.
1: Mak Cik su radio agak raya macam Mak Cik ya. Imo ikti ji. Ilaka tetot, ilaka tirbo ha. Nyoga ka Mak Cik pemati ya.
2: Kalau pati hanin pubit mana.
1: Oh, no pubit. Ya, setidak aja hana ing-ing le ya. Hana raya ikli le ya. Mak Cik, gimana kabar bengahnya?
2: Bahannya
1: apa? Apa get? Alhamdulillah. Mak Cik kiban. Nurul sehat. Alhamdulillah. Mak Cik kiban di Tinan. Balik Cik. Alhamdulillah.
2: Nyen. Kiban? Gara raya bahasa sencil.
1: Oh ya ya ya. Semoga keterimong ya, li Allah ya.
2: Alhamdulillah ya Allah.
1: Kan banyak
2: net
1: tak terasa lagi
2: si Fitri
1: puna. Puasa tersuah. Puasa tersuah. Nyohana salah nurut tersuah ya. Ya.
2: Ini pasti puna.
1: Kak Fitri nah. Oh, Makcik nasyid nah.
2: Ha?
1: Makcik nasyid.
2: Alhamdulillah ni wifi insyaAllah.
1: Iya, semoga lancar Mak Cik ber.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan terima Allah terima nyegit terima ni ke aneh terima.
1: Ya, nyegitnya. Harus terhindari pupu yang jek kurang pahala puasa gedenyo kan ya.
2: Lalu wajud.

0: lah ni Inyam.
1: Hmm, mana?
0: Yang mesti kecil tak? Orang lanjut kau ingat betul. Hai pula kau mau bana ubi tu.
1: Ya.
0: Mungkin tak macam ubi macam maknya.
1: Ya, betul-betul. Nurul. Nurul
0: pula ni lah macam. Ni dua tahun ni macam lah.
1: Ya, umur dua tahun. Betul.
0: Betul, sebab dah 22 tahun anak umi ni macam. Mampu tu lah yang kau pulang
1: ni. Ya, betul-betul-betul.
0: Yang ke mana Nurul ni sama ada duduk rumah kata ke air raya boleh gempa. Oh ya Allah gempa. Subhanallah. Hal ini maknanya kiamat dia nyarinya.
1: Mandurung ka baik klik-klik ronyan ke cerita oh, limamak ya.
0: Eh mandurung agamnya dia u dia ulah orang yang orang tu pai kuliah ha.
1: Nanya.
0: Benar ni selara kau pawang but dah di treme anak kuliahnya tengok ni treme selara treme ah. Kenan la orang dalam pokok mana nak di sayang di gumang.
1: Selamat atau giban?
0: Selamat dia kain bedah dibuang sana. Ibadah di sawuk kau pawang kau masa kau nak buat ayat ini pak ikut laut istiam tu gunung eh kau pedah haju kau ikut mak laut tanya tu buat tanya istiam dia gunung bedah rek kali yang nak lecek ibang laju abang di bang pakai hidung oleh buat ibang tanya tijuh laju ambang hamur laju kan eh
1: Man,
0: ya menorok aku buat ini subhanallah berkah kali.
1: Nyen gaknya lambut dah. Posisi je.
0: Lambut hanya di dalam tu adik buah buat sama buat oleh dia dekat dia mentar ke dia dalam pokok dia.
1: Iya.
0: Tak pakai bahan mahu je bantu buah bantu poli mahu je lipat sama lah kan sana sana kena rezeki kena anak rezeki pun kan. Pakon je anak rezeki dia kontek anak rezeki pun kena tahu tahu. Kau tak boleh dengan anak dia buat kau tak boleh dengan orang yang kena ngkut. Iwa tu amat iwa dalam pokoknya tak cetik-cetik boleh ya Allah berudung sama teman-teman.
1: Oh, hana gedupa ke tsunami?
0: Nah,
1: keadaan dalam laut lagi biasa ya, lagi laut biasa han ada ya.
0: Subhanallah orang yang laut. Ikut orang pada ibu bubut kali. Awak lon bubut buangan samandum. Lu tak amin mendingan rambutnya kenangnya aing. Kemal aing anak lon kemal baki di mau pergi orang itu luli ya. Macam dia saya buh tangki amplam. Di holong pada mau nak cok lu mau nak cok lu. Mila pak nak pulih pulih dikit hani pulih dikit asyik hani yakin ki pulih kau. Hani asyik hani pulih ingat asyik noro di pulih dikit kedai. Kasa ni buat amplam saya tak ada anak kan. Di jik aja buat dia mau tolong di drop aja. Buat dia tak apa di uang aja buat dia aja.
1: Nyan buat dia gawa apa padu mak mak cik. Cik kai turut iya.
0: Ribut lah ribut yang buat di laut kedai.
1: Engke kon maksud you wate ge kalan ulak pe upante lampu nyan nyan gaknya jika wate turut iya kali surut iya mak cik ya
0: ah kapau di satu lagi yang ali ya kai pengen ulak ulak lagi yang ali kat tengah renti mendu nan ali alainya ke kan isi icuk awak lambut ibu yang mandu awak cuk baik lambut mandu anak lon juk but anjuk anje bak but ka macam ana je je lagi juk abut nah. Jadi mau kasi juk kok kok lebih rumah lagi guna laut nah.
1: Ya mak cik.
0: Maka lainnya di pulau kan orang tua. Oh mak habis rumah dengan orang tua. Oh iya semang kursi buat baru panjang tak gede. Subhanallah. Allah hanya aku ingat. Oh semua aku ingat. Aku sedang aku.
1: Ya.
0: Sabu anak lepuh ya. Ada anak sama kahwin cik. Ada anak sabu kan. Aku nak minyak cik. Lainnya. Sabu empat cik orang kurus. Jadi dua ayat empat. Empat mangan jauh kek dulu ya. Aku nak minyak cik ke Adi Mandum.
1: Ya. Mak cik, waktu uron, oh mak cik belum? Lagu pelagu Nur Puta mak cik. Iban Pulau Aceh. Sabir dalam nojit. Salam-salam silakan.
0: Kata ayah nak lepas sehat bersama imam bagi bazar hamdah rezeki penyambung ke Andi seakan tak cutkan cerita pasal baik badan yang kita dengar rumah saya yang banyak hantar nak jajak dan tingat banyak ni asal dia pergi habis adi banyak nasi rebuh tingat dia tak ada kat cut lah
1: ya
0: yang kena cuk-cuk terbuh banyak ni abuk ni tahu banyak Allah aku maknanya ke kata mana ke Jabit ke Inyam Pak John.

0: Kalau ambil mamut dan ikut hati-hati, belu karih hati banyak. Sebab tak nak berajah. Kak Eli, saya ke mana-mana dua bah. Oh, Pak Capi. Saya ke mana-mana dua bah.
1: Terima kasih, makcik bah.
0: Terima kasih, Norun.
1: Sama-sama.
0: Paling dari lu salam makcik. Tugas Norun. Ya, pegang ya, Norun. Saya temau, Norun.
1: Iya, anak salam, makcik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama makcik dari Lam Ara, Warihlun ya. Dilikut makcik, kaget. Perujuan 055 karet rupaji ya. Kaget perhek lagi lewari gedanya Ratnamboy 886. Halo, Assalamualaikum Cik Mat.
2: Waalaikumsalam Kak Nurul.
1: Lewat urunya Cik Mat nah?
2: Urunya
1: sehat, Alhamdulillah. Rani pakiban
2: sehat, amlaki, aduh sehat. Mantum Cik Mat lagi nanti kan.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Kursi goyang kiban, ke jalan di tengah jalan atau kiban?
2: Alhamdulillah, karap siap.
1: Oh, karap lu lah. Bagah sih.
2: Karena awal ibu-ibu itu.
1: Oh, nak.
2: Nak
1: buat orang cik iya nak. Yang kenyan. Ibu ke punya Cik Mat bagah buat.
2: Ya. Ibu melompok anak buat kedua.
1: Pertemuan buronya ke bila ibu?
2: Walaupun silah haji asal-asal muda kan kau bagah lebih tu.
1: Oh, makin galak Cik Matnya asal muda.
2: Oh, galak. Dia bahan galak walaupun ke sana ke Alhamdulillah kan.
1: Ya, yeah, betul-betul-betul.
2: Cik... Melabur kumis-kumis buat baju rumah.
1: Kumis-kumis?
2: Oh, melabur kumis-kumis buat baju rumah.
1: Oh, melabur kumis-kumis?
2: Oh, nak kurang.
1: Rupi kepe. Rupi ke lagu kumis-kumis. Apa ke lagu lain Armawati?
2: Armawati Hana Duro Cinta Mantan Haji kan?
1: Oh, Duro Cinta. Ya ya ya. Apa kan emu Duro Cinta ada mah?
2: Kenang Duronya ke kenang Duro kan?
1: Ya Cik Mat. Cik Mat, nyo tentang musibah Cik Mat ya. Musibah pemantong. Lagi cerita munon nah yang tsunami kan.
2: Ya musibah berapa pun musibah kan disyukuri.
1: Betul betul betul. Tersyukuri walaupun nyen nyen ujian gedanyo ya. Atau mungkin teguran.
2: Teguran gedanyo kan. Kadang kalau sih kadang dengan tengok malam kan tidur rumah kan.
1: Ya betul.
2: Alhamdulillah selamat gengnya lain hana selamat cuma gengnya mata selamat.
1: Ya yang kenyal.
2: Mungkin kan.
1: Betul betul betul.
2: Intinya karena hartanya kan makanya ikut banyak sombong macam kicok pulang lah tu habar ya.
1: Ya.
2: Macam-macam cara kicok pulang. Kadang nyawang kicok pulang, kadang harta kicok pulang, kadang keluarga kicok pulang kan. Ada syukurin mantap. Kebang tak perlu teman lagi yang udik. Memang lagi yang udik teman te. Udik tak udik, udik teman te kan. Wajib tak udik, wajib teman te. Wajib hari ini kan. Mencobaan itu yang Mas Haji baik putusannya mantap. Karena Cik Mak pernah musibah juga kan.
1: Musibah gimana?
2: Ibu kok yang berlaku rubah segala. Rubah pakai atur rumah. Tapi alhamdulillah selamat. Rumah hancur mentuh dalam rumah hancur mentuh.
1: Ya Allah. Nyen di rumah yang ino atau gimana? Atau di kampung? Mbak rumah ino atau di kampung?
2: Kan? Oh. Rumah Rusi ya.
1: Tapi hana
2: malam Islam Haji merubah Honda lo segala. Yuk pun betul ya haru.
1: Yuk ba?
2: Yuk pun betul.
1: Ya Allah. Allah
2: betul bagai rin lah. Alhamdulillah sih selamat tu nak hamil.
1: Kan? Ya, betul-betul. Nah,
2: cobaannya kalau macam-macam.
1: Ya.
2: Rubah Honda kan nak bertubah Honda, bak bengkolan pula loh.
1: Jadi, kiban merubah aja mana nah? Nah, motor pun.
2: Motor Honda biar nak jam 20, motor biar nak jam itu kan?
1: Iya, motor pun motor, Cik Mat.
2: Motor kulisan.
1: Hah? Motor raya kan? Motor memeanoan, motor usul mana nah? Motor raya kan?
2: Ya.
1: Ya ya.
2: Motor berubah kan motor memeanoan mesti kondisi saya lagi lah kan. Tu memang sayur lah. Jadi itu waktu nanti anak tajam itu, alhamdulillah kan. Selamat lah.
1: Ya Allah, kibang perasaan yang Cik Mat nah, waktu ni budah dari yuk motoran.
2: Punya muka kena sangka hitam muka wajah tu dah sang bule-bule miung tu bule ya nak ubi anak tu orang buka adik kumang bule tu gitu.
1: Yang kenyan karena hana tercalok dan nyoik selamatnya lagi yang kejadian ya.
2: Tercalok dia selamat kan.
1: Ya betul. Tapi alhamdulillah.
2: Kena kenangan Mak Jaro macam nak buka.
1: Ya.
2: air tanah tu dengan aspal saya hitam apa dan kan.
1: Betul. Deblu ya.
2: Di rumah kok gede kan urut anak utang kuza.
1: Ya.
2: Berubahnya negerah-gerah haju yang sang iya parik puji baju jumlah negerah.
1: Ya Allah. Tur leher kong ah.
2: Tur kong tayang yang mesti bahagia nak.
1: Ya, Cik Mat. Memang geli-geli tak ada nyota bayang kejadian ya.
2: Kalau bayangnya memang kebanda juga kan.
1: Ya, tapi alhamdulillah selamat.
2: Mantap. Alhamdulillah kan syukur kan.
1: Ya.
2: Karena sebuah syukuran.
1: Nya na trauma Cik Mat, ba name Honda atau name becak.
2: Trauma me Honda Cik. Ha. Trauma me Honda raya tajam.
1: Oh nan, ya mungkin agak menyemekarat tak kejit lah tajam-tajam ya.
2: Lah me habis-habis dia tulis ba kilometer kan.
1: Nah, ni no handi. Ha.
2: Aku ni 60 itu aku kurang gila.
1: Iya. Gak cek mana.
2: Kapu bukan kapu yang per roda, bukan roda, bukan dua roda yang awak buat pada jadi ya.
1: Karena tingat tu ya, menyo selamat tapi dalam keadaan kurang si pupu pasti han tangguk dah terima je dah, cek mana?
2: Iya. Ya. Kurang sedikit dah. Nah selamat itu karena uji motor kat sedar memang kan?
1: Iya betul. Sehat-sehat Cik Mat. Bermuda dah tinggi
2: ber. Alhamdulillah. Doa yang sama tu sama dengan dunia.
1: Ya amin ya rabbal alamin. Lagu pun lagu. Lagu Doro Cinta pun. Oh ya kamu rumpuk. Nurul agak tak menghayati cerita Cik Mat ya. Padahal lagu tengah Nurul Mat ya. Tapi dua lah.
2: Dua lah. Yang kena dengan orang sekejap bisa dua. Orang sekejap bisa tengah bisa rubah kan.
1: Hana datang ya. Pupu yang. Pupu yang terjadi.
2: Saya tinggal saja jalan rata. Kau bisa mengantar.
1: Kiban?
2: Gantah mengantah rubah.
1: Menggantah maksudnya kiban ah?
2: Mengantah tu mengantah.
1: Mengantah hana nurut tu oh, kiban.
2: Pasal hati mengantah kan selagi mesti sandung dengan batik pada tajam sipak batik ya.
1: Oh.
2: Ada sipak kaya menambah merubah tadi.
1: Mepakok. Nya mepakok ke kenang ah. Nasi tiga ke.
2: Nasi tiga ke. Rumah malay dan sana makan jauh pun gak habis kan.
1: Ya. Hanya rupak-rupak mumat bi. Apa yang nak tadi.
2: Rupak mumat. Kau sama bobi mu. Lagi tengok ikan pai. Nama yang ada rupak rumah kau bingung kan.
1: Ya.
2: Dia menanti dia teman kan. Bum rubah aja. Kenapa mak? Karena terkejut tengok ada rubahnya. Tiba-tiba.
1: Betul.
2: Yang kau tiba sih. Nanya ubu mantel kan?
1: Iya. Gan Mohan Cik Mat, salam-salam silakan.
2: Salam lepung geron sehat keluarga, selamat iman dengan akhirat memerumpok jadi hari raya panjang.
1: Amin.
2: Ada lagi nuru ke ibu kan?
1: Baik ke gule ya.
2: Punya ubu lah macam lain ubu kan nuru.
1: Payah gule.
2: Payah gule lah. Lagi apa lagi kan? Ya kayati ke kadiana ke saudaranya
1: makcik.
2: Alah senang makcik ya untuk keluarga sih nah.
1: Amin
2: ya rabbal alamin. Kak Eli. Dia Wak John, Bang Amri, Bang Basri, Bang Jafar dan kemana-mana.
1: Iya, terima kasih Cik Mat. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari Ule Karing dah hadirkan lagu Mak Cik Ile, Pulau Aceh Sabirin Lamno. Dek menyo warihlon le taputa lagu Sabirin Lamno nyo tap sahodro Ile sajan RRI Pro Saban Aceh untuk terdengar lagu Indonesia Raya.

0: Ngaropeut budaya anu nanggrok.
1: Kali dihadirkan dua buah lagu yang gagal ke lima cik dari Lam Ara ngan cik Mat dari Lam Baru. Semoga dari kawasan Lam Baru ya. Semoga cik Mat ngan mak cik kamu bahagia. Kita hadirkan kembali si reboh yang kawai gepreba 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denurun saya.
1: Iya Kak Eli.
2: Gimana Denurun?
1: Sehat. Alhamdulillah Kak Eli gimana?
2: Alhamdulillah sehat sih walaupun kurang-kurang sedikit.
1: Bahkan kurang-kurang sedikit.
2: Karena lelah-lelahnya lah di nurung mengkaji kita nama ngabada macamnya.
1: Menan. So atau.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, mudah-mudahan sehat ya Kak ya. Bagah pulih Kak bah.
2: Ya terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Nah, jeb ubat-ubat atau pupuh mente atau yang geracik corona.
2: Nah, harap muar-muarnya, nah, dari ihangan, dari dimeru lagi, kan? Baru pun, mana urunya kamu beri malah, kan? Baru sih, nama tu sama sekali tadi, baru.
1: Oh, menan. ya, ya, ya. Kak Eli, semoga berpulih abis juga ya penyakitnya ya.
2: Amin.
1: Gangkat menan.
2: Iya. Okay.
1: Kak Eli, nyo tentang musibah Kak Eli yang Tom ketanyo alami, yang mungkin kejadiannya gepuo maut ya. Tapi
2: ya,
1: tapi selamat ketanyo, alhamdulillah. Nyang kibannya. Nah, Tom kejadian lagi-lagian
2: perlu tak kak nak di nurulun alam lagi kan? Anu yang pun yang berat ni ada pegawai ke masa anu yang hai nak mati anu yang pun dia kuliah ya mbak daya ni di nurul kan? Jadi urunya mula mbak daya anu ni. Jadi kampung pindah ke Nuri yang kan? Jadi mesti gini han daya aja sila saja mbak anu. Tapi saya ada fikir anu tanya yang orang sila eh tapi sejak dan kandang orang jadi hana turun si di nurul kan? Sedangkan danyo makanan minum kalau baik buat baju mesti juga kena. Tapi karena mengingat anak danyo nak terus mesti kak Liza lah ni kan. Yeah. Ngaman adik ini ngam tua ngam ayah. Jadi waktu dia aja tu dia nak baju lah makanan air baju dia lah ni kan. Yeah. Cuma tak mampu mentengan. Jadi duduk nak lebih kurang nasi diam. Alang kak Liza waktu wo bak bunaran lama ruang. Jadi dengan tiba-tiba nak anaknya dari dalam penurut menuju ke dalam bintang lah ni kan. Anak mi dah SMP lah, Ion dah, anak Nurul. Jadi pada kalau aku kencang, dia main anak Nurul langnya. Punya anak Kak Eli Rehim, akan bukan habis dengan Kak Eli kan. Sedangkan anaknya, dia lolos saja, dia berangkat juga dari jalan belah bintang dia kan. Kak Eli, waktu Kak Eli Rehim, jadi kan dengan tiba-tiba Rehim, kan kalau Rehim cakram dengan anak Nurul. Kengkar rubah dengan anak Nurul. Kan sering nak kejadian musibah-musibah lah yang urun jak pasar Indu ya bukan jak muka lah yang kan. Jadi pas ni kan setau baju diskut yang dia urun lain yang setau untuk motor-motor ni kan. Mana setau kan tak ni kan kabih dia di Honda atau boleh motor di Nurul
1: kan. Betul. Lebagah orang yang ikut eh.
2: Ya betul. Langsung di stop aja. Jadi kan kah pinang lekat Eli juga sampai memang Kak Eli sadar mana apa-apa cuma nak merasa sakit lah macam yang kan. Karena baru musibah lah yang jadi nak anak Kak Eli lah menjadi kod waktu badan Kak Eli. Jadi kan berat lah aku ni gue Kak Eli mesti juga ada yang kau goyang lah kan. Jadi waktu awalnya, waktu akhirnya kau tunggu kele urung yang bentuk yang leh apa-apa kan. Mandi, mata nganggup ni, lulu ni antar. Baik, apa akhirnya, mata lulu megang kan. Oh, dari bundaran ngerumah kat ini kan. Apa yang antar. Kerana baik anak pun, kena anak lo, mata tegar lo anak pupu, lo berapa.
1: Anak kat Eli, waktu yang ubi tau kak?
2: Kan lain mak SD di Nurun. Sedangkan sehat dan sehat. Tak ada kundiut dan kundiut sedang lah di Nurun. Buat ni lumayan menyewai hati rubah waktu sanyo. Rubah sepertinya lumayan lah sakit kan.
1: Ya
2: yeah,
1: betul.
2: Cuma dengar lagi anak terasa. Jadi Kak Eli duduk dia di arwah bapak-bapak yang gagal pengon dah. Orang berundur dan pengon kan. Menyemumah beram dengan anak pengon. Dia jak dong menyemumah baik wah berkeliru kan. Kenapa nak je oh lho. Kan apa barangnya wabah menasah dia nyobahnya. Mama baiknya dia duduk dia tu. Dia enggak buka duduk iraka bak nato warung saring kopian kan. Duduk iraka dia lupa anak kamu kaji iraka. Kak mangat tu sebenarnya. Alhamdulillah lu pegama dak menekan anak apa. Tapi harusnya kamu si barangnya lu jadi sakal ke lima pang kan.
1: Iya.
2: Mah nak tu lilin jangan tinggal ada yang tinggal bantuan kan.
1: Betul betul betul.
2: Kan terima kasih lu kan.
1: Iya.
2: Nah ada dua pok dia yang karena mempok lima pang kan. Ke kak liwa. Oh, dewanya kak li mana sebelum kak li jak kali rendam jak nanti nurul kan. Sedangkan itu kak li kali bawa ikhlas buat. Ah tu pun yang bawa kamu kamu si barangnya kan. Lurah hijau, lurah hijau, lurah hijau, lurah hijau, lurah hijau, lurah hijau, lurah hijau, lurah hijau, lurah hijau, lurah ubat lurah hijau, lurah hijau, lurah hijau, lurah hijau, lurah hijau, lurah hijau, lurah hijau, lurah hijau, lurah hijau, lurah hijau, lurah hijau, lurah hijau, lurah hijau, lurah hijau, lurah hijau, lurah hijau, lurah hijau, lurah hijau, lurah hijau, lurah hijau, karena tu on bagi hana buka tapi tu on buka yang di nurul kan. Ada yang ego lah, enggak di badan lah, muka sakit lah yang lah. Jadi yang minta lah ubat untuk anti wajib lah yang kan, anti roti. Jadi ino di nurul datang musibah-musibah yang kali pergi, ino akan sakit kembali lah di nurul.
1: Wate pun hana merasa ya kak, belum wate kejadiannya, ada luka ubetoh pi. Tanya mantang meduk-duk jantung, mantang iyo kak.
2: Ya,
1: menaruh kan, terperasa.
2: Menurut kan detik-detiknya, kan? Jadi ini kan katrik apa tu pula katrik lah. Nah, di peluk dengan rangka kan? Ini akan balik sakit, ini.
1: Bak-bak duuk, kan? Bak apa?
2: Bak duuk, bak bahu, kan? Kerana wati rubahan kat ini, mesti wati kat ini, kan? Jadi ino lagi yang lah ino makan ini nama tak ilo kejadian luar buah hundang dengan anak yang antak anak boleh pergi dong kan? Ilo kejadian luar buahnya yang paling berat lu merah yang inang kan? Yang inang buat ini nanti nggak ingat tapi lah yang karena waktu orang kali ke baru kejadian sih orang nggak bilang apa ke yang muka-muka pasar Hindu kan baca meninggal dan dinurul. Dia kan tidak ingat dinurul kan?
1: Ya kejadian kita nyawai natom sih dia kak.
2: Jadi alhamdulillah Allah selamat lagi man sampai ini macam banyak umur tu kan.
1: Ya alhamdulillah. Mandang ubi wate.
2: Tapi yang paling kalem kali wate masa gadis pergi ke dirinya di Nurul.
1: Rak dirinya?
2: Ada sebelum punya anak rinya di Nurul.
1: Lu anak rinya ini atau gimana? Kak Eli karet ya. Kak Eli untuk jadi bergabung kembali 886 jet atau 7055 ya. Dan dah dengar cerita rupaji aleh jaringan, aleh mungkin anak budek hantep ya Kak Eli. Nyana rupa. Kadang ladom na geu na paket ya rupaji. Dan mangat gahabah. Kak lewat batas paket. Hana masalah Kak Eli untuk jadi bergabung kembali. Yang gagal prehet bak nemboi 7055. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak Jafar.
3: Ya.
1: Tengah kurang sehat, Pak?
3: Kurang sehat tu apa tu? Agam minggu.
1: Kau agam minggu. Man kiban ubat na?
3: Ubat asin.
1: Mana gak wo nyok ane gak e? Tiroi rumah atau kiban?
3: Tiroi rumah.
1: Mana nana biaba ba anu kadang.
3: Bukan dah bijak kena wah.
1: Ya. Man kagawa kembali ya.
3: Ha?
1: Kagawa de ma.
3: Ayo, ati lam kali ko nyon nak kena ngbrih ah. Ta ye le ya tiao. Bei po de mo ti jang bai ya ba ana.
1: Kena ngbrih, brih pu maksudnya.
3: Bu nyampukan semakuan.
1: Oh menan, ya. Man sakit pekan sakit Pak Jafar.
3: Hah?
1: Bu sakit.
3: Alah, masalah sakit. Anak aku dapat bergali. Apa yang buat?
1: Tak komplikasi ya?
3: Yang kemari yang juga. Apa tu? Bang tu ada kemari agaknya untuk dekli yang dia kemari.
1: Nah, peduk ii samping, Pak Jafar.
3: Ha?
1: Ii samping, nan, peduk.
3: Ya, ii sebab tu. Nyan, sebab tu, dari sana. Aduk tu. Dari yang kata ti, dari yang kata pay.
1: Pakan, maksudnya tepeh-tepeh kiban?
3: Pertama pun, kadang tetrup.
1: Oh, menan.
3: Kadang tetrup, picun, tapi, dia mau. Anak tu tu, jadu tiga mati. Tempo enam bulan baru memang demam.
1: Oh nyokah jip memang demam lagi biasa.
3: nyo kala be ba par ma pe am ma me ro lung ko de la ya ma
1: nyo nemu ubat ubat gampang atau ubat nan jak si badoto atau pan re
3: anti rumah sakit
1: oh rumah sakit ya ya ya laga ubat gebi ya tampe nya
3: ne ba ana mega hati nya ma nan tu ya li mego na ya katanya empat puluh kan aku lupa dia empat puluh mau buat
1: karena kalau empat mau buat ya betul betul betul ya Pak Jafar semoga berangkat penyakit oleh Allah ba
3: yang tu yo meja nak ke hotel temari putuh-putuh tu dia nak ada tu
1: ya hana masalah man lagu pelagu untuk neroputa takut untuk putuh jaringan lagi Kak Eli tanya hana gede mengelaki lagu
3: lagu ini Aceh benda
1: Hindi Aceh, good. Nyo cerita kita nyo, ronyo tentang musibah Pak Jafar yang Tom Pak Jafar alami. Tapi alhamdulillah selamat ya. Nantom kejadian ya. Pak Jafar.
3: Nyo masalah tentang musibah itu, tunggu kejadian nangan. Doncoy tangan lewo kedai. Oh tu buat kerja so balu piu kau mana? Go don tui jangan lo. Tu yang kuah gudung gudung mah. Yang semua panggung pakai itu tu gudung gudung ni.
1: Nen gempa wari bepe na.
3: Kuah punya minyak. Oh ni an an tiang ni street mana kira kira dia baca nyok itu juga.
1: Allah domna mahaya lu ha.
3: Mana na tempo lebih kurun dah kan tengok ajum. Kam katru oa bana ce di oa plum plum. Oa tu ngomot tu. Nama ti dalam gua.
1: Iya, ana masalah Pak Jafar.
3: Nemati ke ila okey.
1: Iya Pak Jafar, yang kejadian waktu 2004 kejadian tsunami ya.
3: Kata nonda ko mocho do. Ya. Tapi yo ngara ko di ke inda puri jere ya.
1: Iya.
3: Anam tengah.
1: Hana masalah Pak Jafar menya hana sanggup ne cerita ne salim-salim tapi menya hana sanggup cit hana masalah lain kali dah pegah bah karena sayang cit rone hek bak nemari ya istirahat mentang ile
3: kali umbo bandu-bandu
1: je Pak Jafar re mau ngenasih kali bergabung Pak Jafar be
3: engke ge nyo anjil lemari
1: iya hana masalah
3: nya mentang
1: je terima ngenasih be.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Jafar ya, coba usahakan tanggapi tema. Tapi memang dengan dalam keadaan kurang pah ya untuk tanggapi tema, kurang fit lah badan gitu ya. Semoga Pak Jafar baga pulih, semoga beglah kelai ya. Wate tamarit, wate dabubut mana ya Pak Jafar. Dah hadirkan lagu ileh yang kagelake le Pak Jafar. Oh muno dari 886 muno Kak Eli muno ya. Yang kali bergabung hana gedemeng laki lagu. Jadi jet nurut trimong si rotuk penelpon bagi warihlon yang kena bergabung dalam acara si reboh silakan. Red 2 boh nemboi 065 sapa de 055 08 tiblah 67 leblah 886. Untuk Kak Eli menyena wate dan kesempatan silakan bergabung kembali. Ka getok-tok ro nemboi 055. Halo, assalamualaikum warihlon.
4: Assalamualaikum.
1: Dengan soalnya.
4: Ya, empat dua lah, Mak.
1: Yahmadi ya.
4: So, yang di Vila Air Mata.
1: Oh, di Vila Air Mata. Om, ampun. Bek talah-talah hantu ya. Tanya alamat ile.
4: Dan dengan Nurul tanya siaran kan. Jadi nyawananya kita mau sekarang tu nampak kunci buat lain ya.
1: Iya, nyakanya.
4: Alhamdulillah katnya kunci lagi nampak Bang Nurul pegah pernah kena dapat kamah kira tu kira gagal.
1: Ampun, nyo langsung tatamu buat tema ya, ampun ya. Karena Nurul duo Nurul informasikan bahwa Bak Uronyo nah dialog ke danyo Bak Poti Belanda. Okey, silakan ampun. Gimana Tom kejadian ampun? Kejadian musibah atau mungkin pementanglah kejadian dia yang yang alhamdulillah jadi, kedainya selamat.
4: Menyo kejadian-kejadiannya Nurul memang ampun dekat alami mulai dari tsunami, tapi tsunami-nya pernah sempanjang tak cerita.
1: Ya, betul, betul.
4: Cuma teringat persis keseluruhan jinnya, teringat persis. Ha? Mm-hmm. Cumanya, ampun ceritanya yang ban menceng lah. Mm. Ya, yang menceng hangat.
1: Ya, yeah.
4: Nah, menang. Jadi, kira-kira bakut puasa awalnya, Lun Tuan pernah kun drop gula.
1: Drop gula.
4: Gulanya itrun, itrun gula. Nah, jadi ban pernah kun malamnya kun lun Jadi kira-kira polehnya pun nanti kita poleh dari pokut. Pokut ke pegon ke pagi ubu tau. Jadi bang ke pegon oleh bunda. Goyang-goyang tu. Pan dia budak, pan dia budak. Pun nak kena sama je ubu tau. Tapi dia hanya bergerak li, hanya lu betul li. Jadi hanya sadar li. Jadi nyo, apa yang lu ceritanya untuk pemeriksa mama lu supaya cik pengalaman.
1: Iya. Silakan.
4: Jadi gulanya janganlah dianggap remeh, tapi nyo berat penyakit gulanya. Nyo drop gula.
1: Kurang hanjit, lebih hanjit ya.
4: Jadi penakun drop gulanya, badan basah. Kasu-kasu basah yang mendung. Jadi nyan kon penakun keru sebenarnya. Tapi pucit menurut keterangan dari penakun dokter, itulah yang dibilang air tubuh. Ia badan kita nyo. Jadi menyoabih ia badan kita nyol, badan yang sempat kering, itu berarti tipis harapan. Sampai lentuannya ditenggula leher peluh.
1: Ya Allah.
4: Leher peluh ditenggula. Nah, saudara kita nyol, ini saudara Cik di Belang Bintang. Ditenggula orangnya 70. Memang sampai ditinggalkan kita nyol. Memang kisah yang penasun berat, penasun masalah gulanya.
1: Iya, Rona sampai leher peluh berat dah berarti.
4: Berarti diusah kaitren.
1: Iya.
4: Jadi kena lebu dicok ju penatun muhir ju anik mandu dibuatnya tu anak sadar li yang tak pincang. Anak sadar orang li. Jadi dicok di pergi ke motor di bapu ngaju kiri penatun rumah sakit. Rumah sakit penatun nyok yang tua nyok tina kan. Jadi auto kemarap saya. Di pertama ngaji rumah sakit, di pertama rumah sakitnya kan yang tina itu baik tua-tua bah pun nanti PJS. Nah, jadi lun karena tiba-tiba bah akhirnya kau kah nak tempat tua PJS. Nak tempat terkala surat-surat. Jadi macam rumah sakit bah UGD nya, ikannya bapak sakit apa? Inilah nggak sadar diri ini mulai tadi nggak sadar diri. Kau langsung ikannya ni ikannya oleh. Dicok sama ngeri dalam, di dalam ibu ada bawa PJS-nya ni. Mana PJS nggak sempat lagi lihat. Ini pasien Dr. Erlinda. Bagi bingung pasien Dr. Erlinda terkejut je kan. Awak rumah sakit. Jadi online-nya dihubungi juga Dr. Erlinda. Apa betul pahala? Oh betul. Di telefon. Awalnya disambut. Bagi disambut. Dan kira-kira 15 minit. Kata Dr. Erlinda kena rumah sakit. Tanya berapa gula bapak? Gulanya ini sudah 30 dok. Oh, kasih terus obat bagus. Ijuk je ubat ke yang kacau BBU lah. Kacau ubit lah. Dalam kacau ubitnya dijuk tu limong boh je. Ya, lupa je ia gula. Impus ia gulanya ke. Jadi, dia diimpus yang pernah kenji. Pernah kenji yang trip ke dalam di Tinan baru sadar kan. Waktu sadar belum pernah kenji. Tak sadar kan waktu belum di. Lung kalau pakai letak lampu, pubuk yang balun kena opat. Saya tak kalah kena water lah. Maka lampu malu lemah ya. Lampu rumah kakek. Lampu UGD ya. Jadi, how kaibah. Anak tu tu taknya bapak satu kena rumah kakek. Kena tu rumah kakek merata. Jadinya, insyaAllahnya pernah cintai. Jadi, doktor kata, bapak, bapak saya sehat ya. Tak apa-apa lagi, pak. InsyaAllah tak apa-apa lagi.
1: Kan sadarlah ya.
4: Itu semangat. Olehnya habis dirawat kemungkinan ubah belum ke diri jadi basah lah.
1: Itu
4: ke diri basahnya baru diimput dengan input biasa yang buah kok. Di sana kita sampai di sana hero. Jadi nyo pernah tim pengalaman bagi tora-tora gitanya yang lain yang dilingo pernah tim beritanya. Setiap drop lagi nyanyian baik itu dia harus tak waktu dia makasih.
1: Ya, lebih sebab bagah penanganan, lebih gad lah ya.
4: Iya. Sebab menyepilas penanganan, habis dia lemadan bertinya harapan kalpi memang umum bak Allah kan ada. Allah bukan mendung kan. Tapi yang menurut medis itu sudah tipis harapan. Dapat bantuan itu sudah susah.
1: Betul. Gak ampun. Terima kasih ampun ba. Kalina bagikan cerita dan semoga jet ge ya ge untuk wari-wari yang mengalami jet ge pakai pengalaman ampun ya.
4: Iya, insyaallah.
1: Iya.
4: Jadinya salim-salim.
1: Lagu Bunda Hindia Aceh ya. Yang
4: ya, ampun ada aja
1: kata Pak Jafar kan. Punya ampun apa lagu Nur Muda?
4: Punya ampun itu Tun Putra Mano Tun Kajak Mano.
1: Oh, Hikayat Putra Bungsu.
4: Hikayat Putra Bungsu. Jalak kan untuk lagunya.
1: Aduh, tak masalah. Tak buta no, gampun.
4: Kemudian salim-salim yang pertama sekali ke Nurul ya. Semoga sehat tu sampai dengan selesai tugas.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Ana hambatan satu. Kemudian ke Kak Yana. Kak Yana baru berikan rulun baru. Rulun lima sampai habis. Pagi dan tuan baru ke Teleu.
1: Ke Teleu.
4: Teleu tu. Lepas lu. Yang tu baru lu lagi pun nak ke. Produk tu tak kalau ada kira lagu Aceh pun.
1: Ana biasa ya lo ya.
4: Aku buat siar bu. Saya terpeleset.
1: Ana masalah pun. Yang penting ya bermoho-moho nurupuet ya.
4: Yang penting jalan terus.
1: Jalan ni terus.
4: Kalim yang pertama kali itu Kak Yana Lembaru. Pegah istilah kota di Melbourne tu. Kota-kota apa katnya?
1: Kota Libya.
4: Kemudian ke Kak Insah. Kak Insah tu yang nak tom dulu dengar ni.
1: Karena lah radio pegah.
4: Oh, kapal lewat tu.
1: Yang kenyang.
4: Olehnya.
1: Kajak pun gak, Kak Aisah. Ramai tak yang rihun.
4: Kaknya pernah ke yang di Kurung Raya.
1: Kak Hayati.
4: Kak Hayati. Yang Kak Hayati, kaknya malah Hayati. Kaknya kecok di ujung macam kan?
1: Ya.
4: Memang luar biasa tapi kaknya.
1: Hanya malah-malah kaknya.
4: Yang kenyang. Oleh mandum, memandum lah. Wari-waris mandum. Tapi Cikman lagi lentuannya kan kena sebenarnya stok lama. Cuman baru, pendatang baru stok lama.
1: Good. Terima kasih ampun, Ba.
4: Good, insyaAllah.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ampun dari Mata I ya, Vila Imata. Warihlun, nak kita mau gelai Kak Eli, Red 886. Untuk gelaki lagu menteng ya. Kita angkat kembali. Halo, Assalamualaikum Kak Eli.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sayang.
1: Iya, Kak Eli, apa kan air hut?
5: Baterai di rumah.
1: Oh, habis baterai. Jangan kenyan. Anak kang anak bedi ya.
5: Karena mesti karena dengan lama badan jadi kan apa tahu tak baterai kenyan di rumah.
1: Iya, ana masalah. Lagu apa lagu Nurbuta Kak Eli?
5: Lagu kan dari M Isa, Kejagung Manis-Manis ya.
1: M Isa.
5: M Isar.
1: Aja nurut ile. Gimana judul ji puno?
5: Misalnya salah tet jagung manis-manis angnya nah.
1: Tet jagung. Tet jagung M Yusar.
5: M Isar mantap
1: ah. Yusar nanti tapi ya.
5: Kok di nak M Isar nampak juga ile dengan.
1: Nyo yang ditulis no M Yusar S tet jagung judul ji.
5: Ya,
1: mungkin yo. Aje Kak Eli dengar mah bacut je. Kadang pu lagunya pekan.
5: Ya, betul
1: ya. M Yusar berarti ya.
5: Ya.
1: Okey, siap. Salam-salam.
5: Nurul kana salam ke Nurul, semoga Nurul sehat sabi, sehat semua ceria sabi ya.
1: Amin.
5: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga di Nurul si selamat bertugas sampai selesai di Nurul ba.
1: Amin.
5: Ampunannya matamu si semoga yang bersehat sekeluarga si. untuk mak cik, untuk cik man, untuk Fitri si Darussalam, untuk mandu-mandu maju di Nurul karena wate ya. Semoga bu sehat, mandu mari-mari dan nyopak mandu merada. Semoga yang kena sakit bu baga pulih di Nurul lah. Lagi Pak Jaafar, semoga bu sehat-sehat tu Pak Jaafar.
1: Siap.
5: Terima kasih di Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Eli dari pagi iya Warihlon ya. Kembali Nurul informasikan Warihlon untuk drone yang genek bergabung dalam acara Sireboh mungkin entuk tak wate lewat Warihlon ya. Menyeluh lagu sempat untuk da request lagu belum da putar lagu. Lagu heboh yang gelak lek Kak Eli Pak Jaafar dengan ampunnya. Entuk je tak sambung dalam acara Sireboh tapi menyehana sempat le Warihlon ya mungkin lain kali je nak bergabung dalam acara Sireboh ya. Karena uronyo bak posiblah wate Indonesia bagian barat gedanya natak show dengan tema taktik jitu melindungi anak dan gawai dari bahaya predator digital. Sajan Ibu Cut Makfirah Faisal gak nyantiro psikolog klinis Mbak Sanubari PSI dan founder Sekolah Alam Kafis Aceh Ibu Bunda Dayah ya yang gedanya duringan Bunda Dayah nan gak nyant Siti Nur Hidayah dan Ketua Yayasan Rumah Lentera Habibi Ibu Ataya Romaisa. Warihlon Nur hadirkan nilai heboh lagu permintaan warih gedanya puno na Pak Jaafar dari Pieng ampun dari mata iya ngan Kak Eli di pagi iya.
6: Irma dengar abang cara lagu India.

Menan kuarelon heboh lagu permintaan warih getanyo buno kagelake kali tak hadirkan ya. Nah ke Eli di pagi iya bang Pak Jafar di pieng ngan na ampun buno dari mata iya semoga kamu bahagia. Warilon kapotiploh lewat 50 minit warga Indonesia bagian barat lagi untuk acara si rebuh hanjit le getanyo tambung karena si atuk getanyo akan tadialog dengan Hedro narasumber yang kali noro sebutkan buno dan terima nasih kamu ucapkan ke ware-ware yang kali bergabung dalam acara si reboh yang golong sempat bergabung Mbak Uronyo insyaallah semoga nak wateuke untuk kembali bergabung ya dengan tema-tema luar biasa lain ji dan lagi Uronyo warihlon kali kita bahas cerita ya kali kita dengar cerita-cerita warih gedanyo pakiban kejadian-kejadian yang gealami dan gaknya selamat dari musibah-musibah ya dan warihlon dengan nah cerita lagi nyo ke untuk gedanyo ingat kembali bahwa penting ji gedanyo syukur kurlam menjalani kehidupan ti uro-uro dan warihlon perle ta ingat musibah tiap-tiap gebi merupakan ujian atau mungkin teguran ke getanyo ya mungkin tanyo nalale selamanyo jadi gebi teguran le Allah nyen tanda Allah cinta kepada getanyo dan Allah hawa getanyo kembali ke jalan yang benar begitu ya warihlon ya dan dengan na musibah getanyo semoga jet ta introspeksi diri kembali salah getanyo dan pakiban getanyo hudip selamanyo. Semoga getanyo jit ke urang yang lebih gad lom. Kagebi kesempatan arti jih. Karena getanyo selamat dari musibahnya berarti gebi kesempatan untuk jit ke urang yang lebih gad lom di masa uke ya. Dan jit taco pelajaran ada musibah yang kat terjadi pementeng yang getarik dari getanyo gadnya harta benda walau mungkin keluarga ya warahilun ya. Gecok dari getanyo nyan merupakan titipan. Bahkan draw-draw getanyo kena tadro ya Allah pom dumpe ya. Jadi gedanyo perle ta ingat bahwa penting jih ta jaga tipe pe yang kegebi le Allah, ta nikmati wate bersama keluarga, segohot lom atanyan gecok kembali le Allah. Warahilun. Jadi untuk gedanyo yang ka selamat dari musibah, ta ucapkan alhamdulillah dan jangan lupa untuk berbuat lebih baik lagi untuk kedepannya. Semoga Allah ampuni segala dosa gedanyo dan warahilun nurutup ile acara si rebuh uronyo, semoga awak dron memandum gelin dong ya Allah dan beci oh dari musibah-musibah. Warehlon dengan saboh tembang dari Marwan L dengan judul Bungong Pade kamu hadirkan untuk gepengan hati awak Ron dan semoga bermu bahagia.

0: Ropet Budaya Anu Nanggro.
1: Dengan tiga narasumber yang cantik jelita tentunya ya. Dan untuk edisi hari ini kita akan membahas tentang taktik jitu melindungi anak dan gawai dari bahaya predator digital. Dengan tiga narasumber luar biasa. Yang pertama ada Kak Cut Magfirah Faisal ya. Beliau seorang psikolog klinis di Sanubari PSI. Assalamualaikum Kak.
2: Waalaikumsalam Nurul.
1: Iya, gimana kabarnya hari ini Kak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Dan hari ini sehat ya Kak ya? Sekeluarga juga gimana?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Perjalanan juga lancar ya. Dan di seberangnya juga ada Kak Ataya Rumaisyah. Beliau seorang ketua Yayasan Rumah Lentera Habibi. Assalamualaikum Kak Ataya.
3: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
1: Iya, panas ya cuaca di Banda Aceh
3: lumayan,
1: ya
3: akhir-akhir ini.
1: Gak apa-apa ya, sepanas apapun cuaca tidak menghalangi kita untuk datang untuk membahas tema kita ya. Dan yang luar biasa di sebelahnya Kak Fira ya, ada Bunda Daya atau kita sebut nama panjang beliau Ibu Siti Nur Hidayah. Beliau merupakan seorang founder Sekolah Alam Kahfiz Aceh. Assalamualaikum Bunda.
4: Waalaikumsalam Kak Nurul.
1: Iya, gimana kabarnya hari ini Bunda?
4: Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar. Itu pertanda berarti memang segar bugar ya Bunda.
4: Benar,
1: ya.
4: Benar, insyaallah.
1: Dan di hari ini kita akan membahaskan tentang taktik jitu melindungi anak dari bahaya predator digital. Bahkan bukan anak saja, juga gawai ya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kami mengutip dari beberapa sumber bahwa melindungi anak di mana bukan hanya melindungi secara mental tetapi psikologis, fisik dan juga masa depan anak dari paparan konten yang buruk. Dan melindungi gawai sendiri juga penting ya, bukan hanya anak, bahkan gawai juga harus kita lindungi, mengamankan sistem perangkat tersebut secara teknis tentunya, misalnya dengan memasang parental control yang bisa menyaring iklan pop-up atau mengunci akses ke situs judi dan pornografi. Dan sepanjang tahun 2026, sepanjang bulan Juni ya 2026, KPAI sedang gencar mendorong penerapan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau biasa kita kenal dengan PP Tuntas ya. PP Tunas maksudnya Nurul. Dan di hari ini kita akan membahas isu nasional tersebut yang dipicu oleh maraknya paparan jaringan pornografi digital seperti judi online juga dan juga ke komunitas kekerasan atau true crimes yang mengincar anak-anak di bawah umur. Dan berdasarkan data resmi dari publikasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, ancaman cyber ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, di mana laporan dari National Center for Missing and Exploited Children mendeteksi lebih dari 5,5 juta laporan konten pornografi anak yang melibatkan anak-anak di Indonesia. Luar biasa ya. Inilah kekhawatiran kita sebagai orang tua atau mungkin calon orang tua di masa depan ya, begitu ya. Dan selain itu pusat laporan dan analisis transaksi keuangan PPATK juga mendeteksi hampir 24 ribu anak usia 10 hingga 18 tahun telah menjadi korban eksploitasi seksual secara online dengan nilai transaksi mencapai ratusan miliar rupiah. Dan menurut data komparatif dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KemenPPPA, keterlibatan anak dalam dunia perjudian daring bukan lagi sekedar masalah kenakalan perilaku biasa, melainkan nyata, bentuk nyata dari eksploitasi digital sistematis. Dan bagaimana hal ini sangat menakutkan ya. Yang kita lakukan sebagai orang tua bahkan mungkin hanya kebiasaan sederhana seperti ketika anak merajuk kita berikan handphone, ketika anak tidak mau makan supaya mau makan kita berikan handphone, apapun disodorin gawai ya begitu. Dan untuk Kak Cut Magfirah sendiri, menurut Kak Cut Magfirah Sekarang kan banyak anak yang kecanduan dengan game yang ternyata ada unsur judinya nih kak ya, atau mungkin gak sengaja ngeklik video pornografi. Dan secara psikologis kenapa sih anak-anak itu gampang kepancing dan mungkin bisa langsung kecanduan, ini gimana nih kak?
2: Oke, kalau pertanyaannya kenapa anak-anak itu mudah terpancing, mungkin ada beberapa faktor ya. Bisa jadi misalnya anaknya itu merasa penasaran, karena kan yang namanya iklan-iklan pop-up itu kan muncul dengan visual yang menarik.
1: Betul.
2: Seperti itu, sehingga jadinya anaknya itu penasaran. Dan awalnya itu memang diawali dengan rasa kepolosan, sebenarnya ketidaktahuan, murni memang penasaran saja misalnya, seperti itu. Atau bisa jadi sebenarnya hal-hal sesimpel enggak sengaja kepencet,
1: iya,
2: karena kan
1: betul.
2: Memang iklan pop-up seperti itu sangat mengganggu
1: tiba-tiba,
2: sekali ya.
1: Tiba-tiba keluar ya.
2: Kadang-kadang kita mau close juga enggak ketemu gitu tombol exclose-nya ini di mana, tapi malah salah pencet malah kebuka. Jadi yang awalnya itu tidak sengaja, akhirnya lebih dalam lagi penasaran ingin tahu. Atau bisa jadi juga itu ada pengaruh dari temannya misalnya, seperti itu ya, yang namanya lingkungan sekolah. Kadang-kadang kan teman-temannya itu saling memberikan info, coba lihat ini deh, cemen kalau nggak mau lihat, dan sebagainya begitu. Kemudian kenapa ini bisa sampai adiksi? Jadi sebenarnya game online atau mungkin video-video seperti ini ya, pokoknya segala sesuatu yang sifatnya itu digital, online dan sebagainya, itu bisa memberikan yang namanya instant gratification. Nah, instant gratification itu apa? Instant gratification adalah rasa kesenangan atau kepuasan yang didapatkan secara instan. Begitu. Jadi pada saat kita bermain gadget, gawai ya, termasuk kita sebenarnya melihat sosmed atau game online atau video-video porno dan sebagainya, itu otak kita itu akan menghasilkan atau memproduksi hormon dopamin itu dengan instan, dengan cepat. Jadi tanpa harus kita ngapa-ngapain, tanpa kita harus capek-capek, otak kita terus memproduksi happy hormon itu tadi, sehingga jadinya kita merasa senang, merasa puas tanpa harus ngapa-ngapain. Nah, disitulah jadi kita sebenarnya kecanduan dengan happy hormon itu. Karena happy hormone itu diciptakan dengan mudah pada saat kita nonton, pada saat kita main game kan mungkin, oh ada tantangan baru, terus tiba-tiba kita dapat poin, dapat koin, saya nggak paham juga ya bun ya. Jadi intinya ada hal-hal dari game itu, atau dari video-video itu yang menciptakan happy hormone itu, dan akhirnya kita kecanduan untuk mendapatkan level yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Jadi sebenarnya ini memang melibatkan aktivitas di otak kita begitu ya. Makanya adiksi itu kita nggak bisa menyepelekannya, karena itu tuh udah mempengaruhi sistem saraf kita juga gitu.
1: Baik, berarti memang yang diciptakan oleh game ini sendiri adalah hormon dopamin tadi ya.
2: Yes, instant gratification.
1: Iya, dan akhirnya anak-anak jadi kecanduan. Dan misalnya anak sudah mulai kecanduan ini ya, terkena paparan hal buruk dari HP. Biasanya perubahan sikap apa yang paling gampang orang tua kenali di rumah? Misalnya gampang ngamuk atau gimana ini?
2: Ya, benar. Jadi singkatnya yang pertama kali pasti bisa kita notice pada anak adalah kesulitan untuk meregulasi emosinya. Jadi dia tidak bisa lagi mengelola emosi-emosi yang muncul. Makanya mungkin perilakunya itu yang sering tampil itu adalah ngamuk, tantrum, kemudian sulit untuk mengendalikan diri. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang tadi Kak Nurul udah sampaikan juga, justru tanpa sadar orang tuanya menjadikan HP atau gawai ini tuh sebagai obat untuk menenangkan anak. Ya, jadi pada saat anaknya nangis, pada saat anaknya nggak mau makan, ya udah nih sodorin HP. Jadi kan somehow itu obat untuk menenangkan diri anak. Anak mempelajari itu. Jadi pada saat aku merasa marah, aku nenangin diri dengan cara main HP gitu ibaratnya. Jadi anak tidak pernah belajar untuk meregulasi emosinya. Padahal sebenarnya yang harus orang tua lakukan adalah, ya gak apa-apa kalau anaknya itu sedang kesel atau sedih atau bahkan tantrum, kita berikan aja ruang yang aman buat anak untuk merasakan perasaannya dulu. Kemudian pelan-pelan kita bimbing anak untuk bisa mengelola emosinya, menerima perasaannya dengan baik, bukan dengan mencari jalan pintas menenangkan diri dengan menyodorkan HP, seperti itu.
1: Baik Kak Fira, berarti memang kalau misalnya masalah gawai yang diberikan oleh orang tua, hal yang sederhana tetapi memang sangat menjadi ketergantungan bagi anak ya. Dan di sekolah sendiri kan sekarang beberapa kebijakan sudah bisa bawa HP, bahkan ujian pun harus mengikuti ujian dengan HP gitu ya. Mungkin di sekolah Alam Kafis begitu juga ya Bun ya, atau gimana nih Bun?
4: Ya, jadi kalau untuk kebijakan sekolah dalam menggunakan teknologi, tidak ada aturan resmi ya, misalnya kalau dari dinas pendidikan melarang siswanya gitu ya. Tetapi biasanya ini diturunkan dari kebijakan sekolah masing-masing dalam bentuk kesepakatan. Nah, misalnya kalau untuk TK sama SD itu confirm memang tidak diperkenankan ya aktivitasnya barangkali. Tetapi jika memang dibutuhkan, biasanya sekolah memfasilitasi dengan menyediakan PC misalnya kan, komputer, laptop begitu. Jadi ketika ada aktivitas yang membutuhkan elektronik ya, seperti mau mengakses akun media sosial, akun misalnya Google gitu ya, atau nanti mau mengakses yang kaitannya dengan digital, maka anak tetap terpantau menggunakan elektronik begitu. Jadi masih bisa terawasi aktivitas selama di sekolah gitu. Nah, ini kan yang jadi PR kalau anak SMP nih, SMP sama SMA. Sejujurnya kami tidak yang masuk dalam aliran mengharamkan 100% gawai ya, terutama untuk anak yang sudah SMP gitu ya, atau SMA begitu. Justru bagaimana PR kita adalah memberikan kesadaran kepada mereka kapan waktunya dan kapan tidak waktunya. Jadi mereka harus sudah bisa dikenalkan prinsip ini, karena kita mengacu kepada fase perkembangan manusia yang usia 8 sampai 14 itu idealnya mereka sudah harus tahu mengenal aturan ya, yang boleh, yang tidak boleh, yang baik dan yang buruk. Itu idealnya 8 tahun itu sudah mulai dikenalkan pola-pola aturan. Kalau kita nyebutnya, kalau versi Sayyidina Ali itu fase tawanan, fase di mana mereka harus diikat dan tahu menempatkan dirinya dengan sosial, dengan orang lain, benda dan lain sebagainya. Maka sebenarnya SMP, justru ya murid kami SMP sudah mulai aktif membuat konten, edukasi begitu. Jadi mereka juga nggak boleh buta dengan teknologi, karena mereka akan menggunakan itu. Hanya PR-nya adalah seperti yang dibilang sama Kak Cu tadi, bahwa harusnya teknologi itu membantu mereka untuk menyelesaikan hidupnya, bukan untuk sebagai solusi regulasi emosinya gitu. Jadi mereka malfungsi akhirnya gitu. Padahal kan gawai itu digunakan untuk menyelesaikan problematika sekolah, PR dan lain sebagainya, bukan untuk pelarian ketika dia sedih ke HP. Jadi jatuhnya adiktif tadi. Ketergantungan, ketika dia butuh hiburan dia ke sana. Padahal itu bisa dipakai untuk kerja, untuk beraktivitas, untuk belajar gitu. Jadi fungsi dari gawai itu yang kita tanamkan ke siswa kita. Jadi gak salah dalam memahami benda itu hadir ke hidupnya. Maka orang tua harus jeli nih, kapan anak dibolehin punya gawai sendiri, bukan karena tren temennya kok udah pada punya tapi dia belum. Maka orang tua kayak, aduh anakku prestisenya gawat nih, turun nih gitu. Nah harusnya orang tua aware, anakku sudah butuh belum. Nah kalau dia belum, sebaiknya tidak. Tapi kalau anak masih usia mas, kalau kami idealnya 14 itu baru dia punya HP sendiri. Tetapi sebelumnya ketika dia butuh, silahkan menggunakan orang tua punya. Maka orang tua kan ada situs-situs yang boleh dipakai orang tua untuk mengontrol. Jadi memudahkan orang tua untuk melihat nih, mengawasi tontonan yang boleh, tidak boleh. Atau ada yang kadang berbayar, gak sengaja karena muncul twing begitu begitu diklik, langsung berkurang tagihannya, langsung orang tua, hah apa ini?
1: Iya, per bulan udah ada potongan ya Bun ya?
4: Benar, kadang bukan murah, sampai jutaan bahkan.
1: Iya betul sekali.
4: Dan itu banyak case-nya gitu. Nah itu pentingnya orang tua aware dan paham fase anaknya ini apa, bukan tren, bukan FOMO, tapi justru betul-betul berdasarkan need of anaknya itu begitu, kebutuhan.
1: Baik Bunda, berarti memang di sekolah sendiri membolehkan ya untuk mengakses teknologi situs-situs tertentu tentunya ya. Dan ketika di sekolah ini biasanya Kapan Bunda waktu yang diperbolehkan untuk memainkan gawai gitu?
4: Yang pertama teknologi. Pada jam TIK atau belajar komputer ya, teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian sejujurnya saya kan juga ngampu bahasa Indonesia. Kadang saya harus mengakses tertentu dan mereka harus tahu kemana tracking kan literasi ya. Jadi bagaimana literasi digital itu kita tanamkan juga di mapel yang saya ampu gitu. Makanya saya tidak mengharamkan, tapi yang saya lebih tekankan adalah bagaimana mereka bisa berdamai dan tahu gitu kapan ini nafsu, kapan ini memang butuh begitu ya. Nah itu yang biasanya, oh kalau ada cheating atau apa ya, anak-anak kadang di luar kontrol, itu udah pasti di usia SMP itu belum bisa 100% dia ikut aturan. Tetapi iya, betul, disitulah latihan mereka mengikuti aturan yang kita sepakati. Jadi bahasanya bukan dari kita, tapi aturan yang kita sepakati. Jadi sama-sama punya tanggung jawab, bukan ke kitanya, mungkin dia takut sama kitanya, tetapi dia harus tahu itu untuk dia sebenarnya, aturan yang disepakati itu.
1: Begitu. Betul Bunda, dan terkadang kan anak-anak ketika diberikan aturan, ini yang boleh, ini yang tidak boleh, malahan muncul pertanyaan, ini kenapa sih gak boleh, cobain lah gitu. Betul. Terkadang anak-anak makin penasaran, ketika dilarang makin penasaran, ini gimana nih Bun?
4: Nah itu tadi, ketika dia ditutup rapat, penasarannya kan makin dahsyat tuh. Tapi kita informasikan dan kita awasi begitu. Tapi kalau misalnya ada terjadi sesuatu dan itu juga pernah terjadi beberapa kali, ya kita kenalkan lagi konsekuensi. Jadi bukan hukuman lah, kalau kita reward punishment itu kan sebenarnya narasi yang sudah ada di apa ya, metode pembelajaran yang beberapa tahun lalu begitu. Tapi kalau saya lebih senang itu menggunakan kalimat, Anda harus bertanggung jawab dengan segala konsekuensi yang sudah kita sepakati. Misalnya ini udah kita sepakat nggak nih kalau ini tidak dilakukan? Ya Bunda sepakat misalnya. Baik, jadi kalau dilakukan apa? Maka konsekuensinya itu juga dari mereka. Jadi memang sama gitu. Nah kita bangun kesadaran mereka tidak takut pada manusia, tapi dia takut dengan sesuatu yang lebih buruk yang akan terjadi di diri mereka. Dan itu gak gampang pasti.
1: Betul.
4: Dan, itu kelas tinggi banget, tapi itu harus dikenalkan sejak awal.
1: Iya, karena banyak predator digital juga ya Bunda ya, itu yang kita takutkan. Kita hanya mengupload, terkadang kita upload foto anak kita. Dan predator digital bisa mengakses informasi tentang anak kita, kebiasaannya, bahkan setiap harinya mereka ngapain, kapan ulang tahunnya, begitu ya. Hanya karena kita ingin membagikan momen sebenarnya ya, namun itulah disalahgunakan oleh orang-orang tertentu ya. Dan di sebagai aktivis anak nih Kak Ataya nih ya, Kak Ataya pernah kan dari kasus yang masuk mungkin ke Lentera Habibi ini. Boleh mungkin diceritakan sedikit tentang latar belakang Lentera Habibi itu seperti apa nih?
3: Oke. Kalau bicara latar belakang dari Lentera Habibi, Lentera Habibi sebenarnya adalah yayasan yang fokusnya itu memberikan literasi kepada anak. Kita sebenarnya fokus di daerah 3T. Jadi kalau sekarang kita udah punya rumah baca yang menjadi tempat bagi anak untuk belajar dan jadi ruang aman ya, istilahnya bagi mereka untuk belajar, kemudian membaca juga. Dan sekarang kita udah punya 5 rumah baca di daerah Aceh Besar dan ada 1 di Aceh Tamiang yang pada saat itu terdampak banjir. Jadi fokus yayasannya lebih ke literasi gitu.
1: Oh begitu, berarti semua anak-anak boleh ke Lentera Habibi gitu? Atau
3: boleh.
1: Mungkin ada syarat-syarat khusus enggak ya?
3: Gak ada, tentu gak aja enggak ada, ya. Ada ya. Semua anak boleh.
1: Itu usia anak umur berapa tuh Kak?
3: Biasanya? Usia anak terutama kalau usia anak otomatis di bawah 18 tahun, tapi biasanya yang datang ke Lentera Habibi itu nggak dibatasi umurnya, cuman yang lebih aktif biasanya di anak SD dan SMP gitu.
1: Oh, itu Lentera Habibi itu sejenis tempat seperti perpustakaan atau gimana?
3: Kita biasanya lebih ke rumah baca,
1: rumah baca
3: jadi kita
1: gitu
3: punya
1: ya?
3: Buku, terus juga kita punya alat bermain yang bisa dimainkan oleh anak-anak tersebut gitu.
1: Iya, dan membahas tentang tema kita hari ini kan, modus predator digital zaman sekarang, biasanya gimana sih Kak cara mendekati anak-anak? Itu kan predator-predator juga datang dengan cara anak biasanya ya, dengan memberikan kasih sayang, dengan memberikan ya seperti permen, hiburan untuk anak-anak begitu. Tapi sebenarnya tujuannya terselubung ya, tujuannya niatnya kurang baik begitu. Ini bagaimana nih Kak biasanya?
3: Ya dari kasus yang kita tangani sebenarnya modusnya lebih ke lewat media sosial yang dibilang Nur tadi, terus juga selain media sosial juga dari game online biasanya. Jadi mereka memberikan gift gitu. Kalau sekarang kan game online tuh udah mulai berbayar ya, kayak bisa beli skin
1: ya, betul.
3: Atau nggak beli apa gitu. Nah itu yang dari situ biasanya modus-modusnya mereka menjadi kayak investor istilahnya.
1: Iya, betul. Donatur ya.
3: Iya, donatur. Jadi si anak jadi lebih adiktif lagi ya.
1: Iya, betul.
3: Dalam bermain game karena lebih semangat karena ada tambahan nih, ada tambahan-tambahan yang bisa memberikan mereka excitement yang lebih. Dan kemudian modus lainnya juga sebenarnya dari link-link gitu kak ya. Jadi link-link digital yang misalkan mereka main game terus tiba-tiba muncul link, itu juga jadi salah satu modus predator digital dalam memberikan atau merangsang si anak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gitu.
1: Oh begitu. Mungkin awalnya berteman lewat game, terus berkenalan lebih lanjut gitu ya. Mungkin beralih ke WhatsApp begitu. Dan apakah mereka diminta mengirimkan foto atau bagaimana nih kak? Itu biasanya para predator digital tuh bagaimana tuh bergeraknya?
3: Oke, kalau bicara predator digital, sebenarnya kalau kami dari Lentera Habibi belum pernah menangani secara langsung ya.
1: Oh, begitu.
3: Kasus-kasus yang memang concernnya di daerah digital ini. Tapi biasanya kita yang pernah ada laporan ke kita itu kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan juga oleh anak. Nah, biasanya faktor yang mempengaruhi si anak menjadi pelaku juga itu karena itu tadi dia nonton video porno atau enggak nonton video-video kekerasan. Karena kan sekarang juga konten-konten yang walaupun bentuknya itu kartun ataupun animasi itu biasanya ada unsur-unsur kekerasannya juga. Jadi orang tua juga sebenarnya harus lebih mengawasi. Enggak semua konten, enggak semua video atau film-film yang
1: gambarnya kartun
3: terus juga animasi itu semua ramah terhadap anak, enggak semuanya gitu.
1: Betul.
3: Perlu diawasi lagi seperti apa sebenarnya konten yang ada di dalamnya, karena biasanya malah kartun-kartun dan juga animasi itu lebih banyak mengandung unsur kekerasan, terus juga kadang pornografi juga ada di dalam konten seperti itu.
1: Iya sih, betul. Seperti yang kita ketahui juga, beberapa game memang terkadang ya menganggap itu hiburan ya, padahal mereka memasukkan unsur-unsur pornografi, kekerasan, tembak-tembakan, begitu, hal yang biasa ya. Jadi anak-anak ketika sudah memainkan game merasa hal itu wajar untuk dilakukan di dunia nyata, akhirnya dipraktekkan ke temannya. Waduh, itu luar biasa juga ya. Dan untuk Bunda Daya sendiri sepertinya kita kan sebagai orang tua harus belajar berarti ya tentang teknologi ya, bagaimana hal-hal yang tadi bisa terjadi terkadang karena orang tuanya sendiri gaptek begitu, atau mungkin gak punya waktu luang. Dan ada gak sih trik gawai yang mungkin bisa digunakan oleh orang tua yang mungkin paling gampang ya untuk mengunci situs porno atau judi di HP anak? Ini bagaimana nih Bunda?
4: Ini berkaitannya cakap dalam menggunakan digital, karena kan di Kementerian Kominfo ya, itu sekarang namanya kalau dulu Kominfo ya.
1: Iya betul.
4: Komdigi sekarang. Nah, yeah, Komdigi betul. Itu sudah buat kebijakan untuk melek digital literasi ya. Jadi ada 4 kecakapan yang harus dimiliki. Yang pertama adalah kecakapan digital. Jadi dia tahu dia di situ ada keamanannya gitu. Nah, salah satu pilar inilah yang ditanamkan kepada orang tua, harusnya dia bisa mengontrol. Jadi ada pendekatan yang bisa kita lakukan itu dengan mengunci tadi ya. Apakah HP-nya melalui gawainya disebut Android ataupun iPhone, itu ada teknologinya masing-masing. Kalau dia Android biasanya ada aplikasi kayak Google Family begitu ya. Jadi nanti bisa membantu orang tua untuk membatasi satu hari itu misalnya kesepakatannya cuma 1 jam misalnya atau 30 menit misalnya. Maka dengan aplikasi itu seperti alarm, jadi membatasi, setelah itu langsung terkunci, nggak bisa dibuka yang lain begitu. Nah itu memudahkan orang tua. Atau kalau yang iPhone bisa juga dengan iOS begitu ya. Nanti ada aplikasinya. Nah silahkan orang tua menggunakan teknologi yang keren ini gitu ya. Jadi jangan teknologi yang gamenya saja, tapi teknologi untuk pengamanan dari digital juga perlu digunakan oleh para orang tua begitu. Nanti ketika misalnya kalau tadi sudah tahu nih setengah jam dia langsung otomatis mati, kan dia udah nggak bisa pegang lagi, mau ngapain HP gitu kan?
1: Iya betul.
4: Nah akhirnya selesai gitu. Nah jadi selain dari sistem yang ada di gawai, orang tua juga harus benar-benar clear menyepakati. Misalnya lihat ya jarum panjangnya dari jam segini sampai jam segini misalnya. Nah ini harus clear. Nah orang tua nggak boleh tiba-tiba kayak anaknya jerit dia langsung ya udahlah nah begitu, padahal awalnya anak sudah bersepakat gitu. Nah jadi kadang orang tua itu lebih kalah sama anak-anaknya dalam membuat kesepakatan gitu. Padahal ketika orang tua apa ya, kalau kita nyebutnya ada parenting no-no-no sama parenting VOC
1: no-no-no
4: kan kalau orang tua yang okay lah kita nyebut no-no-no gitu, kayak masih lembut gitu ya. Beberapa anak masih worth it, masih bisa, tetapi ada beberapa anak dia harus dikenalkan bahwa sebuah ketegasan itu bukan kekerasan. Jadi maaf nak, tidak bisa. Misalnya anak terus menangis, maka ya mau tak mau pendekatan parenting VOC main gitu ya.
1: Iya betul-betul.
4: Maaf tidak bisa. Jadi ada ketegasan dari orang tua. Maka orang tua harus punya rasa siraja tega ketika dalam menegakkan kesepakatan ini gitu. Oke sayang, tapi justru ketika kita keluar dari kesepakatan, akhirnya ini yang membuat justru tidak sayang, jatuhnya merusak anak kan dengan kesepakatan yang salah gitu. Maka ini yang perlu dibatasi. Dan juga jangan salah juga, ini anak-anak udah pinter belanja online. Dia tahu tuh kebutuhan dia ya.
1: Iya, betul.
4: Anak-anak SD itu dia tahu. Yang nggak tahu dia cuman mau membayarnya pakai apa. Tapi kalau
1: tahu COD aja ya.
4: Tiba-tiba udah dateng, tiba-tiba orang tuanya bingung, dan ini beneran terjadi gitu. Nah ini yang harus juga disepakati sama orang tua. Nah ketika misalnya orang tua tahu ya anaknya belum waktunya punya gawai sendiri dan masih dibolehkan pinjam punya orang tua, orang tua juga harus mengunci aplikasi-aplikasi yang kira-kira berpeluang untuk disalahpergunakan oleh anak-anaknya. Nah itulah pentingnya paham aturan yang sepakati. Mohon maaf, ini hanya boleh ini dan ini ya nak, yang lain tidak boleh misalnya. Itu harus clear dulu di awal sebelum kita zep ke HP itu ke anak kita. Jadi jangan pelarian ketika nangis obatnya HP. Ya ketika ditarik ya udah dia merasa kenyamanan dia ditarik gitu. Makanya itu tadi dijerit kan, tantrum dan lain sebagainya.
1: Dan ketika anak kita kasih tahu tidak boleh yang ini, kalau misalnya dia curi-curi waktu untuk mengakses itu, bagaimana hukuman yang cocok nih Bunda untuk anak ya, yang ramah anak tentunya ya.
4: Tentu ramah anak, tapi tetap saja disepakati sejak awal. Nah, kalau misalnya tengah-tengah jalan baru disepakati, anak pasti komplain.
1: Iya betul.
4: Nah, tapi kalau misalnya dari awal, mohon maaf nak, kita sepakati dulu nih. Mau buka apa gitu. Nah tapi kita kan harus mengawasi. Misal dia membuka sesuatu yang tidak disepakati, mohon maaf tadi janjinya apa. Nah jadi dia tetap dikawal begitu. Dia tetap ngotot misalnya, mohon maaf tidak boleh karena sudah melanggar, sudah membuka aplikasi lain, mohon maaf HP-nya tidak, gawainya enggak ibu kasih lagi misalnya. Nah orang tua harus clear, kalau enggak anak paham nih, oh mamaku kalau sudah nangis level segini udah gak bisa nih. Nah naik lagi levelnya, orang tua udah gak tahan tuh, langsung kasih. Nah inilah yang menjadi PR bagi ayah bunda kita yang kadang-kadang gak kuat di situ gitu. Nah itu keren. Tapi banyak orang tua sekarang sudah mulai aware kok dengan rules-rules penggunaan gawai seperti ini gitu. Karena mereka tahu dampaknya ke mereka juga gitu. Jadi mau tidak mau harus belajar lagi tuh ayah bunda. Dan keren mereka terus berusaha ya.
1: Yeah. Gitu. Padahal mungkin cara beliau diajarkan dulu oleh orang tuanya berbeda ya. Apalagi teknologi zaman sekarang luar biasa ya.
4: Benar.
1: Dan misalnya ketika anak sedang mengakses suatu situs atau mungkin sedang bermain gadget begitu ya, sudah melampaui batas waktu yang ditentukan seperti yang Bunda Dayah sebutkan tadi. Ini misalnya kita langsung rebut nih Kak Vira ya, langsung kita rebut HP anak kita dan kita

0: boleh diaksesnya kapan hari kapan saja, apalagi kan ini sedang liburan sekolah ya. Jadi mungkin perlu ada sedikit penyesuaian aturan misalnya. mungkin misalnya di hari-hari biasa oh ya cuma boleh main HP itu di hari Sabtu Minggu, tapi ini kan everyday
1: is libur ya.
0: Sekarang, betul. Jadi harus ada kesepakatan lagi gitu. Jadi diperbaharui misalnya oke selama liburan bolehnya misalnya apa? Senin, Rabu, Jumat misalnya. Kemudian di masing-masing hari itu bolehnya berapa menit misalnya seperti itu. Jadi itu disepakati dari awal. Kemudian apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa do's and don'ts yang diakses itu apa, seperti yang tadi Bunda Daya sampaikan ya, misalnya oke boleh main game yang ini, misalnya kita udah kurasi lah game yang ini aman, oke main game ini boleh, nonton channel yang ini boleh misalnya, yang tidak boleh main game ini, kemudian konten yang seperti ini kita jelaskan misalnya ada unsur pornografi dan sebagainya, kemudian tidak boleh buka online shopping misalnya seperti itu. Intinya itu sudah disepakati dari awal, dan juga konsekuensinya itu harus disepakati juga dari awal seperti itu. Contoh konsekuensinya apa, misalnya apabila anak melebihi batas durasi yang sudah disepakati, atau mungkin anak mengakses aplikasi-aplikasi yang sudah dilarang, maka bisa jadi konsekuensinya di kesempatan berikutnya, misalnya ini hari Senin nih, ya udah dilanggar nih hari Senin, mungkin yang di hari Rabu jatahnya itu dicabut atau dikurangi, misalnya seperti itu. Atau untuk konsekuensi ini biasanya orang tua perlu tahu apa sih hal yang benar-benar disukai oleh anak. Gitu ya, misalnya apa, misalnya anaknya punya nih satu cemilan favorit yang harus selalu di stok di rumah gitu ya, jadi kita tahu bahwa oh si anak ini sangat suka nih sama hal ini, cemilan ini atau aktivitas lain, pokoknya kita harus pegang kartu asnya anak paling sukanya apa, itu akan menjadi konsekuensi yang efektif buat anak. Jadi kalau kita bilang oh kalau kamu melanggar minggu ini kita nggak beli cemilan ini, oh karena dia saking cintanya sama cemilan ini mau dong dia berusaha untuk patuh daripada nanti nggak dapet cemilan ini, misalnya begitu ya. Jadi itu semua harus di-clearkan dari awal begitu ya, harinya, durasinya, do's and don'ts-nya, kemudian konsekuensinya itu seperti apa begitu. Kemudian yang pertanyaan tadi, apakah boleh kita langsung misalnya langsung ngambil gitu ya. Memang itu bukan cara yang paling ideal, seharusnya tidak seperti itu. Alangkah baiknya misalnya dari awal kita udah sepakati oke hari ini boleh mainnya 45 menit gitu ya. Berikan cue-cue yang konkret kepada anak. Misalnya lihat sekarang jarum panjangnya di angka 12, maka nanti ketika jarum panjangnya itu di angka 9 berarti waktu bermainnya sudah habis. Jadi harus konkret seperti itu ya. Atau ya kita sesuaikan dengan usia anak lah. Jadi kalau anaknya memang sudah bisa lihat jam, kita bisa memberikan penjelasan yang sudah lebih langsung dan sebagainya begitu. Kemudian bisa juga pakai sistem misalnya ya aplikasi parental control tadi, sehingga langsung otomatis ke lock, atau pasang alarm gitu juga boleh. Dan alangkah lebih baiknya kalau kita itu memberikan apa ya, menginformasikan sisa waktu 10 menit lagi ya dek, 5 menit lagi ya, dan sebagainya begitu ya. Jadi anaknya itu gak langsung merasa tiba-tiba direbut, karena dari awal memang sudah jelas nih penjelasannya durasinya seberapa lama. Dan kalau memang kita lihat anaknya itu sudah seperti kecanduan, maka alangkah lebih baiknya kalau kita mengurangi durasi penggunaan HP-nya itu secara bertahap. Jadi misalnya sekarang kita lihat, oh anaknya ini sehari 3 jam nih main game online, terus tiba-tiba mau kita cut total, nah itu akan memicu withdrawal ya, atau kalau bahasa Indonesianya itu seperti efek sakau gitu. Jadi kan ini memang adiksi gadget, tapi kan adiksi itu juga sebenarnya punya kemiripan dengan adiksi lain seperti adiksi obat-obatan terlarang. Kalau di adiksi obat-obatan terlarang itu kan ada efek sakaunya ya. Jadi dia gemetaran misalnya, uring-uringan ketika nggak mendapatkan zat yang biasa dikonsumsi. Nah begitu juga dengan adiksi gadget ini sebenarnya. Jadi itu dia yang kita khawatirkan, kalau langsung kita cut total nanti akan ada efek sakau atau withdrawal pada anak. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengurangi durasinya itu perlahan-lahan. Jadi yang awalnya misalnya sehari 3 jam, kita coba dulu dalam seminggu ini kita kurangi jadi 2 jam. Kemudian minggu depannya kita kurangi jadi 1 jam dan seterusnya begitu ya. Right. Jadi di cut-nya itu memang perlahan-lahan step by step.
1: Baik, Kak Fira, luar biasa ya penjelasan.

0: alasan Kak Fira ya. Dan tadi memang senada dengan yang Bunda Dayah katakan ya. Kalau untuk di tempat di Lentera Habibie sendiri ini Kak Atta ya, Lentera Habibie kan juga menangani kasus-kasus anak ya atau gimana ini?
1: Kita punya tim untuk advokasi juga dan juga penanganan sebenarnya. Kita juga punya tim pengacara dan juga ada psikolog juga sih Kak.
0: Oh begitu, luar biasa ya berarti ya. Apabila ada anak yang berhadapan dengan hukum berarti ada advokatnya yeah, juga betul, ya khusus betul. Anak begitu ya. Dan ini luar biasa ya, di mana anak-anak sekarang sangat pintar. Sangat pintar, bahkan mereka menggunakan uang jajannya untuk membeli skin atau mungkin untuk top up game atau judi online ini. Terkadang kan anak ketika diajak temannya atau mungkin melihat orang sekitarnya bermain judi online, mereka hanya mengira bahwa itu adalah game, game biasa, dan mereka tanpa sadar sudah larut dalam judi ya, perjudian online ya. Dan adakah trik untuk membatasi gawai anak supaya tidak bisa melakukan transaksi keuangan digital secara sembarangan nih Kak?
1: Oke, sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Bunda Dayah tadi ya, kita memberikan batasan dari mulai mungkin aplikasinya dibatasi supaya tidak langsung terkonek dengan keuangan digitalnya, nggak langsung terkonek dengan m-banking atau nggak e-wallet gitu kan. Betul-betul. Karena kadang-kadang anak tuh ngerasa bahwa kalau di e-wallet atau mungkin di m-banking tuh bukan kayak uang real gitu loh. Jadi lebih kayak uang mainan. Jadi nggak ada
0: terasa
1: nilainya,
0: ya?
1: Nggak ada nilainya keluar. Gitu, nggak waktu keluar nggak terasa dan apa ya, harus dibatasi juga, jangan sampai nanti orang tuanya itu mungkin boleh memberikan, mungkin orang tua boleh memberikan gadget yang berbeda dari yang digunakan oleh orang tuanya supaya apa ya, supaya itu tadi tidak terkoneksi antara keuangan digital dengan game-game yang bisa diakses oleh anak. Tapi balik lagi, itu kembali lagi ke pengawasan orang tuanya ya, jangan sampai juga sudah diberikan gadget sendiri gitu, maksudnya jadi dia merasa itu hak milik dia dan dia bebas untuk mempergunakannya kan. Tapi tetap harus diberikan batasan screen time-nya seperti apa, terus juga waktu-waktu penggunaannya gitu. Jadi dibatasi aja keuangan digital, jangan sampai terkoneksi dengan game online.
0: Iya, dan luar biasa ya, anak-anak zaman sekarang juga ada konten-konten bahwa wah, hak anak, kita harus memberikan hak anak yang mereka ambil, yang menguntungkan dirinya sendiri ya, terkadang ya begitu ya. Dan orang tua yang tidak mengerti dengan anak, begitu-gitu. Jadi akhirnya mereka terpapar konten-konten yang menyalahkan orang tua, membenarkan perilaku mereka, begitu kan. Dan di Lentera Habibie sendiri kan ada kayak advokasi dan juga psikolog anak ya tadi ya Kak Taya ya. Itu mereka juga tentunya membicarakan ya kepada anak-anak yang mungkin datang untuk membaca ya di situ ya. Itu bagaimana tuh sistem memberikan pelajaran untuk anak-anak?
1: Iya,
0: pengajarannya.
1: Kita sebenarnya kita datang ke setiap rumah baca tuh bergiliran gitu, ada timnya. Jadi kita bergantian setiap minggunya kita akan pergi ke rumah baca yang mana dan memberikan edukasi. Jadi nggak cuman kegiatannya nggak cuman membaca buku aja, tapi dari tim kami nanti bisa jadi nanti minggu ini event yang mau dilaksanakan tuh apa, jadi edukasi yang mau diberikan tuh apa gitu. Jadi lebih ke concern-concern per mingguan gitu. Jadi kita memberikan edukasi secara berkala kepada si anak dan juga perempuan sebenarnya. Fokusnya terkait hal-hal yang kiranya perlu untuk diberikan edukasi gitu.
0: Baik-baik. Dan syukur ya kalau misalnya ada sesuatu yang apa ya, kalau Lentera Baca ini suatu kebijakan ya, komunitas ya. Untuk ya membantu anak-anak supaya mereka tumbuh dengan baik ya, tentunya ya selain orang tua yang mendampingi, ada komunitas-komunitas tertentu yang ikut peduli begitu ya. Dan seperti yang kita ketahui, anak-anak kan membahas kembali tentang pornografi tadi ya, predator digital ini pernah kedapatan anak itu sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya oleh orang tuanya, sehingga orang tuanya menangis dan penyesalan tentunya datang di akhir ya. Ini apakah ada trik tertentu mungkin dari Kak Fira, boleh ya, sebelumnya boleh silakan Kak Fira.
2: Oke, jadi triknya itu berarti mencakup preventifnya juga kan ya sebenarnya. Jadi menurut saya sebenarnya untuk zaman sekarang ini sudah wajib justru hukumnya ya orang tua itu membicarakan edukasi seks kepada anak gitu. Jadi yang namanya manusia itu kan pasti rasa penasarannya ada, keingintahuannya itu tinggi begitu kan. Jadi pilihannya hanya dua, mau anak kita itu mengetahui hal tersebut dari langsung dari mulut kita atau justru dari teman-temannya atau justru sumber yang lebih buruk lagi seperti itu. Jadi memang dari awal kita bisa memberikan edukasi seks kepada anak sesuai dengan usianya seperti itu. Mulai dari kecil misalnya kita bisa menjelaskan sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh. Misalnya area privasi itu yang mana saja. Kalau misalnya ada orang yang minta menyentuh area privasi, apa yang harus dilakukan? Kalau ada orang yang membicarakan atau meminta foto dan sebagainya terkait hal itu, apa yang harus dilakukan? Itu anak perlu tahu sejak awal, sehingga jadi anaknya juga bisa mendeteksi sendiri ketika ada orang-orang yang mulai melakukan tindakan-tindakan yang mengarah ke predator seksual seperti itu ya. Kemudian kedekatan orang tua dengan anak itu tentunya juga sangat perlu sekali untuk diasah, sehingga jadinya anak itu bisa terbuka untuk menceritakan apapun yang terjadi begitu. Jadi pada saat kedekatan itu sudah terbangun, kalau misalnya anaknya mungkin didekati oleh orang yang tiba-tiba beli skin dan sebagainya, anak-anak itu kan akan bercerita kepada kita. Dan disitulah kita jadinya bisa mulai mengajarkan anak untuk lebih waspada lagi seperti itu ya. Selain itu, poin yang juga gak kalah penting menurut saya adalah orang tua itu juga perlu menyelami dunia anak sih gitu. Bahkan saya merekomendasikan misalnya anak minta download apps gitu ya. Biasanya kan di awal anaknya, "Ma, boleh dong download game ini nih, karena teman-teman main ini." Kita bisa coba benar-benar cari tahu dulu game ini gimana ya. Kita pelajari dulu, atau bahkan kalau orang tuanya mau mainin game itu dulu di awal, itu boleh. Jadi kita bisa merasakan sendiri, oh ya game ini aman, game ini tidak aman seperti itu. Jadi kita
3: nanti orang tuanya tahu. Yang kecanduan. Nanti orang tuanya ikut kecanduan mabar ya,
2: hati-hati. Hati-hati gitu ya. Jadi di sini kita harus jadi smart parent ya. Jadi bukan hanya sekedar durasinya saja, tapi inti dari tontonan atau gamesnya itu juga kita harus tahu. Jadi kita bisa tahu bahwa ini gamenya benar-benar aman dan tidak seperti itu ya. Jadi edukasi-edukasi semacam itu perlu kita lakukan juga gitu ya kepada anak. Dan yang terakhir menurut saya akan sangat tidak realistis kalau kita hanya menuntut anak untuk stop bermain gadget, game dan sebagainya kalau orang tua sendiri tidak membatasi dirinya ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, orang tuanya itu tidak memberikan opsi stimulasi yang lainnya begitu. Jadi misalnya liburan seperti ini ya, kita ngelarang anak buat nonton, main game dan sebagainya, tapi kita juga tidak memberikan ruang stimulasi yang lain buat anak. Jadi anaknya mau ngapain?
3: Iya, anaknya mau bengong, orang tuanya main HP. Iya. HP-nya udah disita gitu ya.
2: Iya, benar. Jadi sayang memang anaknya gitu. Iya. Memang capek ya, kita harus mikirin stimulasi apa nih hari
3: kompleks
2: ini
3: ya.
2: Tapi ya itulah, makanya menjadi orang tua itu ya capek memang. Tapi kan hadiahnya itu syurga insya Allah begitu ya. Jadi ya itu, kita juga harus bisa kreatif memberikan stimulus ke anak dan memberikan contoh yang baik juga ke anak dengan cara mencontohkan penggunaan gadget yang bijaksana begitu.
0: Baik-baik. Kan orang tua nih membicarakan tentang orang tua tadi ya. Terkadang kan orang tua ada yang juga sibuk di luar, sibuk bekerja begitu. Anak kan dititip ke komunitas warga atau mungkin pihak sekolah ya, ke ya penjagaan daycare juga ada ya. Terkadang kan mereka juga memberikan HP takutnya ya. Ini bagaimana ini Bunda? Bagaimana nih Bunda?
3: Ya, yang pasti orang tua harus smart juga memilih sekolah yang gawai, yang ramah dengan gawai. Misalnya ya ketika anak dititipin, udah pasti nih pola asuh dari gurunya apa, kemudian jam-jam pembelajarannya bagaimana, nggak boleh beli kucing dalam karung kan. Misalnya iya, kalau maaf, sekolah di sini tidak boleh orang tuanya masuk. okay, tapi ada gak CCTV misalnya. Tapi kalau ini sudah dicek langsung sama orang tuanya, ya silahkan. Artinya orang tua ketika, ini kan anak nih ibaratnya dari rahim dia ya, tiba-tiba diamanahkan ke orang, ke dititip, itu kan harus dipastikan bahwa masih dalam bentuk pengawasan dengan cara tadi. Jadi cek dan recheck sebelum memilih sekolah yang akan kita titipkan anak kita gitu. Nah, bahasanya pun sebenarnya bagaimana ya? Sebenarnya orang tua itu kan orang tua yang utama ya. Saya kemarin langsung ngobrol sama salah satu saksi kunci ya.
0: Saksi kunci.
3: Yang kemarin waktu ada di satu daycare yang bermasalah lah kita bilang. Iya, iya. Tapi kan itu person ya, bukan lembaga. Tapi ketika personnya enggak selesai, ini kan ngaruh ke lembaga. Nah, ternyata memang saya sebagai pelaksana apa pendiri dan juga pemilik sekolah juga paham juga bagaimana dinamika memilih tim guru fasil pendamping mentor atau pengasuh pada anak-anak kita gitu. Karena ketika kita salah memilih orang, ini kan salah memilih orang tua pengganti yang ada di sekolah.
0: Betul.
3: Nah, mereka harus punya jiwa orang tua yang akan memegang anak-anak ini agar tetap terawasi, terutama terkait dengan bahaya dari predator digital seperti ini, iya. Begitu. Nah, itu kan salah satunya ketika guru atau fasil yang kita sebut itu enggak selesai dengan dirinya, dia malah bisa membuat rusak anak-anak yang dia pegang.

0: ingin mengontrol kehidupannya anak, yeah, seperti itu ya. Jadi anak pemahamannya itu memang dari dalam gitu, bukan mm-hmm karena terpaksa disuruh sama ayah ibuku melakukan hal ini, mm-hmm, seperti itu ya. Dan yang terakhir, berikan contoh yang baik, yeah. Jadi jangan hanya berharap anaknya bisa terlepas dari adiksi gadget, tapi mm-hmm orang tua juga harus berikan contoh bahwa kita hanya menggunakan gadget seperlunya saja.
1: Baik, begitu. Luar biasa ya. Semoga wari-wari juga dimanapun berada bisa menerapkan. Kalau dari Kak Ataya sendiri nih, silahkan Kak Ataya.
2: Izin. Sebagai orang yang
1: sebagai calon orang tua, iya, mungkin ya. Kira-kira apa nih?
2: Pesannya sebenarnya adalah orang tua tuh harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi anaknya gitu. Karena kalau misalkan orang tua anak merasa aman untuk bercerita kepada orang tuanya, otomatis segala hal yang terjadi di luar yang tanpa pengawasan orang tua, si anak pasti akan bercerita kan kepada orang tuanya. Oh, tadi adik misalkan, adik tadi diginiin loh Ma sama siapa gitu di luar, atau enggak di sosmed ketika mereka menggunakan gawainya, terus tiba-tiba muncul notifikasi ataupun link-link yang tidak baik gitu, mereka berani untuk menceritakan kepada orang tuanya bahwa mereka tadi dapat ini loh gitu. Dan dari situ jadinya orang tua bisa jadi lebih mengawasi si anaknya, bisa ngecek kembali nih apa, yeah, sih sebenarnya yang tadi didapat oleh anaknya. Jadi orang tua harus menjadi

0: Bisa juga kan kita fokusnya anak sama perempuan. Bisa juga atau mesti ke
1: letak dia bisa.
2: Udah sering dengar tapi baru ini juga
1: tua. Ini jumpa bunda.
2: Eh kalau base camp di mana?
1: Base camp kita di Berawi.
2: Oh Berawi. Tapi di Berawi itu nggak ada rumah bacanya.
1: Rumah bacanya.
2: Rumah bacanya ada di beberapa titik tadi.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Jadi official ada di Berawi.
1: Di Berawi itu officialnya aja.
2: Pasti Pak.
3: Ya, terima kasih bunda.
2: Iya. Tahu kayak masih banyak buku kayak gitu
1: terima. Terima.
2: Tapi buku anak aja.
1: Buku anak aja.

Demikian Warihlon Satu Nomor, lagu bersama Said Azmi Sedih Kon Wayang sudah kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu tersebut. Pukul 12.33 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Warahilun kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz atau mungkin melalui gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Salam sejahtera ya untuk wari-wari dimanapun berada yang saat ini sedang memantau. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang saat ini mungkin sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk keluarga tercinta, ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak, atau mungkin anak-anak kos ya, yang saat ini sedang menikmati siaran kami dan juga mempersiapkan makan siang. Semoga hidangan yang Anda siapkan itu merupakan makanan yang bergizi dan bisa memberikan tenaga yang baik untuk kita beraktivitas nantinya ya. Dan Warihlon, sebelum kita bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara edisi Rabu 24 Juni 2026, saya Nurul Jumita yang sudah bertugas menemani aktivitas Anda sedari pagi tadi, mohon pamit undur diri dari ruang intra dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini dan semoga selalu terhibur, dan juga semoga kita diberikan kesempatan untuk kembali bersuah di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Dengan untuk edisi kali ini ya, hari Rabu 24 Juni 2026, bersama dengan RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Jakarta tentunya, dengan tema Lagu Minang di Era Digitalisasi. Dengan narasumber ada Uda Erwin Chan, musisi sekaligus pencipta 500 lagu Minang. Wih, keren banget ya Bang Po ya dan pendengar semua. Dan tentunya sudah hadir juga host dari RRI Bukit Tinggi, ada Uda Alfian Tanjung ya. Dan kita sapa dulu deh. Halo Uda Alfian.
2: Ya halo, selamat siang Bang Mayal.
1: Iya, selamat siang Uda. Gimana cuaca di Bukit Tinggi hari ini?
2: Bukit Tinggi hari ini hujan.
1: Oh hujan, oke.
2: Hujan, tapi baru ini baru berhenti. Tapi tadi cukup deras juga, hujannya cukup lama juga. Dan ini baru sekitar 2 hari ini begini. Biasanya kemarau gitu.
1: Biasanya panas ya. Kebetulan panas. Ini di Jakarta lagi panas ini.
2: Oh, iya. Kalau hujan nggak hujan panas tetap.
1: Nah itu dia makanya. Oke, udah Alfian. Mungkin untuk hari ini kita akan membawakan tema yaitu lagu Minang di era digitalisasi, betul ya?
2: Iya betul.
1: Oke, dengan narasumber ada Uda Erwin Chan. Mungkin boleh dikenalkan terlebih dahulu nih mengenai ya, narasumber kita.
2: Bang Noel, sebelumnya mohon maaf karena Bang Noelnya, Bang Erwinnya masih on the way.
1: Gitu. Oh masih on the way, oke.
2: Okay. Ini dari Padang langsung, 2 jam perjalanan.
1: Oke.
2: Hanya beberapa menit lagi akan sampai di studio.
1: Oke. Oke siap. Oke. Mungkin untuk dibahas sedikit ya mengenai lagu Minang ini di era digitalisasi. Kalau dari Uda Alfian sendiri, menanggapi mengenai lagu Minang saat ini seperti apa sih? Apakah masih menjadi primadona untuk mungkin masyarakat Minang, atau mungkin sekarang punya tantangan tersendiri atau enggak sih di lagu-lagu daerah Minang seperti itu?
2: Ya, kalau untuk lagu Minang Bang Mael, hingga saat ini masih menjadi suatu minat yang tinggi.
1: Masih menjadi minat
2: bagi
1: ya?
2: Masyarakat Minang di dalam muda, bahkan di luar daerah, lagu-lagu Minang ini Bang Mael jadi favorit.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi sekarang ada kombinasi antara lagu Minang dipadukan dengan lagu-lagu daerah timur. Jadi dengan musik yang ngedip gitu, nah ini akan jadi suatu hal yang menarik. Dan ini sering dimainkan di berbagai event begitu.
1: Oke, okay. Berarti memang masih cukup tinggi peminatnya ya untuk lagu-lagu daerah dari Minang ya. Oke, okay deh, siap. Mungkin sambil menunggu dari Mbak Auda Erwin Chan untuk hadir di studio, kita putar lagu terlebih dahulu gitu, boleh?
2: Baik, Bang.
1: Oke deh, siap. Sambil menunggu Abang Po ya dan pendengar seluruh di seluruh Nusantara, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu. Semoga untuk Uda Chan bisa segera hadir ya untuk di RRI Bukit Tinggi.
2: Iya. Yeah.

nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Propat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Lagu kali ini...

0: ada. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara,

0: Promat FM, suara budaya Nusantara. Abang Poncang Cinya Babe dan juga seluruh pendengar di Nusantara ya. Saat ini kita masih di program Suara Budaya Nusantara. Dan buat Uda Alfian, apakah sudah ada update mengenai narasumber hari ini? Uda Alfian, mohon maaf masih di mute ya. Suaranya mantul udah. Iya. Masih suaranya masih gemah. Baik.
1: Oke,
0: sudah bagus ya.
1: Maaf nih Bang Noel dan juga pendengar Prompat seluruh Indonesia, ini keterlambatan dari narasumber kami yang hadir.
0: Oke.
1: Kita masih di Prompat Bukit Tinggi ini, masih nunggu.
0: Masih
1: ini
0: menunggu ya.
1: Udah masuk ini Bang Noel ya.
0: Oke. Tadi juga kita udah dengerin beberapa lagu dari Minang gitu ya. Dan emang kalau lagu-lagu Minang tuh hype-nya atau kesannya tuh emang ceria begitu ya, atau up gitu ya untuk lagu-lagu Minang.
1: Ya, lagu Minang itu sama juga dengan lagu lain Bang Noel. Ada yang up-nya, ada yang low-nya gitu ya.
0: Oke,
1: sekarang kita sudah bersama narasumbernya Bang Erwin Chan ini, Bang Noel.
0: Oke, siap. Boleh diperkenalkan, silakan, Uda.
1: Ya, selamat siang Bang Erwin Chan.
2: Ya, selamat siang Bang.
1: Ya, ini walaupun terlambat kita masih bisa sempat hadir di Perempat Nasional ini.
2: Iya, macet.
1: Macet ya tadi ya, karena Perang Bukit Tinggi kalau cuaca begini memang begitulah kondisi yang kita hadapi. Ya. Oke, Bang Noel, kita sudah bersama narasumber siang hari ini.
0: Baik, oke. Selamat siang, Uda Erwin.
2: Selamat siang, Bang.
0: Iya. Gimana tadi macetnya panjang ya, berarti ya?
2: Iya, macet panjang, Bang.
0: Oke, deh, siap. Baik, Uda Alfian mungkin boleh langsung untuk ke topiknya karena berhubung waktu juga ini udah mepet sekali nih.
1: Iya. Baik Bang Noel, terima kasih. Dan juga pendengar, kami sudah bersama narasumber dari RR Bukit Tinggi bersama Bang Erwin Chan, seorang musisi dan juga pencipta lagu, sudah mencapai 500 lagu yang beliau ciptakan. Nah, kita langsung bincang dengan Bang Erwin. Ini Bang Erwin sudah berapa lama ini menciptakan lagu Minang ini Bang Erwin?
2: Sudah berkisar dari 2002 dulu Bang.
1: 2002?
2: Iya. Yeah.
1: Nah, itu gimana awalnya bisa jadi pencipta lagu itu gimana itu?
2: Wah, kalau awalnya ada masa sulitnya gitu ya. Dari awalnya merintis dulu saya seorang pengamen Bang.
1: Pengamen?
2: Pengamen musisi jalanan. Naik bus, turun bus.
1: Ya.
2: Akhirnya saya coba, ya kebetulan lagu yang pertama saya ciptakan yang berjudul Samandi Laisaraya Indah. Yang pernah dipopulerkan oleh Nando Stoko. Di tahun 2002 itu saya membuat lagunya Bang. Jadi lagu itu saya buat memang kisah nyata fenomena dalam kehidupan saya, sesuai dengan judulnya Samandi Laisaraya Indah.
1: Samandi Laisaraya Indah.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Nah ini kita akan bicara masalah digitalisasi dengan kemajuan teknologi.
2: Yeah.
1: Nah, apakah perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi Bang Erwin dalam menciptakan lagu-lagu Minang ini?
2: Dikatakan pengaruhnya ada. Dikatakan keuntungnya ada, bedanya ya dulu kan zamannya kaset Bang.
1: Betul.
2: Nah, kalau sekarang kan fenomenanya sudah berubah.
1: Iya, betul.
2: Sudah menjadi zaman digital kan gitu. Keuntungnya kita peningkatan lagu itu kita bisa mengurus publishing, kita bisa mengurus konten ID. Jadi ada perubahannya gitu, tapi dalam sisi perubahannya ada juga kesulitannya Bang.
1: Iya.
2: Dalam ya ibaratnya kalau sama kaset kan kita tinggal mencetak, bisa mengajarkan target dan modal. Kalau sekarang mah enggak, kita ditonton dulu, suka enggak suka itu tergantung masyarakat Bang gitu.
1: Nah, sekarang kan kalau dulu seperti Bang Erwin sampaikan, dulu zamannya zaman kaset. Sekarang udah zaman digital. Semua serba menggunakan internet lah. Nah, bagaimana peran platform seperti YouTube, Spotify dan lain-lainnya dalam memperkenalkan lagu-lagu yang mungkin Bang Erwin ciptakan di zaman saat ini nih?
2: Ya, kalau untuk mengenali platform dan zaman YouTube itu ya alhamdulillah ada peningkatan, ada penurunan Bang. Ya ibaratnya contohnya YouTube kan bergantung ke dolar Bang.
1: Betul.
2: Nah, kalau dolarnya naik ya YouTube pasti bagus jam terbangnya gitu. Kalau fenomenanya dolar turun ya YouTube

0: itu agak lambat bang jalannya. Dan kemudian itu juga di sisi orang menonton, orang like, komen, ya segala macam hal lah gitu bang. Ya itu tergantung semuanya dengan keadaan dolar tadi. Kalau dolarnya naiknya cepat, ya alhamdulillah YouTube bagus perjalanannya gitu.
1: Nah tadi sempat inspirasi menciptakan lagu, ada yang dari kisah nyata. Nah kalau sekarang, apakah inspirasi lagu Minang ini berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lagu lalu di era sekarang ini, Bang Erwin?
0: Sebenarnya kalau untuk perbedaan sih nggak juga ada, Bang. Sama ya, itu kebanyakan kalau lagu Minang kan mengenainya pesan, kiasan, dan fenomenanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bedanya tuh nggak ada, cuman bedanya beda genre lagi. Kalau dulu, zaman dulu popnya tuh memang popnya pop daerah sekali gitu. Minangnya tuh Minang kental gitu.
1: Standar sekali ya.
0: Standar ya. Kalau sekarang mah enggak bang, Minangnya kan udah masuk gaya-gaya Indonesia gitu.
1: Iya.
0: Jadi perubahannya perubahan era aja gitu bang, zaman gitu.
1: Tapi
0: yang Minang tetap ada gitu bang. Yang khas Minang nggak bisa ditinggalkan gitu.
1: Iya. Kemudian Bang Erwin, kalau dulu kan kaset udah jelas itu royaltinya bagaimana. Sekarang kan melalui platform lain itu bagaimana untuk bagi pencipta lagu itu?
0: Iya. Kalau pencipta lagu dia kan seperti saya kan sebagai pencipta juga mempunyai channel pribadi kan gitu ya bang?
1: Iya.
0: Di situ tuh kan berbagi semua itu bang. Nah, ada yang namanya hak cipta.
1: Iya.
0: Ada juga nya konten isi channel YouTube-nya kita. Intinya hasil dari channel kita ada.
1: Iya.
0: Publishing kita menerima. Ya alhamdulillah ya kembali dari karya yang kita ciptakan kalau seandainya banyak tontonan, ya alhamdulillah rezekinya pasti ada bang. Nah, itu tergantung tontonan dan karya kita yang kita keluarkan, tayangkan di platform ataupun di media chat YouTube, internet dan lain-lain gitu. Itu tergantung karya kita lagi tuh.
1: Tergantung.
0: Iya.
1: Nah, apakah sistem royalty ini digital ya? Saat ini sudah memberikan manfaat bagi pencipta lagu. Sementara isu transparansi royalty ini dan perlindungan hak cipta ini kan masih jadi perhatian dan perbincangan hangat juga
0: betul,
1: saat ini.
0: Betul, betul. Jadi kalau untuk hak cipta itu sebenarnya gini ya bang ya. Saya pernah kejadian, ya kita jujur-jujur aja gitu ya bang.
1: Iya.
0: Saya pernah nyanyi, saya dinyanyikan oleh seorang musisi Triswaka. Triswaka itu, lagu itu kan pernah trending sama anak didik saya yang bernama Nando Stoko.
1: Iya.
0: Jadi beliau itu pernah dinyanyikan, akhirnya lagu itu naik, di situlah mulai Triswaka mengenali lagu Samandele Sereah Indah. Dan sempat di cover sama Triswaka karya saya bersama Nando Stoko bang. Jadi Nando Stoko itu saya memang betul-betul dari karya saya naiknya itu. Dari lagu yang saya ciptakan yang berjudul Samandele Sereah Indah. Itu dasarnya.
1: Nah hingga saat ini kan udah 500 lagu yang Bang Erwin Chan ciptakan. Nah, sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, bagaimana ini Bang Erwin cara menjaga identitas budaya Minangkabau dalam lagu-lagu yang mengikuti tren modern? Sementara sekarang ada perpaduan antara Minang dan Ketimuran itu dipadukan dalam satu. Nah, itu bagaimana menurut Bang Erwin?
0: Itu tuh sebenarnya kalau menurut saya itu bagus Bang. Bagusnya begini Bang ya. Jadi selama Minang dengan Timur itu sebenarnya yang berbedanya cuman peribahasa kan di situ tuh ada dibuat orang. Udah, kalau situ kan kakak gitu. Jadi pada intinya bang, kalau menurut saya, kalau untuk lagu Minang berkolaborasi dengan Timur itu sangat lebih bagus gitu. Memberikan manfaat kepada masyarakat, mengenalkan dua daerah menjadi satu gitu. Kalau menurut saya bang ya. Jadi bagi saya sih, kalau untuk Minang, yang namanya Minang tetap ada yang namanya Minang. Dulunya tetap saya buat genrenya khususnya, walaupun saya menciptakan lagunya pop, yang pop zaman sekarang sama pop dulu kan beda bang.
1: Beda ya.
0: Nah jadi saya tetap masih membawakan pop yang kayak dulu.
1: Nah ini kita bicara soal segmentasi lagu ini untuk antara yang tua dan yang muda. Kalau yang tua udah pasti dia seleranya kita udah tahu. Nah sekarang untuk pendengar muda, menurut Bang Erwin, apakah kolaborasi antara musik Minang dan genre modern penting untuk pendengar muda saat ini?
0: Ya kalau dikatakan penting, ada pentingnya bang. Tapi kebanyakan sekarang anak muda, baik pun anak kuliah, kalau saya tengok umumnya rata-rata suka dengan genrenya Minang dangdut, saluang dangdut gitu bang.
1: Saluang dangdut.
0: Dendang lah gitu.
1: Dendang ya.
0: Pop gitu. Jadi kebanyakan Minang nih sekarang nih bang, kalau saya tengok bukan kenalnya di Sumatera Barat ataupun di luar daerah, khususnya pun Minang sudah mulai dikenal orang bang. Boleh dikatakan untuk sebagai lagu-lagu Minang itu bukan khusus orang Padang aja yang menikmati, bukan khusus orang mana, pokoknya seluruh dunia sudah diketahui gitu bang.
1: Ya.
0: Jadi Minang nih sebenarnya keindahannya tuh banyak lah gitu motivasi yang bisa diambil gitu bang. Mulai dari syair, mulai dari rasmen musik gitu. Mm-hmm. Dan kebanyakan juga orang Jakarta sebagai dulu ketika zaman kaset, mm-hmm. Bang Deddy Dores pernah itu rekaman ke Padang itu bang.
1: Iya. Yeah.
0: Pernah ke Padang itu. Mm-hmm. Jadi saya bilang Minang ini boleh dikatakan zaman sekarang cukup lebih hebat lah gitu bang. Mm-hmm. Menyeluruh manusia menyukai, menyeluruh daerah gitu. Bukan khususnya di Sumatera Barat, bukan bang.
1: Iya. Nah kemudian Bang Erwin, ini bagaimana sebagai seorang pencipta lagu, bagaimana Bang Erwin melihat masa depan lagu Minang ini dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi ini?
0: Ya kalau menurut saya untuk kedepannya ya bang ya. Mm-hmm. Kalau untuk kedepannya mungkin lebih bagus nanti untuk kedepannya. Karena di sini ini yang membuat Minang ini semakin naik kolaborasi antara tadi itu bang, Minang Tema Timur.
1: Iya.
0: Nah, jadi ada beberapa adik-adik saya itu namanya pencipta lagu Tabola Bale itu, si Kiki Akustik.
1: Iya, kan? Tabola Bale.
0: Ya. Jadi Tabola Bale itu sekarang lagi mengadakan sebuah proyek, tapi proyek itu entah mengenai lagu untuk di Padang, saya nggak tahu itu ya. Jadi akan dibawa penyanyi timur khususnya ke Padang itu melakukan proyek besar gitu bang.
1: Iya.
0: Terlibat penyanyi timur untuk diadu sama penyanyi Minang berkolaborasi gitu.
1: Iya. Okay. Nah kemudian menurut Bang Erwin ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pelaku industri musik guna mendukung keberlangsungan lagu-lagu Minang di era digital ini?
0: Ya kalau menurut saya meminta pemerintah, kepada pemerintah gitu kan, mengenai lagu-lagu Minang, ya intinya sebagai saya seorang musisi ya bang ya. Mm-mm. Kalau dapat masalah-masalah yang untuk lagu ini, hak ciptanya atau yang lain-lainnya, ya kalau dapat lebih ditingkatkan gitu bang. Mm-hmm. Jadi fenomenanya ada ya kadang-kadang lagu ini bang orang menyanyikan kadang kan nggak izin gitu bang.
1: Betul.
0: Nah gitu seolah-olah ya wah ini lagu ini bagus langsung dinyanyiin gitu. Mm-hmm. Yang penciptanya nggak dikenal tuh bang.
1: Iya. Yeah.
0: Nah jadi kalau dapat kedepannya di bagaimana lagu ini bisa kuat dan bisa kokoh bang. Mm-hmm. Jangan di kan itu kan karya bang, karya itu lebih mahal loh bang.
1: Iya. Yeah.
0: Lebih mahal gitu dinilaikan mm-hmm. uang gitu ya bang. Jadi kebanyakan sekarang ini orang nggak menghargai karya itu bang, mm-hmm. itu yang saya minta gitu. Jadi saya sebagai narasumber musisi atau pencipta lagu Minang, saya minta untuk kedepannya ditingkatkan lagi gitu kepada pemerintah ataupun yang terlibat, yang suka atau punya hobi lah gitu, mm-hmm. mengenai peningkatan lagu-lagu Minang. Karena lagu Minang ini memang bukan di Sumatera Barat, di Pulau Jawa, di mana-mana pun bang lagu Minang sudah dikenal orang sampai keluar daerah.
1: Iya. Yeah. Ya, ya baik okay. Bang Noel.
2: Baik, ini karena keterbatasan waktu juga ini. Mohon maaf sekali udah Erwin dan juga udah Alfian. Ini sudah waktu menunjukkan pukul 13.57 untuk waktu Indonesia Barat. Dan juga mungkin langsung saja untuk closing statement serta harapan mengenai topik kita di pagi hari di siang hari ini, yaitu mengenai lagu Minang di era digitalisasi. Silakan, udah Erwin.
1: Ya itu bagaimana harapan Bang Erwin di akhir pertemuan ini terhadap lagu Minang di era digitalisasi, itu yang ditanyakan oleh Bang Noel dari Jakarta ini.
2: Ya.
1: Ya silakan Bang Erwin.
0: Ya kalau saya minta untuk kedepannya untuk lagu-lagu Minang ya Bang.
1: Ya.
0: Saya akan membuat lagu Minang ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mm-hmm. Kemudian saya pernah sekarang ini saya ada membuat lagu yang saya buat dengan satu genre musik tiga bahasa Bang.
1: Tiga bahasa,
0: okay. Apa saja itu? Bahasa Timur, bahasa Batak, dan bahasa Minang.
1: Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi. Bang Noel, kita sudah sampai di penghujung waktu ini.
2: Siap. Terima kasih juga buat Uda Alfian dan juga Uda Erwin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Tentu saja, walaupun ada keterbatasan tadi ya untuk waktunya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa jadi harapan serta cita-cita dan juga tercapai nanti ke depannya supaya lagu-lagu Minang lebih dikenal dan juga supaya lebih lestari lagi ke depannya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Uda Alfian dan juga Uda Erwin.
1: Iya, Manuel, sama-sama.
2: Iya, sampai jumpa di lain waktu gitu ya. Okay, terima kasih. Dan itu dia tadi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya edisi kali ini dengan tema lagu Minang di era digitalisasi. Dan mohon maaf sekali lagi untuk pendengar dan juga Bang Po, tadi sempat terkendala waktu juga. Jadi mungkin untuk apa namanya pemaparan kurang maksimal begitu. Jadi untuk Abang Po, sampai jumpa juga nanti di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya, dan saya Noel izin pamit undur diri.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Empat belas.

Abang Pak, pengelola pasar Rawabening Jakarta Timur terus mengintensifkan program pemilahan sampah sebagai upaya mendukung pengurangan volume sampah yang dikirim ke tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kepala Pasar Rawabening Ahmad Suban mengatakan program pilah sampah sudah digencarkan sejak Maret 2026. Melalui program tersebut, sampah anorganik yang dihasilkan pedagang dipisahkan sejak dari sumbernya sebelum dikumpulkan oleh petugas kebersihan. Beralih ke berita lainnya, masyarakat sejarah Indonesia menganggap pembongkaran bangunan cagar budaya di Kelurahan Ipilo, Jalan Nani Wartabone sebagai bentuk penghapusan memori kolektif. Sebab, bangunan bekas rumah jabatan kepala kantor pos itu menjadi saksi bisu deklarasi kemerdekaan Indonesia pada 23 Januari 1942 di Gorontalo. Ketua MSI Gorontalo, Joni Aprianto, menyebutkan bahwa penghapusan memori kolektif ini berpotensi memutus kesinambungan sejarah lokal Gorontalo dengan narasi sejarah nasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Warilun, dimanapun Anda berada. Salam bahagia untuk semuanya. Kita bersama lagi di kesempatan siang hari ini setelah tadi kita ikuti Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Jakarta. Anda kembali bersama Pro 4 RRI Banda Aceh yang dipancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blok Padang Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Pukul 14 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, dan saya Anggi kembali menemani Anda untuk lintas sua kita hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026. Ada lagu-lagu pilihan yang akan saya hadirkan untuk Anda menemani suasana siang, suasana istirahat Anda, dan semoga saja bisa bahagia, bisa terhibur dengan lagu-lagu yang akan dihadirkan.

0: ya, Pa? Opa?
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iya,
0: tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 fedrop. Sebagai gambaran, 1 fedrop setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global. Thank you.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau drainnya?
1: Betul Bang Din, Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau drainnya.
0: Ke apa ni Pulau Bang Man? Lampau drainnya aset bagi Don. Jino boh drain cukup mahal. Dari hasil panen boh drain mantang kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta lampu drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyo cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyo menan, anak jadih lampu blok teman.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Selamat siang menjelang sore, Warilun. Terima kasih masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh untuk Anda di hari ini Rabu 24 Juni 2026. Saya Anggi masih bersama Warilun, dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung di ajang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami hadirkan sampai ke pukul 16 waktu Indonesia Barat ajang Pro Dangdut. Assalamualaikum Pro Dangdut.
6: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Kak Anggi.
5: Oh, semangat sekali, Citar Membahana.
6: Kita bawa-bawa lari ini.
5: Iya, apanya dibawa lari?
6: Kuncinya.
5: Iya, lagi di rumah atau lagi di pinggir pantai?
6: Enggak, Kak Anggi, ini lagi di rumah nih, istirahat.
5: Lagi di rumah istirahat, oh iya. Enggak main-main di tepi laut ya. Karena rumahnya juga
6: panas sekali.
5: Rumahnya Kak juga di pinggir pantai ya kan.
6: Iya, nampak ke rumah pantainya.
5: Iya, udah makan Kak Hayati?
6: Alhamdulillah, udah Kak Anggi. Ya.
5: Oke, mau milih lagu apa nih?
6: Taibah ya.
5: Taibah?
6: Iya.
5: Siapa yang bawa Taibah?
6: Roma Irama.
5: Bukan ya Taibah.
6: Bukan. Saibah.
5: Oke, silakan salamnya.
6: Salam yang pertama buat Kak Anggi, semoga sehat sekeluarga.
5: Amin, terima kasih doanya.
6: Iya, buat habis itu buat Kak Ana, dan dulu Kak Ana ya.
5: Sabar. Nah,
6: ini duduk dah dibawa kunci nih sama Neti ya. Habis itu buat Cik Mama juga dadah tuh Cik Mama. Ya, Romanya udah ambil buat Kak Yati ya.
5: kalau dangdut Cik Mama suka Roma ya.
6: Iya betul. Kalau di sirup kan dia Armawati.
5: Iya,
6: kan?
5: Iya.
6: Gak tahu triknya tuh.
5: Betul.
6: Buat Yahmadi juga, buat Pak John ya. Wak John,
5: Gli Genting ya.
6: Pak Amri, Kak Ngom, Dek Nur, semua lah Kak Anggi ya. Oh, Titaya nih lagi dekan-dekan mungkin ya.
5: Tahu aja. Oke, Kak.
6: Sabar dulu Titaya. Dulu lewat nih. Ya, makasih banyak Kak Anggi.
5: Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ayati ya di kru ngeraya hari ini yang pertama sekali ya untuk bergabung. Silakan lagi 47055. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
7: Waalaikumsalam Pro Dangdut adalah kita Kak Anggi.
5: Iya. Udah duluan Kak Ayati ya.
7: Itulah, dipotong di bengkolan ya. Apa lagunya pun diambilnya ya.
5: Itu dia. Ada
7: dua lagu lah Cik Man ya.
5: Sudah sampai di mana Cik Man?
7: Ah, lagi di rumah ini Kak Anggi.
5: Oh, masih di rumah. Lagi siap-siap ya. Ya,
7: selamat bangun hari ini Kak Anggi. Banyak kali tidur.
5: Baguslah. kalau lagi tidur tuh pentingnya nyenyak gitu. Walaupun enggak lama ya kan?
7: Iya.
5: Oke, Cik Man milih lagu apa nih?
7: Lagu hari ini Bang Kumis aja lah Kak Anggi.
5: Bang Kumis?
7: Iya, Kumis.
5: Oh, dari siapa itu?
7: Doyo,
5: eh. Oh, Evita Mala dan Doyo, ya.
7: Iya.
5: Memang judulnya apa?
7: Ini kan?
5: Gak tahu juga.
7: Oke. Bang Kumis kalau gak salah.
5: Iya lah, Bang Kumis ya. Oke, nanti kita cari, putarkan ya. Ada salamnya, silakan.
7: Suka Anggi, saya keluarga, selamat iman dan akhirat.
5: Amin, terima kasih Cik Mat.
7: Ada juga KFC, Dewa Cik Mat.
5: Iya.
7: Diana, Kak Eli, Kak Julia, Bang Amri, Bang Basri dan semua-semua aja.
5: Iya, suara Cik Mat kan agak-agak tenggelam-tenggelam tadi, tapi enggak apa-apa, udah jelas.
7: Enggak apa-apa, semua-semua rasakan Cik Mat ya. Terima kasih banyak Kak Anggi.
5: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat ya di mana Cik Mat? Di Labaru. Oh, enggak, masih di rumah katanya tadi ya. Dua penelpon dulu ya Warih ya. Kita dengar dulu lagu yang dipilihkan oleh Kak Ayati ini dari Roma Irama, dan nanti disusul lagu yang dipilihkan oleh Cik Mat dari Evita Mala dan Doyok.

0: lagu sudah kita dengarkan. Mudah-mudahan sudah terhibur ya. Ada Kak Hayati dan juga ada Cik Mat tadi ya di rumah, atau mungkin saat ini sudah akan keluar ya untuk mencari rezeki. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya, sehat Ma.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Mama ya. Oke, Mama milih lagu apa hari ini?
1: Panggilan Cinta dari Pak Ulgayo.
0: Panggilan Cinta Pak Ulgayo. Baik, salamnya Ma.
1: Salam buat semua fans Pro Dangdut, buat Kak Hayati yang sudah buka info tadi.
0: Iya.
1: Yang buat semua fans yang sudah masuk bagi semoga tetap dalam lindungan Allah selalu ya.
0: Iya, baik Mama. Ya,
1: Pak Kanggi, semoga berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin. Doa Mata, yang sama juga untuk ya. Mama ya.
1: Iya. Kita hari ini diterima oleh Allah.
0: Amin. Iya. Terima kasih doanya Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama di Sabang yang bersama kita juga untuk siang ini. Sehat selalu ya Mama. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam ke Anggi.
0: Iya, iya Bit. Sehat ya Bit, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Bit lagi di mana nih?
2: Lagi nih, lagi di rumah dengar Bro Dangdut.
0: Iya, lagi istirahat aja ya.
2: Iya.
0: Lagunya apa nih yang mau dipilihkan?
2: Lagunya Pandangan Pertama dari Arabik.
0: Arabik. Oh. Pandangan Pertama. Iya, silakan salamnya.
2: Salamnya ke Kak Andi, selama iman Kak Andi, sampai jumpa hati ikhina.
0: Iya, amin, terima kasih.
2: Menurut Jumidaji, semua banyak benar.
0: Iya.
2: Selama iman di Nurulun.
0: Mm-hmm.
2: Suka cinta Jumidaji.
0: Iya.
2: Kami di Kapat Yun. Sebang Dedi, sebang Bukhuni di Suri.
0: Suka.
2: Iskayana.
0: Untuk semuanya ya.
2: Semua-semua.
0: Oke, ya. Baik. Makasih ya, Bit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahbit di Ulekaring. Sehat selalu juga. Selamat istirahat ya Yahbit ya. Mama di Sabang dan Yahbit di Ulekaring. Panggilan Cinta dari Faul, Gayo dan Selvi Yama. Kemudian nanti Pandangan Pertama dari Arafik.

0: ada Arafik dengan pandangan pertama, kemudian tadi ada panggilan cinta dari Paul Gayu ya. Ada Mama, mudah-mudahan sudah terhibur Mama dan juga Yahbit. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, ada lagi dah.
0: Iya Pak Amri, apa kabarnya hari ini Pak Amri? Sehat Pak Amri?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat nih Kang.
0: Lagi dengar dangdut terus ya.
1: Ceria.
0: Iya, bisa lebih ceria dengan dangdut Pak Amri ya.
1: Iya.
0: Pak Amri pilih lagu apa Pak Amri?
1: Arjuna Buaya aja Kang.
0: Arjuna Buaya. Arjunanya Buaya ya. Ini ya, udah ya, Ratista ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan salamnya.
1: Rale enggak ada kan?
0: Kalau Arjuna Buaya Inul kan lagunya?
1: Iya. Salam-salam lu Anggi ya.
0: Iya, silakan.
1: Pertama gua Anggi, semoga panjang umur, mudah rezeki, sehat selalu.
0: Amin, Anggi. Terima kasih Pak Amri, doa yang sama Pak Amri.
1: Iya, terima kasih Anggi. Kemudian Kak Hayati.
0: Iya.
1: Ya, Bi. Dengerin.
0: Oke, heeh.
1: Oh, Wak John, Cik Ma. Mama Sabang. Udah itu aja lagi. Terima kasih banyak.
0: Makasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri, makasih banyak Pak Amri. Nanti kita putarkan ya Arjuna Buaya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Daniel lagi Kak Andi.
0: Iya Kak Nur. Apa kabarnya Kak Nur?
2: Alhamdulillah kabar baik juga kayak Kak Andi juga.
0: Iya, enak nih lagi istirahatnya ya. Cuacanya pun lumayan nih hari ini ya Kak Nur ya. Iya. Kak Nur, apa lagunya yang mau kita putarkan?
2: Lagu Cita-cita ya.
0: Cita-cita ta. Apa judulnya?
2: Judulnya Kandi yang pilih satu ya yang.
0: Kalau enggak goyang dumang, sakitnya tuh di sini. Ya kan gitu ya. Goyang iya. Dumang aja lah goyang dumang ya.
2: Iya.
0: Goyang dumang mang mang mang gitu kan. Ada salamnya silakan.
2: Salam-salamnya buat Kak Andi, semoga Kak Andi sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Selama iman
0: iya. Sama-sama Kak Nur juga semoga sehat terus.
2: Buat Kak Ci, semoga Kak Ci sehat juga di
0: rumah. Iya.
2: Ya Kak Tiana, Kak Erna, Alin yang ke Bang Ambo ditanya tadi ya.
0: Iya.
2: Buat Devitri, buat semuanya ya.
0: Iya baik Kak.
2: Kak Andi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nur di Pulau Aceh. Salam kompak selalu ya Kak Nur ya. Oke, Pak Amri tadi kepingin dengar Arjuna Buaya dari Inul Daratista dan Kak Nur dari Cita-Cita Ta Goyang Dumang. Salam kompak lembam dan bahagia selalu ya Wari yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Kak Anis apa kabarnya? Pak Le juga apa kabar nih hari ini? Kak Kiana, salam kompak selalu untuk Kak Erna juga ya. Kak Yana, salam manis dan bahagia terus. Kak Isah, sehat selalu Kak Isah. Kak Nana juga di Indrapuri yang lagi dengerin dangdut. Juga apa kabar untuk Lia juga di Indrapuri.

0: Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Semoga masalahnya udah hilang ya Kak Nur ya di Pulau Aceh dengan adanya goyang dumang. Terhibur sudah Pak Amri juga, terima kasih. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Kak Eli.
1: Betul Kak Anggi.
0: Semangat kali Kak Eli. Dari mana aja Kak Eli?
1: Ada kemana-mana, di rumah aja.
0: Oh, di rumah aja, kirain dari mana?
1: Nggak ada, di rumah.
0: Sehat-sehat semua ya, alhamdulillah ya.
1: Iya, amin, amin, semoga sehat-sehat semuanya.
0: Sehat
1: ya.
0: Semuanya. Lagu apa Kak Eli?
1: Lagu dari ini ya, Nana Mardiana dengan Capi Mam S. Arifin. Semakin cinta ya, Kak.
0: Semakin
1: ya.
0: Cinta. Oke. Okay. Oke, silakan salamnya.
1: Salam untuk Kak Anggi yang pertama, semoga sehat walafiat keluarga Kak Anggi.
0: Iya, amin. Sama-sama ya Kak Eli.
1: Iya, amin. Terima kasih. Berkah umur, berkah rezeki juga. Iya. Semoga bahagia semuanya kita ya.
0: Iya, amin.
1: Untuk Kak Rizkayana, untuk Ibu Jariah di Lumbata, semoga sehat juga. Makcik, Pak Amri, untuk Pak Jakfar, Jak Dipiung, dan untuk semua-semua yang lagi mendengar Kak Anggi ya.
0: Iya, Pak Jakfar udah lama nggak dengar suaranya ya.
1: Nggak masuk ya, nggak lewat kadang, nggak masuk, nggak lewat.
0: Iya.
1: Ya, semoga sehat semuanya.
0: Sehat semuanya.
1: Itu Amir Mahmud lagi ya, di Melabuh.
0: Bang Amir Mahmud, sehat ya Bang Amir. Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli di Pagar Air. Terima kasih Kak Eli untuk hari ini. Silakan lagi Wareh, masih ada waktu kita sekitar 20 menit lagi ya. Ya, sudah ada Kak Eli. Ada yang mau pergunakan lagi 0651470555, silakan lagi yang ingin bergabung di ajang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Oke, yang di WhatsApp ada enggak ya? Biasanya Bu Jariah nih, ini hari ketinggalan ya Bu Jariah ya. Oke, siapa nih yang di WhatsApp? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih? Ada Manda. Ada Manda di Pasar Aceh, Kak Anggi. Salam kompak selalu untuk Kak Anggi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tolong nanti diputarkan lagu dari Imam S. Arifin. Ini kita mau putar ya. Oke, dari Imam S. Arifin. Kalau tidak, bisa Maggie Z juga bisa Kak Anggi. Dan yang sakit gigi itu katanya. Yang sakit gigi itu ya, insya Allah ya. Karena kalau Imam S. Arifinnya ini kita mau putarkan, dipilihkan oleh Kak Eli tadi ya, dengan Nana Mardiana Semakin Cinta. Nanti untuk Ada Manda, Anggi putarkan aja dari Imam S. Arifin ya. Salam kompak aja untuk Ada Manda di Pasar Aceh, juga untuk semua teman-teman yang ada di sana ya. Dan kita putarkan lagu dulu dari Imam S. Arifin dan Nana Mardiana, kemudian nanti dari Maggie Z.

Dua lagu sudah dihadirkan di akhir ajang Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita ya. Semoga enggak kecewa tadi ada Manda di Banda Aceh, di Pasar Aceh ya. Dan juga tadi ada Kak Eli. Semoga semakin cinta ya Kak Eli ya. Wari, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ikut bergabung untuk hari ini. Semoga terhibur, semoga hari ini paling menyenangkan untuk semuanya. Dan yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Yang sehat-sehat, bahagia selalu ya. Kita akhiri Pro Dangdut untuk edisi hari ini, dihadiahkan untuk semua yang masih terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh di hari Rabu 24 Juni 2026. Sampai jumpa lagi pada Pro Dangdut mendatang. Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 RRI Banda Aceh. Salurannya Gaya Aceh dan Nusantara.
3: Jangan lupa
2: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
4: Terima kasih Warih, Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh, dan kami informasikan waktu sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Menantikan kita, saatnya menantikan waktu sholat fardu asar ya, untuk wilayah kota Banda Aceh, dan yang sewaktu kami hadirkan lagu-lagu salawat.

0: Selamat sore Wari yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Untuk kaum muslim dan muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu sudah tiba saatnya untuk dapat menunaikan sholat fardu asyar, kami ucapkan selamat menunaikan sholat fardu asyar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Selamat sore Waris, salam bahagia untuk semuanya Waris. Semoga saja Anda dalam keadaan terus bahagia dan tetap menyenangkan suasana sorenya. Di saat sore ini mungkin sudah mengambil waktu santainya ya, atau sudah ada yang ingin dikerjakan kembali. Mungkin juga ada yang sedang olahraga, membersihkan kembali rumah, halaman, atau lagi duduk-duduk aja nih bersama keluarga tercinta ya. Semoga saja tetap bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi dan ceria untuk hari ini ya Wareh. Pukul 16:53 menit waktu Indonesia Barat, kami terus saja hadirkan tembang pilihan untuk Anda. Dan di pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti kita bergabung dengan program Mas 1 untuk mengikuti Lintas 17. Ya, untuk hari ini nanti ya di pukul 17 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti Lintas 17.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Kayak menteri mi saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Pemkab Aceh Besar berencana bangun pasar rakyat di Baitussalam. Kenaikan harga BBM non-subsidi alihkan pilih. Kami ulangi, kenaikan harga BBM non-subsidi alihkan pilihan warga.

Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muda FM Subul Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Selo Tabiang serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mulai menyusun rencana pembangunan pasar rakyat di Kampung Neheun, Kecamatan Baitussalam. Laporan TC Mulia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan produktivitas pada sektor pertanian melalui berbagai langkah strategis, diantaranya dengan menyusun rencana pembangunan pasar rakyat di Gampong atau Desa Neheun, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten setempat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menegaskan bahwa pemerintah daerah sedang mempersiapkan pembangunan pasar rakyat yang nantinya akan menjadi pusat aktivitas ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Baitussalam dan Masjid Raya. Menurutnya, lahan milik pemerintah yang telah dibebaskan dinilai sangat potensial untuk dikembangkan menjadi pasar tradisional yang representatif. Adapun saat ini, pemerintah masih melakukan survei dan kajian lapangan guna menyusun perencanaan yang matang sebelum pembangunan dimulai. Setelah seluruh tahapan perencanaan selesai, pasar tersebut bisa segera direalisasikan.
2: Pasar tradisional untuk masyarakat di kawasan Baitussalam dan juga mungkin Masjid Raya nantinya. Jadi di sini rencananya kita mau bangun pasar itu.
1: Selain fokus pada pasar rakyat, Pemkab Aceh Besar juga menyoroti kondisi waduk dan sumber air yang selama ini menjadi penopang kebutuhan irigasi lahan pertanian di kawasan tersebut. Dari hasil peninjauan ditemukan bahwa sumber air di wilayah Neheun cukup melimpah dan memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan produksi pertanian. Namun terdapat kendala teknis pada sistem pengairan yang menyebabkan distribusi air ke areal persawahan belum optimal. Terdapat 42 hektar lahan tada hujan yang berpotensi ditingkatkan produktivitasnya apabila sistem pengairan dapat diperbaiki. Selain itu, terdapat 12 hektar lahan yang berada pada posisi lebih tinggi dan masih sangat bergantung pada curah hujan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir resmi ditunjuk jadi Komisaris Utama Bank Aceh Syariah periode 2026-2030. Kita ikuti laporan Cindy Novita.
3: Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah untuk masa jabatan 2026 hingga 2030 dalam rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB yang digelar di Pendopo Gubernur Aceh pada Selasa 23 Juni 2026. Penetapan tersebut dilakukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang merupakan pemegang saham pengendali PSP Bank Aceh Syariah dan mendapat persetujuan seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut. Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan keputusan penetapan jajaran komisaris dan direksi Bank Aceh Syariah tersebut telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
4: Menetapkan dan mengangkat Saudara M. Nasir sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah.
3: Rapat umum pemegang saham luar biasa PT Bank Aceh Syariah turut dihadiri jajaran direksi Bank Aceh Syariah, Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh, serta para pemegang saham yang terdiri atas Bupati dan Wali Kota se-Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Saudara, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir mendorong sebagian masyarakat untuk mengubah pola konsumsi bahan bakar. Sejumlah warga memilih beralih ke BBM yang harganya lebih terjangkau guna menekan pengeluaran harian. Kita ikuti laporan khas Munjir Budiana.
5: Suara mesin kendaraan mulai memenuhi sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Banda Aceh pada pertengahan bulan Juni ini. Antrian kendaraan tampak lebih panjang dibandingkan hari-hari biasanya. Di sisi lain, jalur pengisian BBM non-subsidi terlihat lebih lengang. Perubahan pemandangan ini mulai terasa setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi secara bertahap sepanjang Juni 2026. Kenaikan pertama terjadi pada BBM jenis Pertamina Dex dan Dex Lite. Kemudian pada 10 Juni lalu, pemerintah kembali menyesuaikan harga sejumlah BBM non-subsidi jenis Pertamax Series, termasuk Pertamax yang melonjak dari harga Rp12.300 per liter menjadi Rp16.650 per liter. Kenaikan harga tersebut langsung dirasakan masyarakat, salah satunya Dani, seorang pengemudi ojek online di Banda Aceh. Dia mengaku terkejut saat tiba-tiba melihat SPBU terjadi antrean panjang. Dia pun terpaksa beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi.
6: Pak, udah mogok ya Pak Hondanya, Pak?
7: Ya, kebetulan minyak habis.
6: Minyak habis? Ini antrinya udah berapa lama, Pak?
7: Udah satu jam.
6: Satu jam?
5: Bagi Dani, keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax menjadi pukulan bagi biaya operasional hariannya. Selama ini ia memilih menggunakan Pertamax untuk menjaga performa sepeda motor yang menjadi sumber penghasilannya. Namun, selisih harga yang semakin jauh membuatnya tak memiliki banyak pilihan. Keluhan serupa juga disampaikan Cut Nova, warga Banda Aceh. Ia mengaku perubahan pola konsumsi masyarakat terlihat jelas di sejumlah SPBU. Menurutnya, banyak warga yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi kini beralih ke BBM subsidi untuk menekan pengeluaran rumah tangga, termasuk dirinya. Akibatnya, antrian kendaraan semakin panjang dan waktu tunggu menjadi lebih lama, bahkan antrian ini terjadi hampir di seluruh SPBU di Banda Aceh.
8: Kami udah sejam ngantri BBM, kita udah ke beberapa titik ya, dari Lampung, dari Lunggata, sampai Kurung Barunajaya, itu antriannya panjang, sampai, dengan sekarat lagi motor udah hampir di titik-titik penghabisan, jadi kami harus rela menunggu berjam-jam di sini.
5: Fenomena peralihan konsumsi BBM langsung direspon oleh pemerintah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Aceh menegaskan bahwa antrian yang terjadi bukan disebabkan oleh berkurangnya kuota BBM subsidi. Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh Dian Budi Dharma kepada RRI mengatakan kuota biosolar dan Pertalite untuk Provinsi Aceh pada tahun 2026 ini justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, lonjakan antrian lebih disebabkan meningkatnya jumlah masyarakat yang beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi akibat tingginya perbedaan harga.
9: Jadi pemerintah dalam hal ini BBM ini tidak menambah itu kuota untuk Aceh. Tetapi kita kan sama-sama mengetahui saat ini terjadi disparitas harga antara biosolar dengan Pertamina Dek. Nah, ini yang menjadi banyak kendaraan-kendaraan pribadi yang mungkin dulu menggunakan Dexa itu perlet, justru larinya ke biosolar.
5: Dian menyebutkan pemerintah Aceh bahkan tengah menyiapkan usulan penambahan kuota BBM subsidi kepada pemerintah pusat guna mengantisipasi peningkatan konsumsi yang terjadi hingga akhir tahun mendatang. Sementara itu, PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan BBM subsidi di Aceh masih aman. Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patraniaga Misbah Bukhori mengatakan stok BBM subsidi di SPBU tetap tersedia dan penyalurannya berjalan sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas. Menurut Misbah, antrian yang terjadi bukan karena kelangkaan pasokan, melainkan meningkatnya jumlah kendaraan yang melakukan pengisian.
10: Potensi shifting ini secara natural memang pastinya ada. Karena yang misal biasa menggunakan Dex atau Dexlite yang di kisaran dulu 13.000, 14.000, sekarang hampir dua kali lipat harganya, pasti secara naluriah, secara alamiah berpikirnya mungkin kembali ke biosolar.
5: Kenaikan harga BBM non-subsidi memang memaksa sebagian masyarakat mengubah kebiasaan. Dari memilih bahan bakar yang dianggap lebih baik untuk kendaraan, kini banyak yang harus menyesuaikan pilihan demi menekan pengeluaran. Di tengah tekanan biaya hidup yang semakin tinggi, harapan masyarakat sederhana. Pasokan BBM tetap tersedia, antrian tidak semakin panjang, dan pemerintah dapat mengambil langkah kebijakan untuk kembali menurunkan harga BBM, serta menghadirkan solusi agar beban ekonomi warga tidak semakin berat. Reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana, melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Kondisi sektor pertanian Kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara dinilai masih menjadikan petani kelompok masyarakat yang paling rentan didera kemiskinan. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Kondisi sektor pertanian di Kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara dinilai masih menyimpan ironi besar. Sebagai wilayah yang berada di negara agraris, para petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan justru menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan didera kemiskinan. Hal tersebut diungkapkan pengamat ekonomi dari Universitas Malikus Saleh, Unimal, Dr. Julius Dharma. Menurutnya, ada ketimpangan struktural yang membuat kesejahteraan tak kunjung berpihak pada petani di pedesaan. Dr. Julius menyebut bahwa secara teori petani seharusnya bisa hidup sejahtera dan mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga ke tingkat perguruan tinggi. Namun realitanya, kantong kemiskinan justru dominan berada di pedesaan yang mayoritas penduduknya adalah petani.
2: Tapi ironisnya kita lihat bahwa tingkat kemiskinan hari ini sebenarnya adalah di pedesaan. Pedesaan itu identik dengan para petani kita. Kenapa terjadi demikian? Dikarenakan memang mungkin teorinya memang kita negara agraris. Dalam akhirnya adalah banyak sekali oligarki hari ini yang menguasai Indonesia hari ini. Dikarenakan salah satunya adalah memang petani kita hari ini adalah petani tradisional.
1: Lebih lanjut, Julius menyoroti program ilirisasi pemerintah yang belum menyentuh level bawah. Petani di Lok Sumawe dan Aceh Utara dinilai masih bertani secara tradisional. Padahal untuk mendongkrak nilai jual diperlukan lompatan teknologi. Selain masalah modal dan teknologi, stabilitas harga saat panen raya kerap mencekik petani akibat hukum supply and demand. Ketika pasokan melimpah, harga otomatis anjlok. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Dari Lok Sumawe, kita menuju Melabuh.

0: Bupati Aceh Barat Tarmizi kukuhkan tim pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya memperkuat perlindungan serta edukasi terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kita ikuti laporan Arif Rizalul.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKP Kabupaten Aceh Barat mengukuhkan tim pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya memperkuat perlindungan serta edukasi terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kegiatan pengukuhan tersebut bertempat di Aula Baperida Kabupaten Aceh Barat yang dihadiri oleh berbagai unsur lintas sektor. Kepala DP3 AKP Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan pengukuhan tim pendampingan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pengukuhan tim tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak.
2: Mitra kita selama ini yang memang sudah terjalin kerjasama dengan baik, sehingga ke depan kita lebih mementingkan lagi skala prioritas bagaimana perlindungan perempuan dan anak di Aceh Barat ini bisa sama-sama kita kerjakan ataupun kita edukasi, kita lakukan pendampingan yang lebih baik lagi sehingga perempuan dan anak itu menjadi aman, kemudian terlindung dari kekerasan.
1: Sementara itu, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Barat Jutsari Lizwarni mengatakan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani akan didampingi secara menyeluruh hingga tuntas.
2: Kedepannya tidak ada lagi korban yang takut melapor dan merasa tidak terlindungi. Insya Allah kita solusi.
1: Melalui pengukuhan tim pendampingan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Lok Semawe kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Bupati Gayolues suguhkan kerotum untuk menyambut kepulangan 74 jemaah haji dari Tanah Suci ke Tanah Air di Debarkasi Aceh, Banda Aceh. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Pemerintah Kabupaten Gayolues menyambut kepulangan 74 jemaah haji asal daerah tersebut di Debarkasi Aceh, Banda Aceh. Bupati Gayolues Suhaidi menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jamaah dalam keadaan sehat setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Dalam penyambutan tersebut, pemerintah Kabupaten Gayolues menyuguhkan kuliner khas daerah, kerutum, sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan selamat datang kepada para jamaah.
2: Dengan ucapkan selamat Bapak Ibu Bapak-Ibu mengingin kami dan mengingin kami selamat atas kembalinya
1: Sebanyak 74 jamaah haji Gayolues tahun 2026 tergabung dalam kelompok terbang BTJ 008 Debarkasi Banda Aceh bersama Kabupaten Biren dan Aceh Besar. Pemerintah daerah juga menyiapkan layanan kesehatan, transportasi, serta pendampingan bagi jamaah yang membutuhkan. Bupati berharap para jamaah menjadi haji yang mabrur dan dapat menjadi teladan dalam menjaga kerukunan serta semangat gotong royong di tengah masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sambut kehadiran peserta dari 14 negara dalam pertemuan penyair Nusantara ke-14, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memperkenalkan syair Gayo berupa didong dan potensi pariwisata setempat. Selengkap laporan Fitra Jayadi.
3: Satu malam pertandingan didong bisa tidak kurang dari 5.000 kosakata.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyambut kedatangan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen, Hafidz Muksin, bersama peserta pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 dalam kegiatan di Pendopo Bupati Aceh Tengah Selasa malam tersebut disuguhkan seni budaya syair Gayo, yaitu didong Gayo, di mana didong merupakan salah satu syair terbanyak di dunia. Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan mengatakan, acara ini menjadi momen untuk memperkenalkan syair Gayo berupa didong, serta mengharapkan kesenian tersebut dapat dijadikan warisan budaya tak benda. Selain itu, Wabub juga memperkenalkan destinasi wisata kepada para peserta dari 14 negara serta menyebut daerah itu telah bangkit dari bencana dan siap dikunjungi para wisatawan.
5: Memiliki sejumlah ikon-ikon wisata, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah Bapak dan Ibu akan melihat salah satu ikon utama wisata Tanah Gayo. Kebanggaan masyarakat Tanah Gayo, masyarakat Aceh Tengah, adalah ikon wisata yang luar biasa ciptaan Tuhan, yaitu Danau Labu Tawar.
4: Sementara Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muhsin menyebutkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengembangkan, membina dan melindungi sastra Gayo di Aceh Tengah. Dalam kesempatan itu juga diadakan Memorandum of Understanding MOU antara Kemendikdasmen dengan Pemkab Aceh Tengah tentang pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa serta sastra Indonesia maupun daerah.
6: Tentu ini bukan saat yang kebetulan, pasti sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
4: Pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 sendiri digelar sejak 22 hingga 28 Juni 2026 mendatang dengan menunjuk Provinsi Aceh sebagai tuan rumah penyelenggara. Acara akan digelar pada sejumlah lokasi termasuk di Burtelege, Kabupaten Aceh Tengah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Masa libur sekolah berdampak pada menurunnya permintaan tempe dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Sambang. Kondisi ini membuat sejumlah pengusaha tempe mengurangi volume produksi harian. Selengkapnya disampaikan Dian Novitaria.
1: Libur sekolah semester genap tahun ajaran 2025-2026 membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Sabang ikut libur hingga 13 Juli 2026 mendatang. Kondisi ini berdampak pada menurunnya distribusi tempe dari pengusaha lokal yang ada di Kota Sabang. Pengusaha tempe di Sabang Asraf mengatakan penurunan terjadi karena berkurangnya pengambilan dari dapur SPPG selama masa libur sekolah. Sementara itu distribusi ke pasar tradisional dan warung tetap berjalan seperti biasa. Sebelum masa libur semester genap, setiap dapur SPPG biasanya mengambil sekitar 700 hingga 800 bungkus tempe per minggu. Namun saat ini jumlah tersebut mengalami penurunan karena aktivitas dapur tidak berjalan penuh. Penurunan permintaan tersebut berdampak langsung pada produksi harian tempe di tempat usaha Asraf. Dari sebelumnya mencapai 120 kg per hari, kini hanya sekitar 60 kg.
2: Kalau pasokan ke dapur, ya pastinya ada pengurangan karena kan sekarang lagi libur. Tapi untuk yang biasa-biasa tetap produksi, walaupun sekarang jumlahnya udah dikurangin, tapi yang di pasar-pasar tetap jalan. Itu per dapur biasanya 700 sampai 800 piece per minggu. Sekarang lumayan berkurang, biasanya kita produksi 120 kilo per hari, sekarang cuma 60 kilo, karena itu sudah enggak ada.
1: Asraf berharap pemesanan tempe dari dapur SPPG kembali meningkat seiring dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah pada pertengahan Juli mendatang, sehingga dapat mendorong peningkatan produksi dan pendapatan usaha tempe miliknya. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Kota Sabang, kita menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Sumbul Salam menggelar aksi donor darah massal guna mengantisipasi kelangkaan stok medis di rumah sakit. Kita ikuti laporan Juprianto.
3: Guna menjamin ketersediaan stok darah bagi kebutuhan medis darurat, Polres Sumbul Salam menginisiasi aksi donor darah massal. Aksi kemanusiaan itu dipusatkan di Aula Mapolres Sumbul Salam dan digelar pada hari Selasa kemarin. Kegiatan itu diintegrasikan sebagai bagian dari rangkaian peringatan menyambut Hari Bayangkara ke-80. Melalui aksi donor darah, Polri menunjukkan wujud nyata pengabdian kepada masyarakat. Langkah taktis itu juga diambil untuk mengantisipasi kekosongan stok darah di fasilitas kesehatan wilayah Sumbul Salam. Aksi donor darah itu juga diikuti jajaran personel Polres Sumbul Salam, Bayangkari, serta masyarakat umum. Dengan adanya kegiatan tersebut, Polres Sumbul Salam berharap stok darah di wilayah kota Sumbul Salam tetap aman dan siap digunakan kapan saja. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Soleh Batas Selasar, Kerul 17 Banda Aceh. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian sudah kita dengarkan. Kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini. Di perjalanan Rabu 24 Juni 2026. Saat sekarang sudah pukul 17:30 waktu Indonesia Barat bersama Dedi di sore hari ini. Kembali menyapa kebersamaan sore Anda hingga penghujung tugas nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Kami sudah siapkan rangkaian lagu-lagu terbaik untuk Anda menemani sore baik ini. Mudah-mudahan bisa terus menghibur kebersamaan Anda di saat ini.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Propet budaya anu nanggrong.

Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis, sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Propet budaya anu nanggrok.

Terima kasih Virgilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Syakil Daniel tadi Wayang Setia, sudah sama-sama kita nikmati di saat sore hari ini, sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Selamatnya untuk terus setia yang terus setia bersama kami di saat sore hari ini, bagi yang sudah tiba di rumah setelah pulang dari tempat aktivitas ataupun yang saat ini masih berada di tempat tugas, ini ingin beranjak pulang, juga sebagian lainnya saya yakin juga sudah di perjalanan tengah mendengarkan kami melalui audio mobil Anda. Mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan, mengingat untuk sejumlah ruas jalan di kota Banda Aceh saat sore hari ini agak ramai. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita masih punya beberapa lagu pilihan lainnya Warilun, sebelum nanti kita beralih ke genre lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Propet budaya anu nanggrok.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul azim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an wa fahman alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa naf'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta syamsa wal qamara abadan abidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian halaqah maghrib insyaallah. Alhamdulillah pada kesempatan yang singkat ini kita bisa mendengar barangkali sedikit mawaidhah hasanah, kemudian kelebihan-kelebihan yang menyangkut dengan peristiwa-peristiwa di bulan Muharram, kemudian ibadah-ibadah yang sunnah dikerjakan pada hari Asyura atau tepatnya tanggal 10 Muharram. Baiklah jemaah yang dimuliakan Allah, berhubung waktu singkat, langsung saja kita memasuki permasalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pada satu waktu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya oleh Allah melebihkan hari Asyura di atas segala hari yang lain. Apakah iya wahai Rasulullah?" Lantas Rasulullah menjawab, "Benar wahai sahabatku. Hari Asyura adalah hari yang istimewa. Hari Asyura banyak manfaat dan ibadah yang dikerjakan di hari itu dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nekeun le Nabi salah saboh pakon ora Asyuranyo ge pemulia li Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan oleh Allah akan 7 petala langit dan 7 petala bumi pada hari Asyura. Jadi bumi yang kita pijak sekarang, kemudian langit yang 7 petala tersebut Allah ciptakan, Allah jadikan tepatnya pada tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Kemudian oleh Allah pada hari Asyura tersebut menjadikan bintang, bintang-bintang yang ada di langit. Kalau ada orang yang bertanya, kapankah Allah menciptakan bintang-bintang? Jawabannya juga pada tanggal 10 Muharram atau pada hari Asyura. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi lagi pada hari Asyura adalah Allah menjadikan Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam dari tanah, itu juga ternyata pada hari Asyura. Kemudian pada hari Asyura itu Allah menciptakan segala bukit-bukit, gunung-gunung yang kita lihat saat ini, apakah di Indonesia dan sekitarnya. Gunung dalam semesta ini, dalam bumi ini Allah ciptakan juga pada hari Asyura,
tepatnya tanggal 10 Muharram. Kemudian peristiwa lagi yang terjadi pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, Allah menjadikan atau Allah menyelamatkan pada hari tersebut Nabi Musa alaihi salam dari kejaran tentara Fir'aun alaihi laknatillah. Jadi pada hari tersebut Nabi Musa alaihi salam dikejar oleh pasukannya Fir'aun sehingga terpojok, tidak tahu mau lari kemana lagi karena sudah berada dekat lautan. Kemudian Nabi Musa pada ketika itu membaca sebuah doa. Jadi ayah mertuah main berbahagia, yang doa yang kita bacanya, doa yang dibaca oleh Nabi Musa akan menyelamatkan kita di dalam kesempitan. Kalau kita dalam keadaan susah, menyertainya dalam keadaan gundah, bacalah doa ini dan kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Penekan Nabi Musa pada masanya, Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ketika Nabi Allah Musa membaca doa itu, kemudian air laut terbelah menjadi dua. Yang kenyang doa yang dibaca oleh Nabi Musa ketika membelah lautan. Jadi doa ini bisa juga kita gunakan ketika kita dalam kesempitan, ketika kita dalam kesusahan. Talaqi ba Allah, ya Allah, dengan berkat doa yang dibaca oleh Nabi Musa waktu Nabi Musa dalam keadaan kesempitan, maka ya Allah tolonglah kami, bantulah kami agar terlepas dari kesusahan dan kesempitan tersebut. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ketika Nabi Allah Musa melewati Laut Merah tersebut, dikejar oleh tentara Fir'aun, kemudian di pertengahannya laut itu bersatu kembali dan Fir'aun para tentaranya ikut tenggelam ke dalam laut tersebut. Uronyan ke kaum Nabi Musa, dan Nabi Musa itu berpuasa satu hari namanya puasa Asyura. Untuk apa? Rasa syukur Nabi Musa dan kaumnya selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ternyata hari tenggelamnya Fir'aun dan selamatnya Nabi Musa juga pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Maka hari Asyura ini hari yang amat mulia. Kemudian pada hari Asyura juga Allah melahirkan dan menciptakan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi kalau ada orang yang bertanya, kapankah lahirnya Nabi Ibrahim alaihi salam? Jawabannya adalah ketika tanggal 10 Muharram, tepatnya pada hari Asyura. Jadi begitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam lahir pada tanggal tersebut, maka hari Asyura termasuk hari yang penuh keberkahan. Dan juga pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura itu, Allah Subhanahu wa taala membantu Nabi Ibrahim terlepas dari api yang membakar dirinya. Jadi ketika Nabi Allah Ibrahim marah dengan patung-patung yang disembah oleh para kaum-kaumnya, ketika itu para kaum-kaum Nabi Ibrahim, orang-orang kampung mengadakan sebuah festival sehingga mandum urung kampung tubit gede dan di kampung tersebut kosong, hanya sisa berhala-berhala saja. Saat itulah Nabiullah Ibrahim mengambil kesempatan menghancurkan seluruh berhala, hanya disisakan satu saja yang paling besar. Kemudian karena marah para kaum-kaum tersebut, orang-orang kaum-kaum Nabi Ibrahim alaihi salam, saat itulah Nabi Ibrahim dimasukkan dalam kobaran api yang amat besar. Sehingga pada waktunya oleh Nabi Ibrahim gebaca doa, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika Nabi Allah Ibrahim membaca doa tersebut, Allah
mengatakan kepada api, "Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu itu dingin dan menyelamatkan bagi Nabiullah Ibrahim. Kenapa Allah tambahkan wa salaman ala Ibrahim? Karena seandainya Allah berhenti pada kalimat "Ya naru kuni bardan ala Ibrahim," sungguh Nabi Ibrahim akan mati kedinginan di dalam api tersebut. Maka Allah menambahkan kalimat yang terakhir, "Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau itu dingin, walaupun dingin, menyelamatkan Ibrahim di dalamnya. Nah, kejadian itu, selamatnya Ibrahim daripada api yang membakarnya, itulah pada tanggal 10 Muharram atau tepatnya hari Asyura. Kemudian juga Nabi Yunus alaihi salam pada tanggal 10 Muharram dilepaskan oleh Allah dari perut ikan paus. Perut peluh ura dalam perut engkut, gepe selamat li Allah gepe tengah dema nyoba tanggai 10 Muharram hari Asyura. Kenapa? Karena Nabi Yunus alaihi salam saat itu membaca sebuah doa, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Barang siapa yang membaca itu, Allah akan mengampuni dosanya dan dilepaskan dari mara bahaya yang akan menimpanya. Inankah kepetengah dema Nabi Allah Yunus pada tanggal 10 Muharram, tepatnya hari Asyura. Kemudian juga pada tanggal yang sama, tanggal 10 Muharram ataupun hari Asyura, Allah menyelamatkan dan Allah melebihkan kepada Allah menyenangkan yaitu Siti Hawa, Nabi Adam, dengan menciptakan pasangannya di dalam syurga yang bernama Siti Hawa. Wate Nabi Adam katahe-tahe tidro dalam syurga, pada tanggal 10 Muharram Asyura dijadikanlah pasangannya yaitu Siti Hawa. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu Nabi Adam dan Siti Hawa ini melakukan dosa, yaitu memakan buah khuldi, karena Allah telah melarang sebelumnya. Saat itu ketika Nabi Allah Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi, Nabi Adam menangis sejadi-jadinya memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Diterimanya taubat Nabi Adam tepatnya pada tanggal 10 Muharram yaitu hari Asyura. Banyak masih kisah-kisah yang menyangkut yang terjadi pada hari Asyura tersebut. Berhubung waktu singkat, langsung saja kita masuki kepada amal-amal yang sunnah dikerjakan pada hari Asyura. Bismillahirrahmanirrahim. Seyogianya dikerjakan pada hari Asyura yaitu beberapa perkara. Yang pertama disunnahkan kita pada hari Asyura adalah berpuasa. Mengapa demikian? Karena nekeun li Nabi, barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, maka Allah akan mengampuni dosanya setahun yang telah berlalu. Makanya ayah metuah mai berbahagia, nya uro Asyura itu insyaallah hari Jumat, jangan lupa kita berpuasa. Walaupun ada tradisi ataupun adat di kampung kita masing-masing memasak bubur Asyura, jangan sampai gara-gara memasak bubur Asyura, orang-orang yang memasaknya itu tidak lagi berpuasa. Ini yang amat disayangkan. Memang memasak bubur Asyura adalah dapat pahala dan itu juga sudah menjadi sunnah karena berbagi kepada fakir dan miskin ketika bubur itu telah dimasak. Tapi amat disayangkan, kalaulah di hari Asyura habis waktu kita untuk memasak bubur tapi akhirnya meninggalkan puasa Asyura. Hanali puasa tanyo ba uronyan, tatinggai puasa Asyura gara-gara kahe ba tagun bubur. Nyobek sampi lagenyan. Puasa-puasa laju, bubur tagun-tagun ju. Kapan juga kita menikmati bubur Asyura? Ketika waktu buka puasa nanti tiba, silakan Anda makan sepuasnya. Nyo yang kaim getanyo kerjakan dalam kampung gara-gara tradisi ataupun adat tagun bubur Asyura sehingga meninggalkan sunnah puasa Asyura, jangan demikian.
Kemudian sunnah-sunnah yang kita kerjakan lagi di hari Asyura, yaitu memperbanyak sedekah. Pakon, barang siapa yang bersedekah pada hari Asyura, seolah-olah ia telah bersedekah selama setahun. Satu hari saja kita bersedekah di hari Asyura, seolah-olah Allah geberi pahala di atas getanyo, lagi-lagi kata beri sedekah selama 360 hari. Karena dalam satu tahun ada 360 hari. Satu hari kita bersedekah pada hari Asyura, seolah-olah Allah memberikan pahala lagi-lagi getanyo kata beri sedekah selama 360 hari. Dan bukan hanya itu saja. Barang siapa yang bersedekah pada hari Asyura satu dirham, Allah akan menggandakannya 700 dirham. Serbe taputubit ta bersedekah 700 ribu, Allah gantikan pahalanya. Maka jangan tanggung-tanggung bersedekah di hari Asyura, berlebih-lebih dari hari yang sebelumnya dan hari-hari yang bukan hari Asyura. Kemudian amalan yang sunnah dikerjakan lagi pada hari Asyura, Bapak Ibu sekalian, yaitu meluaskan rezeki belanja kepada anak dan istri kita. Ini yang seringkali populer ketika tibanya hari Asyura. Kabeh gabuk mandum menyongkat rawa wate Asyura, kagepegah balinto. Bang, masih ingat bahwa hari ini hari Asyura? Salah satu amalan yang sunnah dikerjakan pada hari Asyura adalah membelanjakan sesuatu kepada istri dan anak lebih dari hari-hari biasanya. Belebih tajuk peng ataupun tajuk belanja ke urang inong dan ke anak tanyo di rumah. Pakon menan? Karena barang siapa yang memberikan atau meluaskan belanja kepada anak dan istrinya, kata Rasulullah, Allah juga akan meluaskan rezekinya di dalam tahun tersebut. Satu hari kita senangkan anak dan istri, kita lebihkan uang jajannya, kita lebihkan belanjanya, seolah-olah Allah akan memberikan rezeki kepada kita selama setahun penuh. Dalam setahun itu Allah akan membuat rezeki kita semakin mudah, Allah semakin meluaskan rezeki kita di sepanjang tahun yang di hari Asyura tahun tersebut kita memberikan kebahagiaan kepada anak dan istri. Jadi ayah mertuah mak yang berbahagia, nyokonyo untuk uro Asyura. Dan juga dalam satu riwayat yang lain, banyakkan olehmu akan kebajikan dengan isi rumah kamu pada malam Asyura. Kalau malam Asyura kita berbagi, hari Asyura kita berbagi kepada istri dan anak kita melebihi daripada hari-hari sebelumnya, Allah akan memberikan rezeki untuk kita sepanjang tahunnya. Tip-tip lam tenyan getanyo gepemudah rezeki li Allah Ta'ala. Makanya ayah-ayah yang berbahagia, kalau memang ada kemudahan dan rezekinya lancar diberikan oleh Allah, jangan lupa di hari Asyura nanti bawa istri dan anak anda untuk belanja ataupun menyenangkan hati mereka. Kalau biasanya kita berikan 100 ribu ataupun 50 ribu pada hari Asyura, lebih daripada itu uang jajannya. Kalau anak kita biasa kita berikan 20 ribu di hari Asyura, 50 ribu dan lebih, maka Allah akan memudahkan rezeki kita dalam tahun tersebut. Kemudian amalan yang sunnah dikerjakan lagi pada hari Asyura adalah mengunjungi orang alim. Ini yang jarang sekali dikerjakan oleh umat-umat Nabi, khususnya kita orang-orang Aceh, ketika berpuasa di hari Asyura. Di samping hari itu kita berpuasa, kemudian bersedekah, menyenangkan keluarga, ada satu ibadah juga yang sangat bernilai pahalanya. Apa itu? Mengunjungi orang-orang yang berilmu. Tak kunjung bak gure, tajak bak ulama, tak tanyong masalah ibadah-ibadah, ilme-ilme yang menyangkut dengan akhirat. Apa hikmahnya? Barang siapa yang datang kepada orang alim di hari Asyura, pahalanya Allah berikan bagaikan pahala kaum muhajirin dan kaum ansar. Bagaimana pahala kaum muhajirin? Mereka itu sahabat Nabi yang menemani Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah.
Dupna pahala sahabat Nabi menan gejuk pahala kegedanyo. Kemudian pahala kaum Ansar. Ansar ini sahabat Nabi yang membantu Nabi di Madinah. Bagaimana pahala yang didapatkan? Begitulah kita dapatkan pahala di hari Asyura apabila tajak bak gure, tajak bak urang alim. Sehingga kelir tuha menyogalak ke Siti Cim bekai meen bak bineh paya. Menyogalak ke urang alim, menyogalak bumalim bekaim

Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, Allah akan naikkan derajatnya bagaikan rambut yang ada di kepalanya. Berapa jumlah rambut yang ada di kepala anak yatim yang kita usap itu, begitulah derajat Allah naikkan kita di dalam syurga. Makin le tagusu kepala anak yatim, semakin banyak pahala Allah berikan dan ditempatkan kita dalam syurga. Tapi be ya gusu-gusu ulen yatim do, benar jo belanja, benar tajo amplop, benar pe tajo oleh-oleh. Jangan hanya sekedar usap kepala kemudian kita langsung pulang. Anak yatim enggak rida, anak yatim pun akan marah. Jadi setidaknya begitu kita usap kepala anak yatim dan anak piatu, apalagi yatim piatu, berikan sesuatu yang menyenangkan mereka. Apakah itu dalam bentuk amplop, kain sarung, sedekah dan sebagainya. Insyaallah dengan berkat doa anak yatim, getanyo ge pemudah rezeki li Allah, lebih-lebih ba'uro Asyura, rezeki getanyo gelipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan segan-segan dan jangan ragu-ragu bersedekah di hari Asyura, lebih-lebih kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Kemudian amalan yang sunnah dikerjakan lagi pada hari Asyura adalah bercelak mata. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum ada celak, nyajak julikan masyaraya laki yu celak Arab. Minta terus sama orang yang jual celak Arab. Kenapa? Kata Nabi, barang siapa yang bercelak pada hari Asyura, tiada sakit mata selama-lama. Jadi kalau hari Asyura kita pakai celak di dua mata, janji Nabi, barang siapa yang memakai celak pada hari Asyura, Allah akan menghindarkan kita, Allah akan menjaga kita daripada sakit mata, tidak sakit mata selama-lama insyaallah. Itu kata Nabi. Jadi kalau memang belum ada, segera beli celak dan jangan malu-malu. Di Arab itu, baik Mekah dan Madinah, laki-lakinya juga bercelak. Rasulullah bercelak, tapi tradisi di kampung kita, daerah kita, banyak yang bercelak hanya wanita saja. Kalau laki-laki, ada yang sebahagian, ada juga yang enggan ataupun memang malu dan merasa itu adalah punya perempuan. Bukan, bercelak itu memang sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghindarkan daripada sakit mata. Belum terpakai buno ba'uro Asyura. Kemudian sunnah yang dikerjakan lagi pada hari Asyura adalah mandi. Mandi apa? Mandi Asyura. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti ketika kita mau memasuki hari Asyura atau di hari Asyura tersebut, jangan lupa mandi. Tapi enggak cukup hanya mandi saja. Mandi ini dalam bahasa Arab, mandi ibadat, sailanuhu ala jami'il badan bin niat. Mengalirkan air di atas seluruh badan dengan adanya niat. Artinya, kalau kita hanya mandi di pagi hari dan sore hari, kita guyurkan air di atas kepala dan badan tanpa adanya niat mandi, maka mandi itu bukan mandi ibadah, melainkan namanya mandi adat, mandi kebiasaan. Maki bancin ngatna pahala wate neplei, ketika air itu menyentuh anggota tubuh kita, saat itu kita niatkan, sahaja aku mandi sunnah Asyura karena Allah Ta'ala. Sekali lagi, bagaikan mandi janabah juga, ketika air sudah mengenai salah satu bagian tubuh kita, saat itu kita niatkan, sahaja aku mandi sunnah Asyura karena Allah Ta'ala. Apa hikmahnya? Kata Nabi, barang siapa yang mandi pada hari Asyura, insya Allah tidak sakit ia, melainkan sakit mati. Barang siapa yang mandi di hari Asyura, kata Nabi, Allah akan menjaganya daripada seluruh penyakit, melainkan yang tidak mampu dijaga adalah sakit mati. Menyokat roh sakit mati, jatah ajai katanya karap roh, nyohanapat tunda, hanapat pegahaba. Karena gekeun li Nabi, gekeun li Allah dalam Al-Quran, fa'izza ja'a ajaluhum, la yasta'khirun.

Sa'ah wala yastakdimun. Ketika ajal seseorang itu telah tiba, waktu kematiannya telah tiba, tidak ada yang mampu menunda dan tidak ada mampu yang mengawalkan. Karena kajatah truh janji ke abih rezeki. Makanya ayah mertuah mai berbahagia, menyoperle gepelihara daripada segala penyakit. Jangan datang penyakit, apakah itu asam urat, kencing manis, diabetes dan sebagainya. Maka ba'uro asyura wate nemano buno nenin, sahaja aku mandi sunnah asyura karena Allah Ta'ala. Juga niatkan, ya Allah, dengan berkat hari asyura menyumemang na penyakit dalam tubuh len na pepulih, ya Allah, menyumemang goh deka citbek truh deka, ya Allah, dengan berkat hari asyura pepulih mendum penyakit dan hantruh penyakit yang lain kepada getanyo, kecuali sakit mati. Itu yang tidak bisa kita hindari. Maka usahakan sediakan waktu untuk mandi sunnah asyura. Ini juga jarang sekali dipraktekkan. Kita biasanya cuma mandi ketika hari raya, mandi sunat hari raya Idul Fitri, mandi sunnah hari raya haji. Kemudian kalau laki-laki seringnya mandi sunnah Jumat. Ketika hari Asyura, apakah sebahagian memang tidak tahu bahwa ada sunnah mandi, atau memang sudah lupa dengan kesunahan yang ada pada hari Asyura? Maka kalau memang teringat, jangan lupa mandi sunnah Asyura. Kemudian sunnah lagi di hari Asyura itu, kita menziarahi ke orang-orang yang sakit. Kalau kita dapat informasi, keluarga kita, family kita kadang ada yang di rumah sakit, maka sunnah di hari Asyura datang ke rumah sakit tersebut dan kunjungi orang yang sakit. Apa hikmahnya? Barang siapa yang mengunjungi orang sakit pada hari Asyura, seolah-olah dia telah mengunjungi semua anak-anak cucu Adam yang sakit. Satu orang saja kita datang mengunjungi orang sakit di hari Asyura, seolah-olah hari itu kita telah mengunjungi semua orang sakit, cucu-cucu dan anaknya Nabi Adam alaihi salam. Mandum kalau tajak, padahai cuman tiro tajak. Nyan kepelebeh li Allah, ngan berkat uro Asyura. Kemudian bukan hanya itu saja. Barang siapa yang datang ke tempat orang yang sakit di pagi hari, bengoh tajak tak kunjung urung sakit, Allah sediakan, Allah kirimkan 70 ribu malaikat yang senantiasa berdoa untuk mereka yang kunjungi orang sakit sampai sore hari. Dari bengoh antepot, nyo malaikatnyo dimedoa kegetanyo yang nak kunjung orang sakit. Kemudian kalaulah kita datang ke tempat orang sakit pada sore hari, di petang hari, maka Allah akan kirimkan 70 ribu malaikat berdoa untuk kita yang mengunjungi orang sakit sampai besok hari. Intinya 70 ribu malaikat ini berdoa untuk kita dan berdoa keselamatan untuk kita, bersalawat untuk kita. Jadi tajak ba urang sakit han sia-sia. Bahkan dalam catatan sejarah, salah satu ibadah yang paling disukai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yaitu mengunjungi orang yang sakit. Kenapa? Pahalanya diberikan oleh Allah luar biasa, kemudian menghibur orang yang sakit dengan kedatangan kita. Itu juga termasuk bab silaturahmi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, amalan yang disunnahkan lagi pada hari Asyura adalah memotong kuku. Walaupun hari Asyura ini jatuhnya hari Jumat, hari Jumat memang hari sunnah potong kuku. Karena ada hari Asyura terdapat juga pada hari Jumat, maka potong kuku di hari Jumat lebih banyak pahalanya. Yang pertama hari Asyura, yang kedua tepat pada hari Jumat. Maka usahakan nanti di hari Jumat ataupun hari Asyura mengerat kuku atau potong kuku, memotong rambut dan sebagainya. Bersihkan tubuh-tubuh dari segala bulu-bulu ataupun kotoran-kotoran. Kemudian sunnah lagi pada hari Asyura, membaca Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas 1000 kali, Pak. Bu, ketika hari Asyura nanti, jangan sia-siakan waktu memperbanyak baca
surat Al-Ikhlas 1000 kali. Tribego. Apa hikmahnya? Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, Allah akan memandangnya dengan pandangan kasih sayang, dan barang siapa yang telah dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, tidak akan diazab selama-lama. Intinya, kalau kita membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali pada hari Asyura, Allah sayang kepada kita, Allah sedang memperhatikan kita, dan Allah mengharamkan jasad kita disiksa oleh api neraka. Pri mendum, pri azab kubur, pri azab lam neraka. Dengan berkat kulhu yang kita baca pada hari Asyura. Jadi, walaupun ada pekerjaan seperti tadi, ya wad bubur Asyura, tagun bubur Asyura, lam tagun-tagunyan kenjuele. Kulhu, padum gua buno, tribego. Dan jangan lupa, amalan yang paling bagus juga di hari Asyura, seperti doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim tadi, yang selamat daripada api. Apa doanya? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Gayu baca bak ketanyo 70 go oro Asyura. Jadi setiap hari Asyura nanti baca hasbunallahu.

0: Azim 70 kali. Apa hikmahnya? Barang siapa yang membaca Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, niscaya tiada mati ia pada demikian tahun itu. Allah hana gecok nyawang tanya lam ternyan. Allah hana pemati tanya lam ternyan. Dan juga Allah akan menghindarkan kita dari mara bahaya yang dapat yang kita tidak sukai. Oronyan menyojatah getanya kecelakaan gara-gara dan berkat baca Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, gelindung li Allah hanjadeh kecelakaan. Kadang ba'uro asyuranyan Allah berkehendak kita ini musibah. Apakah rumah kita ini roboh, apakah tenggelam dan sebagainya, kebakaran, tapi gara-gara baca Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, Allah menyelamatkan kita dari mara bahaya. Bukankah doa itu yang dibaca oleh Nabi Ibrahim tadi? Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api yang begitu besar, apalagi kita. Kita juga akan diselamatkan dengan baca 70 kali. Makanya ba'uro asyura nyo paling gad amalan di samping baca kulhu 1000 kali, baca Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Pulang ba Allah, serahkan urusan ba Allah. Allah sebaik-baik penolong, Allah sebaik-baik penjaga. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah yang sunnah dikerjakan lagi pada hari Asyura adalah bersilaturahmi. Mungkin di antara kita dengan keluarga sudah ada dawa-dawa, perbantahan, cekcok dalam rumah tangga, maka di hari Asyura nanti usahakan bersilaturahmi kembali. Jangan ada ribut lagi antara saudara-saudari. Jangan ada dakwa-dakwi dan sebagainya. Usahakan di hari Asyura bersilaturahmi, eratkan hubungan kembali. Kenapa? Karena kalaupun di hari Asyura kita beribadah luar biasa, baca kulhu 1000 kali, baca Hasbunallah 70 kali, kemudian mandi lagi di hari Asyura, apalagi berzikir, baca doa, baca Al-Quran, tapi kalau di hari Asyura kita masih memutuskan hubungan silaturahmi dengan keluarga, karu tayangan adik, karu tayangan abang, karu tayangan urunci, semuanya tidak ada arti. Hana faedah. Ibadah kita di hari Asyura ditolak mentah-mentah oleh Allah kalau masih saja memutuskan silaturahmi. Maka Bapak Ibu sekalian, usahakan sebelum tibanya hari Asyura jangan ada lagi hubungan yang telah terputus. Kata Nabi, silu arhamakum walau bisalam. Bersilaturahmilah kalian walau dengan ucapan salam. Cukup waktu berjalan ataupun keluar kita naik kendaraan berjumpa dengan orang yang kita kenal. Katakan, assalamualaikum. Merumpok lomba jalan, assalamualaikum. Assalamualaikum itu juga bagian daripada silaturahmi. Maka silu arhamakum walau bisalam. Sambunglah silaturahmi walau dengan hanya ucapan salam. Apalagi sekarang sudah mudah, gak mesti dengan berjumpa, cukup dengan kirimkan pesan ataupun teleponan, insyaallah itu juga bagian daripada menyambung silaturahmi. Jadi Bapak Ibu sekalian, amalan-amalan yang ada pada hari Asyura jangan disia-siakan begitu saja. Sesibuk apapun kita, kadang banyak pekerjaan, banyak kegiatan di kantor ataupun di rumah, tetap usahakan berzikir, berdoa, berpuasa, dan amalkan apa yang diperintah untuk kita di hari Asyura. Karena seperti kita bilang tadi, banyak peristiwa-peristiwa yang mulia yang terjadi pada hari Asyura, yang seperti kita sebutkan pada pertemuan awal tadi. Juga ada di hari Asyura kisah yang sangat memilukan, yaitu meninggalnya cucu Nabi tercinta Sayyidina Husain radhiyallahu an. Kenapa beliau meninggal? Dipenggal oleh musuhnya di Karbala, di Nangroh, Irak. Ternyata kejadian itu tepatnya pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Itu kisah yang amat memilukan, yang membuat hati kita bersedih karena Nabi kehilangan cucu tercinta yang bernama Sayyidina Husain dipenggal. Nah, di dekoh takuinan. Sehingga kepalanya Sayyidina Husain disepak-sepak oleh kaum-kaum kafir yang memutuskan leher beliau. Nah, jadi inilah pelajaran kita pada malam ini tentang masalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram, hari Asyura tepatnya. Kemudian juga amal-amal yang sunnah dikerjakan pada hari Asyura. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini bermanfaat bagi pribadi dan tuan sendiri, dan bermanfaat kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat Bandung, jamaah solat maghrib, Aisyah dan solat sunat ba'diyah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan halqah maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

terjadi lagi gempa yang kuat dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simulu. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simulu, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

0: Terima kasih Warilun, mantan sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B251 kHz. Senangan cukup dan bahagia mbak ketempatan malamnya Lun Tuan Dedi Jilun Pengendam Tatana Malam Urung Ren Mbak Editi Urungnya Uro Rabu Malam Hameh Tanggai 20 Juni 2026. Lagi beta Warilun yang kena damang ikutan jid langtung nampar gunakan len telepon 0651 7055 atau 0811 67 salhe 886. Langsung dah jumpa kalian red 0651 dileh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deddy, siapa sehat?
0: Alhamdulillah sehat dengan tu.
1: Ya, ya, bi. Jadi orang kunci di murun guna balu. Ibu hak, ibu buka.
0: Oh, ngomong dengan awal tak? Alhamdulillah, je. Minta mong,
1: kan? Ya. Kita pakai je kunci di murun. Kita yang kita mong.
0: Oh, nak lah. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Telum kita tahu tentang malam ya, ya, bin.
1: Ya, telum ku bang Dedi. Dalam main mandi. Dunia akhirat.
0: Amin.
1: Dalam kopi. Itu benar, nak? Penurut sedikit nurut ini saya ketanya di buka apropunya ke kacu ke Pak Amri di Kota Melaka ke Bang Kudu di Kui ke Gaya di Korea dan ada enam baru ke Ganda Johada ke Bang Salai Padang Bini Salai mandu-mandu maju kan lebih tak sudah tak apa
0: lagu apa?
1: Lagu menuju sabuh lagu kan di sabuh lagunya kong naruh ya ju
0: ah good ah terima kasih Abid ya,
1: terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya Bid yang di kawasan Ulai Karing. Diikut ya Bid di Ulai Karing. Dah coba kalian lain. Red Code 0811. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Dedi.
0: Dengan so.
2: Keluarga Lebanon.
0: Iban haba malam sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Terus Iban haba.
0: Alhamdulillah sehat. Cik, malamnya anak kurang siapa?
2: Alhamdulillah,
0: saya
2: baik kurang-kurang
0: mengapa. Man, lagi apa ada pegah kato bau ujung.
2: Pol, bepol mandum, pol sehat je, pol aso, okay je, bepol mandum-mandum
0: pokok je. Amin, tak melekeh kemudian kan? Okay,
2: amin.
0: Salam ke tak tahu-tahu ni?
2: Salam ke Yahbid benar lah.
0: Ya, nak Yahbid.
2: Yahbid ke Dek P, ke Kak Esa, ke Kak Inong, Kak Eli, ke Jaria, Cik Nyak Cik, ke Cik Mamat, ke Bang Basri, dan ke mana-mana betul lah kan? Lagu malamnya kan?
0: Kan.
2: Gak sesuci.
0: Dari tu, dari tu aku tahu lu ni.
2: Novi Zen.
0: Aku okay, sangkali dah utah baru.
2: Mana? Baru, je baru. Kata tak nombor lumpur dah.
0: Bukan. Okay, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, warga Lambaru. Di likut warga Lambaru, tawing dile dua buah lagunya. Tu baru tak balik lem, tak terima lem yang kena nama ikutan.

0: Terima kasih Warilu, mantang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1250 kHz. Sesi kedua Warilu dari malam yang kena damang ikutan langsung jit netegan lembui telepon 0656 1705 atau jit cik rekan-rekan damang red 0811 67 1886. Dan juga kalian delay yang kada sambung red kotong 651. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat.
0: Alhamdulillah sehat dengan
1: warga Sabang.
0: Warga Sabang. Lalu silakan kita tahu tentang warga Sabang.
1: Bandung sentosa. Semoga tetap dalam lindungan Allah.
0: Amin. Dan
1: pahala puasa segera diterima ya Allah Taala.
0: Amin.
1: Ya tuh sih, ya tuh jiwana berkahmu berkah rezeki selamat ada lagi.
0: Amin.
1: Hai, lagunya punya badapo katu ku badapo tu pun nanti lah.
0: Gimana lagunya?
1: Hai, badapo tu pun dia emakmur nanti.
0: Oh mah doa nak agak aneh makna lagunya nyo aneh be.
1: Oh mah mano
0: galak nah dran lagu-lagu aneh-aneh makna mana nak ya. Hah? Pekan galak dah le lagi kan.
1: Lagu mah pekan mah.
0: Oh pekan, hai pekan nah nak pekan. Cuma ini le lego dek gawat dah go mama tabang lagu apa makna aja yang 17 ton water ke malerana cik.
1: Lagu-lagu jaman.
0: Hai, okey. Walaupun lagu jaman ni inilah legok bruk dah nyolah nak salah pun mendalih maka. Yang lah eh ni anggap gerak mentanglah makna ji.
1: Sarjana ada biji.
0: Ha?
1: Sarjana ada.
0: Ah, dah cuba kalan dia nak. Nyang mentang.
1: Terima kasih
0: jadi ber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: warga Sabang dan juga kalian lem toke gerangan peke syok akak atau syok bang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan tau banyak fire piung. Elak enak tu kau malam yang banyak fire. Kau pergi pakang kau lembut dah tu mana nah?
1: Menang senang hari kita buat je tak pun lagi. Baik, bikin dia anali ya.
0: Pikir banyak farho ke kejap merantau tu ke? Ya, alhamdulillah kena pengen lunduan ke? Talim ke tahu-tahu mantap malam. Eh, gimana?
1: Tiga ke cik haru pengau?
0: Yang ke ya, ada mende cik bak pantun cik lah mentamong tu ke?
1: Hanya kong pantun.
0: Je, apakah hanya tu? Gua bertantuk orang ngaujung kan? Bak dengah beok aja. Ya ke?
1: Sabak pantung-pantung kiri, mak. Itu manjuk. Manjuk lagi nyan.
0: Kenapa nak tulis bak-bak kereta? Nak kirim ke nak?
1: Kan cik Hanji.
0: Haji cik Hanji. Tapi nak dengar ke?
1: Aku dengar ni.
0: Alhamdulillah, nak dengar ke?
1: Tidak
0: ada apa-apa nombor. Lama-lama dengar. Mereka hanya lagak. Orang baca lantung nampu mati radio-radio juga ni kan? Tak lupa ke tuan-tuan undang malam ni? Tak
1: lupa.
0: Terima kasih.
1: Terima
0: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garuarih lo na sarah tanya Bang Jafar yang na di kawasan Piung Montati dilikut Bang Jafar di Piung Montati. Kita cuba kalian leh. Oh, kena cuba kalian. Kena putai leh. Nak buat lagu yang untuk dari Wang Lom. Dari Wang Lom yang kena nama ikut.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Terima kasih Relon mantang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B 250 kHz. Garwa Relon tak coba kalian lom yang kata tambung red 065 delay oleh yang baru dan minah mbak kotong 8000. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Dengan so
2: Kak Yati Korea.
1: Kak Yati di Korea gimana Pak? Kak Hayati.
2: Alhamdulillah bagus.
1: Pun namun temi deh.
2: Ini orang namun temi apa tadi? Ngenangkut.
1: Oh, bobo hamplam itu lagi anak anak.
2: Hamplam nak, lampan nak hai deh.
1: Oh, tapi yang apa baik mesti mentang bawa buah hamplam. Bapak, dia dan awak dan kan baju buah hamplam ni juga main.
2: Yang kena, mana di bong
1: lah. Kok bong pula lun? Kan aku lengok info awak nak awak ajak kunjung main buat rumah dren ni berah nak buah mamplam ke gejuk ke jamai. Tapi hanya nak perlu ke main dren ni buat baju rumah balik buah mamplam yan. Nyo mana tu man? Kau nyangka nyo mana kejadian ji?
2: Nyo betul.
1: Wadi anak telah info yang ke?
2: Anaknya besi lah nak pegang kongkong dengan yang utuh ibu
1: pegang apa. Buka talim itu tu mentang malam ya.
2: Okay, balim yang perempuan tak pun dedi le. Semoga abu sehat tapi ya.
1: Amin, amin.
2: Yang ke anak alun cik saya lah. Besi tersayang anak lupa ni.
1: Haa, anak pegang mana lupa man?
2: Kenyanya,
1: dah baru anak lupa
2: informasi lah.
1: Nang, kapan pergi mana? Lepas cik anak berota, anda anak lupa tahu lah mana?
2: Okey,
1: orang anak rosak kawan tak? Nang, kapan tanya anak gempong hantar pahota ke?
2: Anak dua cik yang habis lah yang pun lah.
1: Ya.
2: Ke mama cik tabang ke yang di cakap api yang tak
1: Bang Jepar.
2: Pak Jepar sih dah anak tu tadi. Wak John sih. Pak Meri. Kak. Ya, Kak Esah tu. Ngon kamu sih tersayang salam man. Semoga abu sehat kan yang kan.
1: Ya.
2: Lagu lah tadi.
1: Lagu apa?
2: Lagu Pertemun eh.
1: Dari?
2: Dari Pesa Uka.
1: Ngentuh madam berpertemun.
2: Anak-anak kujuk ke bestira aku.
1: Oh, bestira ni yang karak pedemun maksud Ji?
2: Yang kena. Dah ada kuih korosi lah. Tapi terlambat. Tak ada orang korosi
1: lah. Oh, Munan buka. Terima kasih, Munan.
2: Aduh, ni aku besti lah aku.
1: Besti yang lipat kan?
2: Yang lipat, non.
1: Oh, enggak. Oh, jadi dengan doki bangku ya, doki bangku deh.
2: Jadi ya, kau doki bangku ni.
1: Puji.
2: Doki tu kamu tingkut.
1: Oh, kamu tingkut.
2: Angkut, tu kamu tingkut di mana laksa?
1: Gak lah, remong kata yang apa?
2: Gen. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seorang tak ya? Kak Hayati ya. Ikut Kak Hayati dan juga kalian Red Kotong 8 Timlah. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daddy.
1: Dengan so
3: Bang Basri.
1: Bang. Oh, Bang
3: Basri di Sigli.
1: Bang BDS ah? BDS.
3: BSF.
1: Ai, Basri di Sigli BDS. Gimana Pak Bang Basri malam ini sehat?
3: Malam ini bagus, malam ini acara malam ini kan?
1: Ya, malam acara.
3: Tengok tengok bunga, kita kunjung urun tapi bulu tak terikah tengok kan?
1: Anak ada tak kasih peluh mahram?
3: Ya?
1: Kasih peluh mahram?
3: Ya, kasih peluh malam
1: ini. Ya, ini ke anak ada tak ya?
3: Perataan bulu
1: perataan berota mentang ban lepawe tatu muharam dia aja besar orang enggak? Enggak tipu lu Pak Ji.
3: Ya, enggak tipu lu dia. Ya. Nyom bunu tak mau awam dengan sira kan?
1: Ya.
3: Jangan nak tak pegah haju tengok boleh tak sedekahnya dia tengok kan?
1: Ya, ya.
3: Tak kunjung orang lelaki ni. Nak bungis-bungis aduan, ngadu, kumun, ngapa. Tak bumam. Ya, tak kunjung silaturahmi. Kamu nak?
1: Ya. Kau betul ya?
3: Kalian yang tali milih tu lagu ilah ya?
1: Orang kapu aja eh. Tali milih aja.
3: Ya, lagu ni bila tak boh. Baik, itu kutu-kutu kan. Karena lagu ilah ya.
1: Lagu apa?
3: Armawati AL Phone Muturi.
1: Hah? Phone Muturi?
3: Phone Muturi. Yang kahyati Pudumun kan. Ilum Phone Muturi mantan.
1: Phone Muturi. Alah nak pilih lagu yang tangkahan ada. Tapi yang apalah kalau cuba kalian dia buat.
3: Salim pun kerobaan dedi supaya sehat tapi bumungkah rezeki bukan yang umum buat dedi lah.
1: Amin, amin, amin,
3: amin. Kalian ayo kahyati. Kalian enak lah baru empang yang apa di wagah pulih bayafar. Bayafar boleh istighfar bayafar bah. Mungkin ni menyuna jaga berosa telefon tetangga yang jauh-jauh yang toto mantun telefon macam dan polong je si kebukaan dia. Jadi banyaknya tanur di pulau banyaknya lom tolong no mama di Sabang. Tolong yang temu no kan?
1: Nah ya bit.
3: Ya bit si. Nian kaili di pagar air. Nian tolong. Lain memandu maju
1: bah. Okey, gak terima ngerti.
3: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Basri yang nak di Kawatan Tigli. Dilikut Bang Basri di Tigli. Tak terima lam warilun. Oh, kau dua boh. Oh, kau ada dua boh. Kau dua droh ke lagu pikana dua boh. Tak bertanya ilin. Dia baru terima lam. Tak terima lam yang kena. Tak mengikutan.

0: Terima kasih Warilun, mantang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B251 kHz. Warilun, dan terima ngelam yang gini dan mengikutan Red kotong 650 7 kotong 55 atau kotong 8167 sale 886 ngolun Tuan Dedi bab program Poh Cakra jim bak studio saatnya ka po 20 sa atau po sikurung lewat 47 menit wadah Indonesia Barat ya, langsung dah cuba kalian lem yang kawai tersambung menurut 08 hiblah. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Dengan Zo
1: warga Pulau Aceh.
0: Warga Pulau Aceh, hiban habam lamnya warga Pulau Aceh.

0: Itu bayang-bayang. Terima kasih, nyamandang.
1: Terima kasih, Bang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Pulau Aceh, dilikut warga Pulau Aceh, hokelam taweh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Deddy.
0: Dengan tau.
2: Dengan warga Turin.
0: Warga Turin, iban apa malam warga Turin sehat. Dengar apa yang?
2: Dengar jodoh yang ada kawan terhadap itu.
0: Oh, nana? Ya, tali muka tu mantang malam warga Turin.
2: Tali yang pernah di mana di muka mana di dalam berkabung berkasih kisah mana akhiran.
0: Amin.
2: Berempat muka berempat dalam bulan pasal.
0: Amin.
2: Ya, kerjakanlah yang di pulau. Kadang kejutan di pulau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata Bang Rusli warga Turin. Terima kasih. Bang Rusli nak ke penelpon tenele katanya warih leun malamnya untuk edisi Uro Rabu tanggal 27 Juni 2026 angka 20 ta lewat 50 ta menit. Jadi tak putar dua buah lagunya pah positif lu pah habis program Pocakra. Terima kasih kemandum yang kalian tamang terlebih dan teji ya. Lagi maaf menyona salah tilap kata ada berah-berah abang mungkin ada peh perataan tanpa lu tengaja ataupun yang lu mengaja lo ke maah para rekan mendung ya. Terima kasih Cid yang kali kening kali yang tabian dengar untuk program Pro Cakra walaupun hanan tamang hanan mentala tapi alhamdulillah kan tim standby setia tabir 88.6 ya. Balik lagunya Cid dengar lagu-lagu lain pilihan lontuan warih lontuan sampun dua po 12 malam Warden Syabarat.

0: Rapet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Ini Budi,
2: ini Budi,
1: ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi,
1: ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
0: Rapet Budaya Anuk Nanggrok.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
3: Propet budaya anu nanggrong.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

Brogasi Warilo, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Samiasa dan Nazar Salam tadi Hayum Hatif sudah sama-sama kita nikmati di saat malam hari ini. Sudah pukul 23 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada sisa kebersamaan kita 46 menit ke depan Warilun. Di kesempatan 44 menit ke depan ya. Di edisi hari ini di perjalanan Rabu 24 Juni 2026 ya. Kami berharap pilihan-pilihan terbaik yang masih dapat kami tawarkan, kami ketengahkan ke ruang simak Anda, dapat terus menemani rehat malam Anda di saat ini yang sudah menikmati serat malamnya, mudah-mudahan sedikit hibur dan tertemani.

0: muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ropet budaya anu nanggro.
2: Indonesia itu apa sih?
3: Indonesia keren, semua ada di sini.
4: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
5: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
6: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
7: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
8: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Proput, budaya anu nanggrong.

That.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Long
0: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
1: Bingkai budaya.
0: Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Proput budaya anu nanggrok.

tradisi tulak bala masyarakat Aceh. Dalam tradisi masyarakat di pesisir barat selatan Aceh, perayaan Uro Rabu Abih atau perayaan tulak bala dilakukan setiap tahun pada akhir bulan Safar. Uro Rabu Abih biasanya dilaksanakan pada hari Rabu terakhir dalam bulan Safar. Bulan Safar adalah salah satu bulan di dalam kalender Hijriah yang identik dengan cuaca pancaroba atau suasana yang tidak menentu serta beraura kurang baik terhadap kebugaran fisik. Sehingga di Aceh sering juga disebut sebagai bulan panas atau bulan suum. Bulan Safar bagi sebagian masyarakat di Aceh Barat Selatan diidentikkan dengan bulan turun bala dari sang pencipta ke bumi. Prosesi tulak bala pada masa lalu dilakukan dengan cara upacara berdoa bersama-sama, baik di menasa, dayah, sungai, pantai ataupun pemandian, yang dipimpin oleh seorang tengku atau pemangku adat dengan membacakan doa-doa yang relevan dengan tolak bala. Pada akhir prosesi tulak bala, dilakukan doa bersama. Kemudian, kenduri berupa makan bersama-sama, bukulah atau nasi yang sudah dibungkus dengan daun pisang, dan engkut punjut yang sudah dibawa dari rumah masing-masing. Setelah selesai makan kenduri, dilakukan ritual mandi kembang dan wangi-wangian dari flora yang terdapat di lingkungan mereka. Mereka bersama-sama dengan keluarga atau kerabat melakukan mandi bersama sebagai simbolisasi pembersihan diri dari wujud bala yang datang dan membuang seluruh aura negatif dari fisik dengan membersihkannya dari tubuh dan jiwa ke aliran sungai, laut,

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
1: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: RRI Pro 4 Banda Aceh hadir kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kita berjumpa kembali dalam acara Berbalas Pantun dan Cai setiap minggu malam atau malam Senin mulai pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan Sirboh kembali menyapa Anda setiap hari mulai pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Senandung Etnika akan kembali menemani suasana malam Anda.
2: Nantikan kami di 88,6 FM,

0: Sifat pada diri pribadi seseorang dapat dilihat dari perkataan yang diucapkan maupun perbuatan, juga penampilannya. Jika seseorang menggunakan bahasa yang lemah lembut, mencerminkan pribadi orang tersebut baik. Namun sebaliknya, apabila seseorang sering bertutur kata kasar, mencerminkan kepribadian yang kurang baik. Kita lihat sekarang, cenderung kehilangan etika dan sopan santun terhadap teman sebaya, guru, orang yang lebih tua, atau bahkan terhadap orang tua. Berbagai kejadian yang tidak baik bisa sering terjadi, walaupun tidak kita inginkan. Hal tersebut merupakan dampak dari budaya sopan santun yang mulai luntur dalam lingkungan masyarakat. Lingkungan sekitar juga terkadang dapat membentuk karakter pada remaja yang membuat budaya sopan santun menjadi luntur. Selain itu, masuknya budaya Barat juga semakin menyulitkan kita dalam mempertahankan budaya sopan santun ini, dan juga pada gaya pergaulan remaja masa kini. Oleh karena sebagian budaya Barat memperlihatkan hal-hal yang negatif, maka perlulah kita menjunjung etika dan selektif dalam menyaring budaya luar yang masuk dalam kehidupan kita. Oleh karena budaya sopan santun sangatlah penting, marilah kita mulai sekarang untuk membudayakan sopan santun ini dalam lingkungan yang terkecil dahulu, seperti lingkungan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat. Karena lama-kelamaan perubahan akan semakin cepat dan budaya sopan santun akan terhapus jika kita tidak mampu untuk mempertahankannya.
1: Bingkai, budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Secara fisik, menasah merupakan sebuah bangunan yang letaknya di tengah-tengah kampung atau tempat strategis yang mudah dijangkau komunitas kampung. Bangunan menasah umumnya menyerupai konstruksi rumah Aceh tradisional, namun tidak dilengkapi dengan lorong atau ruangan dan sekatan-sekatan, serta bagian dalamnya merupakan sebuah ruang besar yang terbuka. Karena terbuat dari kayu, menasah sering dipenuhi dengan ukiran bercorak ornamen Aceh dan Timur Tengah. Menasah dibangun dengan tiang-tiang kayu yang agak tinggi, yang bagian bawahnya bisa digunakan untuk tempat bermain anak-anak. Letaknya secara umum menghadap ke arah barat yang menandakan arah kiblat. Menasah dalam adat budaya Aceh adalah suatu bangunan rumah panggung yang sederhana, lapang terbuka, yang terhampar sama datar, yang ditunjang oleh tiang-tiang kokoh untuk membatasi ruangan yang ganjil. Nilai filosofi utama dari bangunan menasah bagi orang Aceh adalah sebagai wadah ataupun pusat sumber inspirasi penegakan hablum minallah dan hablum minannas yang dikembangkan dalam narik maja, adat ngan hukum, lagezet ngan sifut, hancur sribri. Karena itulah dalam perjalanan sejarah bangsa Aceh, menasah dijadikan sebagai pusat pengkajian, pembahasan atau musyawarah tentang nilai-nilai kehidupan yang harus dibangun untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Secara umum, menasah dapat dikembangkan dengan fungsi-fungsi utama, yakni sebagai pusat kegiatan masyarakat kampung, tempat musyawarah atau mufakat, tempat penyelesaian sengketa, tempat ibadah atau salat berjamaah, tempat pengajian, pendidikan atau TPA, tempat dakwah dan diskusi, tempat pengembangan keterampilan, tempat pembinaan generasi muda, dan tempat pengembangan

di karamah dengan kemuliaan. Pada juzuk yang telah Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada kita, ada karamah, ada kemuliaan pada juzuk, pada setiap juzuk yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, fa'akramal qalba bima'rifati wa tauhidi. Maka Allah memuliakan hati kita Bani Adam bima'rifati wa tauhidi, dengan ma'rifahnya Allah, dengan mengenalnya Allah, wa tauhidi, dan mengesanya Allah. Maka mengenal Allah dengan ilmu tauhid. Wa akramal lisan bi syahadati an la ilaha illallah wa tilawati kitabih. Yang kedua, Allah memuliakan lisan kita Bani Adam bi syahadati an la ilaha illallah, pada lidah selalu berzikir kepada Allah dengan menyebut la ilaha illallah. Bahagian daripada zikir kepada Allah dengan menyebut la ilaha illallah, wa tilawati kitabi, dan dengan membaca Al-Quran, dengan membaca kitab-kitabnya ulama, dengan membaca hadis-hadis Nabi. Dengan itulah Allah memuliakan lisan kita Bani Adam. Hingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza mara al-mu'minu 'ala al-maqabir fa qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi al-khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Apabila berlalu seorang mukmin di atas makabir, di atas makbarah, ada perkuburan umum, kita lalu di jalan perkuburan umum, sehingga kita membaca di waktu melalu makabir tersebut, kuburan umum tersebut, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi al khair wa huwa ala kulli.

zikir tersebut, Allah mengampuni dosanya. Kemudian yang ketiga, wa kataba lahu alfa alfin hasanah, dan Allah menuliskan kebaikan baginya yang baca alfa alfin, beribu-ribu kebaikan, beribu-ribu hasanah kebaikan. Kemudian wa rafa'a lahu alfa alfi darajatan, Allah mengangkat derajat beribu-ribu derajat baginya yang baca. Kemudian yang terakhir, wa hatta anhu alfa alfin sayi'atan, dan Allah menghapus daripadanya yang membaca beribu-ribu kejahatan atau kesalahan. Itu hikmah di dalam membaca zikir tersebut dikala melalui di atas makabir, makbarah umum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya kelebihan zikir yang kita baca. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, satu kali, bukan seribu kali, bukan seratus kali, tetapi satu kali dengan benar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa hikmahnya, kata Nabi? Ufira lahu zunubu wa in kanat misla zambil bahri, Allah mengampuni segala dosanya man tersebut. Man yang mengatakan, yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maratan, satu kali, wa in kanat misla zambil bahri, dan sekalipun dosa hamba tersebut semisal buih yang na di lautan, yang ada di lautan. Maknanya walau dubnan li dosa dindili dosa ubud, Allah mengampuninya tiga lagi tegur dengan benar, nyamban kelebihan kebila Allah subhanahu wa ta'ala. Biandaikan terbega takut bila hana betul hana nilai, walau terbega kali bahkan bak le, tetapi bak betul baknya tak baca lagi geyu, hinan kehikandung kelebihan yang luar biasa. Tapi andaikan le hana betul, walau le hana dikandung kelebihan, hana dikandung faedah-faedah yang lagi gebrah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa akramal jawarih bi salati wa saumi wa sa'iri ta'ah, dan Allah memuliakan jawarih, anggota-anggota kita, bisalah, dengan mengerjakan salat, wasomi, dan mengerjakan puasa, wasairi ta'ah,

selain daripada salat dan puasa. Baru mendapat kemuliaan terhadap jawari anggota-anggota kita sebagai Bani Adam, itu dengan mengerjakan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik salat, puasa, dan ketinggalan taat-taat yang lain. Kemudian wa waqala ala kulli juz'in raqiban wa hafizan, dan pada setiap juzu anggota yang telah Allah berikan kepada kita Bani Adam, Allah mewakilkan raqiban wa hafizan. Allah mewakilkan mengirim intel, hafiz, tukang jaga, raqib, intel, wa hafizan, yang menjaga. Lisan kita ada yang menjaga, memantau, jawareh-jawareh kita ada yang memantau. Baraji, nah tukang lu, nah tukang shooting, nah tukang kamera, buta yang ikut lilidah, buta yang ikut tupit lilidah, buta yang ikut li anggota-anggota mandung, Allah nana kirim raqiban hafizan, malaikat yang tukang memantau, gelum, besoting, betulih. Akan tetapi ada satu anggota, fatawalla hibdal qalbi binafsi fala ya'lamu ma fi dhamiril 'abdi illa Allah. Ada satu anggota, ada satu juzuk yang Allah berikan kepada kita Bani Adam, yaitu qalbun, hati kita. Fala ya'lamu ma fi dhamiril 'abdi illa Allah. Maka tidak mengetahui apa yang ada dalam hatinya hamba illallah, kecuali Allah. Ada satu juzu anggota, yaitu kalbun, hati, pekerjaan hati hamba, pekerjaan hati kita, uo menteng yang nala mati. Apakah ibadah, kebaikan yang ada dalam hati, atau maksiat, keburukan yang ada dalam hati, hanya Allah yang mengetahuinya. Maknanya malaikat, walau malaikat pun, hanya ini tepu di para malaikat, hanya Allah yang tepu. Itu pekerjaan hati. Adapun juzu, yaitu lisan dan segala jawareh-jawareh, yo, para malaikat yang intel, yang hafid, yang jaga, yang soting. Tapi ada satu juzu yang Allah berikan kepada kita, yaitu hati kita, hanya Allah yang mengetahuinya.

0: walau sedikit. Hukum manfaat untuk akhirat atau bahaya akhirat tetap nutulih, nusoting. Kemudian wasallata 'alal jawarihil amra wan nahya. Kemudian Allah pada jawarih-jawarih kita al-amra wan nahya. Ada yang diperintahkan dan ada yang dilarangkan. Summa innahu yuridu min kulli juz'in wifa'an wafa'ul qalbi ay yusbita 'alal iman wa an la yahsuda wa la yakhuna wa la yumkira. Maka dalam tiga juz' yang Allah ciptakan kepada kita Bani Adam, yang Allah berikan kepada kita Bani Adam, ada jalan kesempurnaannya. Yang pertama, fawafa'ul qalbi ayyusbita 'alal iman. Untuk jalan sempurna hati yang pertama, ayyus tidak ada sifat dengki yang di dalam hati. Ana sifat dengki. Karena sifat dengki adalah sifat yang membahayakan. Al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul hatab. Dengki memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu yang kering. Nyamban bagah abih. Kebaikan disebabkan oleh sifat dengki. Karena sifat dengki itu bahagian daripada penyakit hati yang ada pada iblis. Di waktu iblis dengki kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, sehingga dengan ada sifat dengki dan sifat takabur dengan nyankah, sehingga iblis gelaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk sempurna hati adalah wa alla yahsuda, tidak ada dengki yang ada di dalam hati. Wa la yakhuna, dan tidak khianat. Wa la yumkira, dan tidak tipu daya. Itu jalan untuk menyempurnakan hati kita hamba. Itu yang pertama. Yang kedua, wafa'ul lisani alla yaghtaba wa la yakdhiba wa la yatakallama bima la ya'ni. Untuk jalan sempurna lisan, alla yaghtaba, lisan itu tidak ada upat. Lidah yang gembira Allah, hana upat pak lidah. Wala yakdhiba, dan hana sulit Dengan lidah yang gembira Allah Subhanahu wa taala hana mupengeut urang lain. Hana mujaka urang lain. Hana terjadi sulit, hana terjadi dusta pada lisan. Hana terjadi upat pada lisan. Yang ada pada iblis di waktu iblis dengki kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, sehingga dengan ada sifat dengki dan sifat takabur dengan nyankah, sehingga iblis gelaknat li Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk sempurna hati adalah wa alla yahsuda, tidak ada dengki yang ada di dalam hati. Wa la yakhuna, dan tidak khianat. Wa la yumkira, dan tidak tipu daya. Itu jalan untuk menyempurnakan hati kita hamba. Lisan itu tidak ada upat. Lidah yang gembira Allah hana upat bak lidah. Wala yakdiba, dan hana sulit. Ngan lidah yang gembira
1: alla ya'siyallahu ta'ala wala yu'addi ahadan minal muslimin. Pada jawari tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala anggota yang Allah berikan kepadanya Bani Adam, selalu dalam taat kepada Allah, tidak maksiat kepada Allah, dan wala yu'adzi ahadan minal muslimin, dan tidak menyakiti ahadan minan muslimin, salah seorang daripada muslimin. Mananya hana milanya udip hana menyakiti urang lain, udip hana milanya urang lain. Tetapi jawarih anggota-anggota yang Allah berikan kepadanya Bani Adam, selalu dalam taat kepada Allah dan selalu dalam mengerjakan kebaikan. Jaroh yang gembira Allah hana untuk milanya orang lain, hana untuk poh orang lain, tetapi selalu dalam taat kepada Allah, selalu dalam memberi sedekah, membantu orang-orang miskin. Aki yang gembira Allah hana pernah ijabah maksiat kepada Allah, selalu aki yang gembira Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inuk menteng lebih dan kurang lelaki ma'ah hadanallah wa iyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propet budaya anu nanggrok.

0: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Propet budaya anu nanggrong.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Propet, budaya anu nanggrong.

Terima kasih Rilon, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Marwan L tadi Bungong Ban Kemang, sudah sama-sama kita nikmati di saat pagi hari ini. Sudah pukul 7 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Baik-baik Anda yang terusnya bersama kami, baik yang berada di wilayah Kota Banda Aceh, Aceh Besar Sabang, ataupun daerah tingkat dua lainnya yang juga masih dapat mendengarkan, menjangkau siaran kami dengan baik di pagi hari ini. Dengan harapan dalam kondisi yang cukup baik, cukup prima, yang akan melalui rangkaian tugas ataupun aktivitas Anda yang sudah menjadi kewajibannya di sepanjang hari ini, mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik tanpa ada kendala yang berarti yang nanti Anda temui di saat melakukan aktivitasnya ya. Yang terpenting modalnya semangat yang cukup baik dan pastinya didukung dengan energi yang baik pula, dibarengi dengan mengkonsumsi sumber gizi yang tepat ya, untuk menopang tubuh Anda tetap bugar, tetap baik. Dan mudah-mudahan apapun